Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Terima kasih ada Besti Desi via Tok Tok tadi sudah bergabung juga. Kemudian ada Pak Andreas, selamat, salam sehat buat semuanya. Ada Mas Widodo, pagi ini juga hadir, sehat selalu. Kemudian juga ada Lia, radio favoritku sejak saya sekolah SMA. Selamat pagi Ibu Lia juga sudah bergabung, terima kasih ya. Ananta Wijaya juga sudah bergabung. Tadi juga ada beberapa sahabat yang sharing, kasih pendapat juga soal pemadaman listrik. Ada Pak Antoni, selamat pagi. Oh, melintas Bogor ke Jakarta, Sudirman, hanya 58 menit. Ini membuktikan bahwa adanya WFH ASN mengurangi kemacetan hampir 25%. Bukti bahwa ASN penyumbang kemacetan di Jakarta. Mohon kiranya negara menerapkan aturan bagi setiap ASN untuk apa nih? Tidak membawa kendaraan pribadi agar kemacetan bisa berkurang dan juga penghematan stok BBM negara. Dari Pak Antoni. Gimana nih sahabat-sahabat Sonora? Pak Rois Hidayat dari Subang, selamat pagi. Soal pemadaman listrik yang kerap terjadi dalam waktu belakangan ini, hal penting ketika mati listrik adalah kontrol emosi. Jangan sampai otak jebol dengan bertambahnya masalah yang disajikan pemerintah kepada rakyatnya. Dari Pak Rois dari Subang, emosi, jangan emosi ya. Diterima dulu, di-embrace dulu, kemudian baru kita mikir mau apa nih, mau ngapain nih, mau cari solusi apa nih. Baik, naik sepeda ontel gak perlu bensin dan tenaga listrik. Jadi ingat jadul katanya, kalau mati listrik kemudian apa kendaraan listriknya gak bisa jalan, ya coba naik sepeda ontel saja. Gimana kalau rumah dan tempat kerjanya jauh, itu yang jadi PR ya. Ibu Lena, selamat pagi, salam sehat juga. Terima kasih sudah ngopi belum pagi ini, Bu Lena. Semangat untuk beraktivitas ya pagi ini. Dan bicara soal listrik, memang Kementerian SDM itu ikut buka suara juga soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat hingga Jakarta. Pemadaman listrik bergilir belakangan terjadi di sejumlah wilayah seperti Bandung, Jakarta, hingga Cilengsi. Sejumlah masyarakat mengaku mengalami pemadaman listrik selama 1 hingga 2 jam dalam 1 hari. Ini bahkan di sejumlah daerah pemadaman bisa terjadi selama 5 jam. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan pemadaman terjadi lantaran terdapat gangguan teknis pada tanggal 11 Juni lalu. Ia juga membantah pemadaman terjadi karena krisis pasokan batubara untuk pembangkit. Dwi menekankan tidak akan ada pemadaman listrik secara serentak di wilayah Jawa. Menurutnya pasokan emas hitam untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman. Ia pun membantah pasokan batubara untuk pembangkit listrik kritis disebabkan persetujuan produksi emas hitam dalam rencana kerja dan anggaran biaya 2026 yang belum terbit keseluruhan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Simply Red, The Air That I Breathe. 14 menit lepas dari pukul 7 di pagi yang semakin cerah ini, sahabat Sonora, mataharinya semakin bersinar terang ya. Sesaat lagi kita akan bahas berita-berita menarik di Harian Kompas edisi hari ini bersama dengan Mastra Paulus Triagung Kristanto. Tetap bersama kami.
1: Redaksi Kompas Bicara.
0: Yes, redaksi Kompas Bicara, sahabat Sonora, sahabat Kompas dan juga Smart Listener, kita akan membahas topik-topik menarik ya. Kira-kira ada berita apa saja di Harian Kompas edisi hari ini? Saya sudah terhubung dengan Mastra, wartawan senior Harian Kompas, wakil pemimpin umum Kompas pagi ini. Selamat pagi, Mastra.
2: Selamat pagi, Yudi. Selamat pagi, sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, Mastra. Sebelum kita membahas dari ajang Piala Dunia ya, tentu saja. Ini judul utama, kelas menengah bayar mahalnya harga stabilitas. Kenapa nih kelas menengah jadi sorotan, Masra?
2: Iya, karena kalau selama ini kita tahu, sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas, kalau mereka yang di kelas bawah mungkin akan dapat begitu banyak bantuan dari pemerintah. Kemudian kalau di yang di kelas atas ya relatif sudah stabil, bahkan mungkin memetik beberapa keuntungan ketika kemudian rupiah melemah dan US dollar menguat. Nah, yang kelas menengah mungkin termasuk kita diantaranya, itu kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan kembali ke 25 poin, jadi sekarang 5,75%, dan itu artinya kan bunga juga akan naik, termasuk juga bunga pinjaman, jadi dan itu cicilannya akan lebih mahal. Dan kita tahu, sahabat Trans, sahabat Kompas, Yudi juga, bahwa yang paling punya banyak cicilan itu kan sebenarnya kelas menengah kan, karena banyak melakukan pembelian-pembelian kemudian dengan metode bukan cash tapi langsung cicilan gitu, kredit. Ya, tentu dengan kenaikan bunga acuan dari Bank Indonesia itu akan menambah mahal cicilan, bisa jadi kemudian investasi yang dimiliki oleh karena harus mengatur kan kelas menengah ini, kemudian mengatur konsumsinya, mengatur cara hidupnya dan sebagainya, sehingga kemudian investasinya pasti, kalau kita kemudian dengan dana terbatas tentu akan mengurangi investasi salah satunya. Kalau di perusahaan tentu akan mengurangi promosi salah satunya. Dan itu kalau kemudian pada level yang lain di dunia usaha, kemudian ya bisa jadi akan melakukan pengetatan kembali, sehingga kemudian lapangan kerja akan makin berkurang, akan ada efisiensi, dan tentu itu kembali lagi yang terkena adalah kelas menengah. Jadi ancaman lapangan pekerjaannya juga akan menjadi berkurang. Dan sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa melihat bagaimana suku bunga acuan, ada grafis di Harian Kompas hari ini di halaman 1, tentu juga di kompas.id, yang menunjukkan bahwa suku bunga acuan per 18 Juni 5,75% itu relatifly itu sama di tahun 2023, sepanjang bulan Januari sampai dengan Agustus atau Juli gitu. Dan 2023 meskipun masih lebih rendah dibanding tahun 2024 di bulan April sampai dengan bulan Juli, yang itu sudah sampai di angka 6,25 gitu. Dan padahal kalau melihat datanya kan suku bunga acuan itu sempat menurun, bahkan di angka di 4,75 di tahun 2026 awal, kemudian sekarang ini naik jadi 5,25, kemudian naik lagi 5,50, dan kemarin 18 Juni naik di angka 5,75. Kelas menengah membayar mahal harga stabilitas, Yudi.
0: Betul sekali ya. Kalau masih ada yang bisa diinvestasikan, kalau selama ini sudah pas.
2: Iya, sudah. Malah bahkan kadang-kadang sudah mantap kan, makan tabungan.
0: Jangan sampai kemudian makan hutang ya, Mas ya. Oke.
2: Iya.
0: Mastra, yang menarik lagi nih, apalagi dari Kompas hari ini, Mas?
2: Tentu laporan dari Piala Dunia di Amerika, ada juga di Meksiko dan di Kanada. Dan Harian Kompas mengirimkan seorang wartawan di sana, ada Prasetyo Eko Prihananto, yang melaporkan bagaimana situasinya di lapangan sepak bola, warna pink, tak lagi feminin. Jadi itu tulisan dari sisi lain, dari bukan dari sisi pertandingan, tetapi dari sisi warna-warna di jersey dari tim-tim itu. Dan kita menemukan, ya sekarang ini banyak sekali, sebenarnya bukan hanya negara, tapi juga klub-klub sepak bola yang menggunakan warna pink sebagai apa, identitas dari klub atau dari negara itu. Dan warna ini ada pada sepatu para bintang Cristiano Ronaldo, ada pinknya, Kylian Mbappe Prancis, Ronaldo dari Portugal, tadi juga ada pinknya, dan Son Heung-min juga dari Korea Selatan juga ternyata juga menggunakan sepatu yang ada warna pinknya. Jadi bukan hanya jersey, tapi juga sepatu. Jadi sahabat Sonora, sahabat Kompas, tentu bisa membacanya di halaman satu harian Kompas hari ini, juga di Kompas.id, dan laporan terkait dengan Piala Dunia ini juga dia ada di halaman 1, di halaman 3, halaman 2, halaman 3 juga di harian Kompas. Dan kalau mungkin belum ada yang nonton, tadi pertandingan barusan terakhir berakhir antara Kanada dengan Qatar, dimenangkan oleh Kanada dengan 6-0 6-0 telak. Dan ada dua kartu merah yang diterima oleh pemain Qatar. Saya sekaligus melaporkan untuk sahabat Sonora, sahabat Kesenian, sahabat Kompas.
0: Siap, Mas Radan. Dan sesaat lagi kita juga akan menyaksikan ini, Meksiko sama Korea Selatan nih, Mas.
2: Iya, ini akan menentukan siapa yang akan lolos di fase
0: grup,
2: knockdown, apa fase gugur ya, gugur. Dan jadi ya kalau draw ya mungkin dua-duanya bisa pasti lolos itu. Tapi kalau ada satu yang kalah belum tentu juga nih.
0: Ini perwakilan tim Asia dan juga tuan rumah nih. Ya, apakah?
2: Iya, Qatar sebenarnya juga perwakilan Asia juga, jangan lupa.
0: Iya, betul.
2: Tapi memang kita mengenal Qatar dengan permainan yang biasanya sangat keras, permainan yang keras, dan hari ini berbuah dua kartu merah di pertandingan.
0: Siap.
2: Ada masih banyak juga yang masih kita bisa nikmati, Mas Yudi, ya, sahabat Sonora, sahabat Kompas. Misalnya di halaman 8 Humaniora, MBG dan insentif SPPG libur 18 hari. Jadi saya kira ini fase di mana pemerintah akan melakukan evaluasi, melakukan penataan, dan kemudian harapannya kalaupun masih dilanjutkan, ya mestinya MBG akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi harapannya bias dari publik selama ini yang kita dengar adalah tolong dihentikan dulu MBG sehingga kemudian ada evaluasi yang lebih menyeluruh. Tentu bagaimana sikap bijak dari pemerintah kita akan terus mengikuti juga.
0: Iya, sosok di halaman 16 ini menarik, Wolfgang Tillmans, seorang fotografer ya Mas ya, dedikasi, inovasi dan tanggung jawab. Ini seru sekali ya, menarik seperti apa nih Mas ceritanya untuk sosok yang satu ini.
2: Iya, Wolfgang Tillmans dedikasi 4 dekade berkarya, jadi sudah 40 tahun berkarya dan fotografer asal Jerman ini kemudian dinobatkan meraih penghargaan Roswitha Hafnan tahun 2026. Jadi sahabat Ceras, sahabat Kompas, dia menggabungkan bukan hanya melihat atau menggambarkan satu peristiwa atau kemudian satu keindahan yang dimunculkan, tetapi bagaimana menggabungkan antara artistik dengan tanggung jawab sosial. Karena dari fotonya ia juga memberikan masukan, menunjukkan perkembangan demokrasi. Jadi dari foto ini ya kita bisa belajar banyak dari setiap foto, karena kadang-kadang kita tahu bahwa satu foto itu bisa lebih dari 1000 kata gitu. Jadi dan Wolfgang Tillmans menunjukkan itu dengan sebuah dedikasi sebagai dari foto, kemudian dia bisa menyuarakan demokrasi, dia bisa menyuarakan keindahan, dan dia menyuarakan bahasa publik untuk menumbuhkan kesadaran kolektif yang didasarkan pada keterbukaan dan solidaritas. Sahabat Sonora, sahabat Kompas, tentu Judi juga bisa bacanya di halaman 16, Wolfgang Tillmans, dedikasi, inovasi, dan tanggung jawab. Yudi.
0: Baik, Mas Tra, terima kasih banyak untuk waktunya, diskusinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, sehat selalu, Mas Tra.
2: Terima kasih Yudi, terima kasih sahabat Sonora, sahabat Lestari, sahabat Kompas. Selamat berkarya untuk bangsa.
0: Selamat berkarya untuk bangsa. Demikian sahabat-sahabat semuanya, Anda bisa membaca selengkapnya berita-berita lainnya di Harian Kompas edisi hari ini. Dan banyak juga ulasan-ulasan menarik yang bisa Anda akses kapanpun, dimanapun melalui laman kompas.id.
1: Dan redaksi Kompas Bicara.

0: informasi jalan tol.
1: Kita update informasi lalu lintas, sahabat Sonora, hari ini, pagi ini ya, tol dalam kota padat dari Cawang sampai Tebet, sebaliknya Cengkareng fluid hingga Cawang lancar. Tol Jakarta-Tangerang, Tomang-Karangtengah, Tangerang-Bitung lancar, sebaliknya dari Kunciran juga terpantau padat, kilometer 14 sampai 13. Kemudian, Karangtengah, kilometer 11, Kedoya, kilometer 4 juga padat. Di tol Jor W2U, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar. Di tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Kemudian tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi juga terpantau lancar di kedua arahnya. Tol Jakarta, Cikampek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar. Sebaliknya dari Bekasi Timur, kilometer 16 sampai kilometer 15 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol Purbalenyi pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya dari Dawuan, Padalarang, Paster hingga Cileunyi.

Ya, sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon hingga provisi dan juga biaya administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku bagi debitur baru, top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan. Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan khawatir ya, jangan lewatkan juga promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa kunjungi langsung kantor cabang Bank BJB terdekat dan hubungi juga BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, perang melawan narkoba tidak bisa ditunda lagi. Nah, berdasarkan data BNN Provinsi DKI Jakarta, kini Jakarta berada dalam status zona merah narkotika dengan ribuan warga terdampak dan ratusan kawasan yang masuk kategori rawan penyalahgunaan maupun peredaran gelap. Tentu kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, ya, kita semua sepakat. Untuk itu DPRD DKI Jakarta baru-baru ini mengesahkan Perda Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau P4GN. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan kehadiran Perda B4GN P4GN ini bukan sekedar pilihan, tapi ini adalah urgensi yang harus ada dan kewajiban moral yang mutlak untuk segera diwujudkan. Ada 7 strategi yang tertuang dalam Perda P4GN ini, yakni mengedukasi dan deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, penguatan rehabilitasi, penguatan tim terpadu P4GN, peningkatan partisipasi masyarakat, pemutakhiran sistem data informasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Yuk kita semua bareng-bareng peduli, karena melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum, tapi ini adalah tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masa depan Jakarta. Dan sahabat Sonora, kira-kira kebijakan apa lagi yang perlu menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta? Langsung saja bisa Anda tuliskan komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.

Ya sahabat-sahabat Sonora, terkait dengan listrik yang sering padam beberapa waktu lalu, tidak hanya di satu wilayah tapi beberapa wilayah ini memang mendapat sorotan publik tentu saja. Kalau harapan dari Boriza sih informasi kepada publik harus transparan ya, kenapa penyebabnya, kemudian apa yang sedang dilakukan untuk menangani listrik padam tersebut. Tetapi tetap optimis, jangan panik, pakai genset yang penting saja. Kalau tidur malam buka pintu kamar, kalau masih sore jalan keluar, kipas tangan non listrik terpakaikan. Cuaca Rawalumbu cerah pagi ini. Pak Santoso Pranata, selamat pagi. Saya rasa semuanya penting ya. Kalau bicara tentang pemadaman listrik ya, pasokannya harus dibenahi, kemudian juga penggunaannya, lalu transparansinya, kemudian cadangan listriknya juga harus cukup, percepat perbaikan jaringan yang bermasalah, ini penting. Dan sebaiknya PLN jangan tergantung kepada BBM yang impor. Alangkah baiknya melakukan diversifikasi energi menggunakan sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti panas bumi. Bahkan kalau perlu membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi selain murah juga bisa mengurangi bencana banjir dan masalah-masalah sampah perkotaan. Pembangkit listrik tenaga sampah. Oke, menarik juga ya. Sukses dan sehat selalu dari Pak Santoso Pranata untuk seluruh host dan kru dan pendengar sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada. Mbak Nenty, selamat pagi. Yang aku lakukan saat listrik padam, kalau masih siang aku melarikan diri ke mall katanya. Gak tahan panas, kalau udah malam ya kipas-kipasan saja sendiri sambil dengerin Sonora. Wow, itu dia solusi jitu. Tapi kalau padam listrik juga beberapa orang itu sampai harus ke cari hotel gitu, karena ada orang yang memang nggak bisa banget kalau AC nggak nyala gitu, bisa apalagi dengan kondisi kesehatan tertentu. Ibu Lena, selamat pagi dari Tangerang. Wah, sedang menikmati kopi no gula. Salam sehat Bu Lena, selamat menikmati kopinya pagi ini. Kemudian juga Pak Antoni tadi, selamat pagi, terima kasih juga sudah berbagi. Teman-teman di TokTok juga ya, terima kasih yang sudah cerita-cerita tadi dan ngasih tips juga katanya. Yang penting pemadaman listrik ini semoga segera teratasi, karena kalau sering padam bukan hanya pelayanan publik yang terganggu tapi juga bisa menimbulkan kerugian tertentu baik material maupun moral ya.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi menolak surat edaran terkait peniadaan program makan bergizi gratis atau MBG selama periode libur sekolah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gapembi, Alven Stoni, menyampaikan penolakan surat edaran BGN nomor 12 tahun 2026 itu merupakan poin ketujuh dari 8 aspirasi yang disampaikan Gapembi terkait program makan bergizi gratis. Salah satu aspirasi lainnya adalah Gapembi menuntut jaminan jangka panjang bagi mitra dan yayasan program MBG. Eksekusi pengosongan lahan Kompleks Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat selesai kemarin sore. Dua bidang lahan dan 15 bangunan diambil jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ahyar Parmika menyatakan pihaknya juga berhasil mengeluarkan orang-orang dari dalam 15 bangunan tersebut. Tim pun sudah mencatatkan barang-barang milik PT Indo Buildco yang ada di seluruh bangunan.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Yudi Samadi masih menemani Anda di Sonora Pagi. Pagi ini, sahabat Sonora, kalau kita bicara tentang exposure gadget ya, yang kita gunakan begitu tinggi, anytime, anywhere, kita selalu mengakses sehingga mata kita harus terpaku pada layar. Di samping juga bertambahnya usia, ini sebetulnya bukan berarti kita harus kehilangan kejernihan penglihatan. Nah, salah satu penyebab kehilangan penglihatan adalah katarak, yang sebetulnya ini bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan makin nyaman karena di JEC Eye Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir, operasi katarak flex dan prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tidak hanya mengatasi katarak, penglihatan jauh, menengah dan dekat Anda pun dapat terkoreksi. Tak perlu lagi kacamata. Dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang sekarang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien telah merasakan manfaatnya, sehingga banyak juga tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang, giliran Anda. Segera hubungi 0804-122-1000 dan follow at JEC Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati juga setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat Sonora. Awal Juni lalu sempat terjadi gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Nah, juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan pemadaman terjadi karena adanya gangguan teknis, bukan karena kurangnya pasokan batu bara sebagai pembangkit listrik. Nah, untuk melihat masalah ini dan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang kembali hal yang sama, kita akan membahasnya pagi hari ini bersama Chief Executive Officer atau CEO Institute for Essential Services Reform IESR, Mas Feby Tumiwa. Selamat pagi, Mas Feby. Apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Kabar baik. Ya.
0: Oke, okay. Mas Feby, kalau dari Mas Feby sendiri melihat fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan pemadamannya ini cukup intens di beberapa wilayah, apakah ini karena adanya gangguan sistem kelistrikan atau ada faktor lain sehingga pemadaman itu begitu sering terjadi, Mas Feby?
1: Ya, pemadaman itu masih terjadi ya sekarang ya. Hanya mungkin tidak di Jakarta. Jadi kalau kita lihat, terjadi banyak di luar Jakarta ya. Masih di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jadi yang kita sebut dengan pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir itu memang adalah bentuk, kalau boleh dibilang istilahnya itu pemangkasan beban ya, atau load curtailment. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengurangi beban atau permintaan listrik, sehingga pasokan bisa dipenuhi oleh pasokan yang ada. Jadi mungkin sedikit menjelaskan untuk sistem kelistrikan seperti yang besar ya, seperti di Jawa Bali ini, pasokan dan permintaan, jadi pasokan listrik, supply listrik ya, dan permintaan listrik itu harus seimbang selalu. Ya, nah kalau terjadi lebih banyak permintaan daripada pasokan, itu bisa menciptakan gangguan, dan gangguan yang paling parah, paling tinggi itu namanya pemadaman total atau blackout. Ya, yang kita pernah terjadi di tahun 2018 atau yang awal bulan lalu itu, bulan Mei lalu juga terjadi di Sumatera ya, yang terjadi sebagian besar Sumatera karena ada gangguan transmisi pada saat itu. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya pemadaman total tadi, bebannya harus dikurangi sehingga pasokannya bisa cukup, pasokan listrik yang berasal dari pembangkitan listrik itu bisa cukup. Nah, di Jawa Bali, sistem Jawa Bali, 60% dari pasokan listrik kita itu dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ya, jadi dan PLTU itu juga beroperasi sejatinya ya 24 jam. Jadi kalau PLTU itu kalau nggak mengalami masa perawatan, dia terus tiap hari itu harus jalan, harus running gitu kira-kira ya. Nah, semakin lama kalau dia semakin lama dia berjalan, maka dia mengkonsumsi batu bara. Jadi konsumsi batu baranya itu terus menerus, tidak boleh habis gitu ya. Nah, jadi yang terjadi adalah kenapa terjadi banyak pemadaman, dugaan saya adalah karena bahan bakar untuk PLTU itu tidak cukup untuk bisa menjalankan PLTU dengan kapasitas maksimal. Ya, selama 24 jam tadi. Jadi sebagai gambaran misalnya ada PLTU di Jawa itu kan ya rata-rata 600 MW ke atas, ada yang 300 MW, tapi rata-rata 600 MW satu turbin. Jadi kalau 600 MW kalau dia jalan penuh ya menghasilkan daya 600 mega. Tapi saya bisa menurunkan dayanya sebagai operator. Saya bisa menurunkan dayanya. Katakanlah saya hanya menggunakan 50% kapasitas. Ya. Berarti kalau 50% kapasitas nanti dia hanya menghasilkan listriknya 300 mega misalnya. Ya, daya yang pasok itu hanya 300 mega. Nah, cara ini bisa dilakukan dalam rangka saya menghemat stok batu bara saya atau stok bahan bakar saya, Jadi secara kasarnya gitu, kalau 1 kWh itu 1 kWh dari PLTU itu ya dia membakar 1 kg batu bara lah gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau energinya bisa dikurangi, maka batu bara yang dibakar juga lebih sedikit.
0: Meskipun tadi sempat disanggah ya oleh jubir Kementerian SDM soal kurangnya pasokan batu bara ini ya Mas Febi ya.
1: Tapi ya, kalau jubirnya bisa disanggah tapi kalau kita lihat 2 hari yang lalu kan 3 hari yang lalu ketika RDP di DPR malah Menteri SDM-nya mengakui kan secara tidak langsung, tapi mengatakan bahwa oh PLN mengalami kendala pasokan batubara kalori menengah gitu loh. Ya mengakui secara parsial bahwa ada masalah pasokan batubara di PLN, walaupun sempat bilang ini kan kalau kita lihat bilang oh kita sudah mengalokasikan 170 juta ton batubara. Nah itu kan alokasinya
0: realisasinya ya,
1: untuk 1 tahun apakah kemudian alokasi itu terrealisasi ya itu lain hal gitu ya. Karena kan batu bara ini enggak ujuk-ujuk langsung sampai ke pembangkit. Ya batu bara ini kan harus diproduksi, digali, ditambang.
0: Betul.
1: Kemudian dikirimnya kalau kita lihat pasokan batu bara itu kan dari Kalimantan ya, Kalimantan Utara, Tengah, Selatan, Timur, Sumatera Selatan ya, produsen-produsen batu bara besar itu. Ya dibawanya kan juga bukan pakai pesawat terbang, dibawanya juga pakai tongkang.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Pakai laut ya.
1: Jadi ya jadi alokasi itu tidak berarti pasokan batu baranya aman gitu loh.
0: Oke. Mas Febi, persoalan ini kan kalau dibiarkan akan menjadi masalah besar juga ketika kita tahu bahwa demand-nya sebetulnya besar, tapi kemampuan kita untuk memasok listrik ini juga terkendala tadi, hal-hal termasuk pasokan batu bara. Nah, teman-teman YSR sendiri apakah sudah ada langkah yang cukup komprehensif dilakukan oleh PLN misalnya atau stakeholders yang lain gitu ya untuk kemudian menambah kapasitas sehingga kemudian bisa diantisipasi nih, karena kalau misalkan dibiarkan terus ya pemadaman bergilir ini masih akan terus terjadi, bahkan karena peningkatannya semakin meningkat akan terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, daerah yang terdampak juga akan lebih banyak begitu ya. Apalagi kalau kita melihat listrik bukan hanya konsumsi industri atau rumah tangga, sekarang semakin banyak tumbuh pengguna kendaraan listrik, Mas Webi.
1: Betul, Ya, jadi yang pertama tentunya ini kita bicara sistem kelistrikan, kita bicara infrastruktur. Mengganti infrastruktur kelistrikan itu tidak bisa sehari semalam gitu ya. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi hari ini, dan bukan hari ini saja sebenarnya, kita lihat kemarin ada terjadi di Sumatera, ya kemudian pemadaman itu juga terjadi di beberapa tempat lain ya, beberapa waktu yang lalu Bali bulan Februari lalu pernah mengalami juga, Sumatera blackout di bulan Mei kemarin gitu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketergantungan kita pada energi fosil khususnya PLTU itu tidak menjamin keamanan pasokan energi kita. Ini yang saya kira harus disadari, karena paradigma penyediaan energi listrik zaman dari dulu itu adalah Untuk memberikan keamanan pasokan listrik, kita harus menghasilkan listriknya dari energi fosil, mengembangkan PLTU banyak-banyak gitu ya. Dan kalau kita lihat kondisi hari ini ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi memang perlu ada perubahan fundamental di dalam penyediaan penyediaan ketenaga listrikan kita, listrik kita ya. Nah, dengan cara apa yang kami dari ISS selalu mendorong, yang pertama perbanyak pemanfaatan energi terbarukan dengan menggunakan energi setempat ya. Kalau kita lihat batu bara ini harganya tidak hanya dipengaruhi oleh demand supply. Ya, dan apalagi Indonesia itu sebagian besar batu baranya kan diekspor ya. 75% 80% produksi batu bara kita tuh untuk ekspor. Ya, jadi itu juga harus diketahui, dan pasar ekspor ini bereaksi terhadap harga juga. Gitu. Nah, sementara kan ada perbedaan antara harga domestik dengan harga ekspor ya, lewat kebijakan DMO tadi. Tapi bisa dibilang bahwa ya semakin banyak pembangkit energi fosil, maka sangat rentan terhadap faktor-faktor seperti geopolitik ya, dinamika pasar dan lain-lain. Nah, yang kenapa energi terbarukan? Karena energi terbarukan itu tidak ada biaya bahan bakarnya. Kita pakai sinar matahari nggak ada bahan bahan bakarnya. Dia bisa dengan teknologi fotovoltaik, misalnya modul surya atau sel surya, dia mengubah sinar matahari menjadi listrik. Nah, oleh karena itu kami dorong lebih, harusnya lebih banyak dong penggunaan energi terbarukan di Indonesia, ya, tidak hanya di Jawa. Potensi energi terbarukan yang melimpah, gitu loh. Nah, ini yang perlu didorong. Okay. Nah, dalam jangka pendek menurut saya perlu juga didorong untuk melakukan penghematan energi. Ya, misalnya ya kalau listrik itu tidak dibutuh, kita tidak membutuhkan listrik, misalnya lampu ya. Kita tidak membutuhkan lampu di siang hari gitu ya, tidak perlu. Kalau tidak perlu nyalakan AC, itu tidak perlu gitu ya. Jadi melakukan penghematan energi ini adalah sebuah cara untuk kita juga membuat tadi permintaan listriknya lebih terkendali dan pasokan listriknya cukup gitu. Nah, ada potensi ya, kalau ini gambaran kasar aja, potensi penghematan energi di Indonesia rata-rata tuh 10% gitu. Jadi saya bisa bayangkan kalau dengan beban puncak Jawa Bali misalnya yang mencapai 38-40 ribu megawatt ya, kalau di malam harinya itu saja masyarakat ya secara sadar itu melakukan penghematan energi, mungkin kita bisa memangkas 5-10% lah, mungkin 5%. Dan kalau kita katakan ya bisa memangkas 1000-2000 mega ya. Itu sama dengan ya satu PLTU yang besar. Yang 1000 mega itu seperti misalnya di Batang ya, PLTU Batang yang 1000 mega itu
0: mengurangi
1: dan itu konsumsi batu baranya gede banget gitu loh. Setahun itu bisa konsumsi mungkin sekitar ya 4 juta ton gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan penghematan energi itu bisa membantu sebenarnya. Nah, hanya kan selama ini tidak pernah disuarakan ya, karena kalau identik kalau melakukan penghematan energi penjualan listriknya turun. Jadi saya kira ya perusahaan listrik di mana-mana nggak mau dorong penghematan energi ya, karena berarti revenue dia turun. Tapi dalam untuk menjamin kehandalan pasokan listrik kita ya, itu salah satu strategi yang bisa digunakan. Nah, yang terakhir menurut saya tadi dalam rangka untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan, ya konsumen listrik harusnya lebih mudah untuk memasang pembangkit energi terbarukan dan menggunakannya untuk keperluan sendiri. Nah, saya spesifik, saya kira teknologi seperti pembangkit listrik tenaga surya yang diletakkan di atas atap, digabungkan dengan baterai, itu bisa menjadi solusi ya yang handal untuk jangka pendek sampai jangka panjang. Nah, kendalanya adalah ketentuan regulasi hari ini diatur di Peraturan Menteri SDM nomor 2 2024 itu memberikan batasan kuota sistem. Ya, jadi kalau saya mau pun saya harus mengajukan izin ya ke PLN, dan izin itu akan diberikan sesuai dengan ketersediaan kuotanya yang ada di sistem itu. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk, maksudnya secara sistemnya dimungkinkan ya menurut PLN, pasti bisa pasang PLTS, baru izinnya itu diberikan. Dan kalau kita lihat antara kuota yang tersedia dengan peminat ya, untuk pasang PLTS atas itu tidak sama gitu. Nah, jadi saya kira perlu ada perubahan di dalam regulasi aturan itu. Ya, sehingga konsumen listrik yang punya kemampuan untuk masang PLTS atap dengan baterai dan mereka mau, itu bisa dengan cepat memasang, dan dalam jangka pendek jangka panjang akan sangat membantu untuk penyediaan listrik di Indonesia, gitu kira-kira.
0: Karena kita negara tropis yang mataharinya berlimpah ya, Mas, harusnya bisa manfaatkan untuk kelistrikan.
1: Ya, dan sayangnya itu belum dia manfaatkan secara optimal ya sampai hari ini.
0: Menarik, kayaknya itu kita butuh sesi khusus untuk membahas energi terbarukan. Tadi juga ada pendengar kita yang WhatsApp begini, Mas, relate gara-gara pembahasan soal pembangkit tenaga surya. Listrik mahal dan sering mati, permudah tenaga surya dan kasih subsidi. Saya sudah pasang off-grid karena kalau on-grid susah izinnya dan gak ada benefit dari PLN kalau ada kelebihan dialirkan ke PLN, dari Pak Aris nih tadi.
1: Iya betul. Ya, jadi memang dengan peraturan yang tadi, dengan Permen SDM nomor 2 2024, ketentuan mengenai net metering itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini yang ya menurunkan daya tarik ya untuk penggunaan PLTS untuknya skala rumah tangga gitu.
0: Ya, ini sepertinya harus banyak yang duduk bareng untuk memikirkan supaya
1: harusnya pendengar-pendengar Sonora bikin petisi untuk minta itu gitu ya. Nanti bisa koordinasi dengan kami di ISR. Tapi saya dorong ya agar pendengar-pendengar Sonora minta aja ada perubahan Permen SDM nomor 2 2024. Gitu. Dan itu disampaikan ke pemerintah, sampaikan ke Pak Menteri SDM. Gitu loh.
0: Ini karena sudah ada yang punya pengalaman realitasnya ya, sudah ada experience-nya begitu ya. Baik, gitu. Mas Feby, terima kasih banyak waktu dan diskusinya. Menarik nih Mas kalau soal energi ya, karena hajat hidup orang
1: bisa
0: banyak.
1: Bisa disambung di lain kali ya Mas. Siap.
0: Sehat selalu Mas Feby, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, demikian bincang-bincang kita bersama Mas Feby Tumiwa, sahabat Sonora, CEO dari IESR, Institute for Essential Services Reform. Nah, gimana nih kalau pendapat Anda untuk mengatasi, mencari solusi supaya pemadaman listrik tidak sering terjadi dan waktunya juga tidak terlalu lama?

0: Fakta Pesta Bola 2026.
1: Semua mata akan tertuju pada Cristiano Ronaldo pada perhelatan Pesta Bola 2026. Di usianya yang sudah menyentuh 41 tahun, penyerang tim Portugal tersebut akan menjadi pemain yang tampil dalam 6 edisi Pesta Bola. CR7, begitu sebutannya, telah bermain sebanyak 226 kali bersama Portugal dan mencetak 143 gol di seluruh kompetisi. Ronaldo saat ini juga masih jadi satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol dalam 5 edisi Pesta Bola. Capaian terbaik Ronaldo bersama Portugal adalah saat dirinya debut di Pesta Bola edisi 2006, yang mana kala itu berhasil membawa Portugal sampai ke babak semifinal. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
2: You are listening to Sonora Pagi.

Kemenangan hari ini milik kita, sahabat Sonora. Semoga semua juga beroleh sukses, kemenangan, dan kebahagiaan hari ini ya. Dan sahabat Sonora, kalau Anda yang sedang mengurus tanah, kalau berpikir bahwa mengurus sertifikat itu ribet, nah sekarang Anda harus mengubah paradigma itu ya. Masih menganggap urusan sertifikat tanah itu ribet, sekarang enggak lagi karena ada aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Lewat satu aplikasi ini, Anda bisa cek persyaratan layanan pertanahan, melihat simulasi biaya, sampai mengetahui estimasi waktu penyelesaian layanan. Gak hanya itu, Anda juga bisa memantau status pengajuan secara langsung dari smartphone, melihat data sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Kalau suatu saat perlu datang ke kantor pertanahan, Anda juga bisa booking antrian secara online, jadi gak perlu repot antri lama lagi. Ini praktis, mudah, dan bisa diakses kapan saja. Yuk, download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga di Google Play Store dan juga App Store. Jangan lupa verifikasi akun agar semua fiturnya bisa digunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, dan terpercaya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Perkara pemadaman listrik yang kerap terjadi nih sahabat Sonora, kalau kata Pak Hanan sih, selamat pagi Mas Yudi dan sahabat Sonora, gangguan listrik di seluruh Jawa nantinya pasti akan terbongkar dan ujung-ujungnya pasti ada permainan manipulasi di pengadaan belanja anggaran batubara di pembangkit listriknya, katanya begitu. Pak Haryanto Jaya, ketegasan Menteri Bahlil untuk mengatasi pengusaha pertambangan ini untuk menjual batu bara sesuai ketentuan PLN, jangan cuma beraninya menekan perusahaan sawit, katanya. Pak Ruli Hidayat, pagi, kenapa tidak jaya negara China yang sampai menjadi pembangkit tenaga listrik hasil pembakaran menghasilkan panas dan asap, dia kok bisa? Kita kan bisa manfaatkan sampah itu menjadi bahan bakar PLN. Lagi-lagi terkait dengan isu energi terbarukan ya, memanfaatkan sampah sebagai sumber energi. Lalu juga ada Pak Budi, kalau menurut pendapat saya, pengalaman saya, pemadaman listrik itu di luar Pulau Jawa setiap hari dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Lalu hanya barometernya kalau ada kasus pemadaman listrik di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jabodetabek ataupun kota besar, baru diekspos dan menjadi perhatian dari para pejabatnya. Ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penghematan listrik tidak bisa menjadi satu patokan untuk mencegah blackout. Solusinya adalah menggunakan energi terbarukan yang tadi dikatakan oleh Mas Febi itu. Hanya masalahnya pemerintah kita ini regulasinya saya bingung. Apakah ada unsur-unsur bisnisnya atau apa ini memang menggunakan teknologi terbarukan? Misalkan dengan sinar matahari atau sinar surya, atau problem baru yang nanti mungkin terjadi yaitu apabila baterainya sudah rusak. Nah, untuk dimusnahkan agak sulit. Ini memang jadi pertimbangan, demikian pendapat saya. Pak Budi, terima kasih banyak. Ada juga tadi Pak Hadi juga, selamat pagi. Terima kasih menyapa saja sahabat-sahabat Sonora di pagi ini yang masih terus setia bersama kami di Sonora Pagi ya. Kita akan terus lanjutkan di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta bank-bank BUMN yang tergabung di Himpunan Bank Negara atau Himbara tidak cepat-cepat menaikkan bunga kredit seiring kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Pasalnya kenaikan Bank Indonesia Rate ini pasti berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya yang melakukan cicilan. Airlangga menyebutkan Presiden Prabowo Subianto pun berharap kredit masyarakat tetap berjalan dengan adanya kenaikan BI Rate. Keputusan Badan Gizi Nasional untuk menghentikan penyaluran program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah ditentang oleh pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI. GAPEMBI menilai keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang selama ini menggantungkan aktivitas usaha pada program MBG. Sementara itu, penghentian MBG selama libur sekolah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Pagi. Saya Yudi Samadi masih menemani Anda. Kita akan simak kali ini pantauan lalu lintas dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ada rekan Lili, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi di ruas Jalan Raya Lenteng Agung dari arah stasiun kereta api Lenteng Agung hingga ke arah Tanjung Barat. Arus kendaraan sedikit tersendat saja di sekitar stasiun kereta api Tanjung Barat. Dan dari Tanjung Barat menuju ke arah TB Simatupang masih bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya yang kami pantau juga bergerak ramai lancar. Dari TB Simatupang kami memasuki ruas Jalan Raya Pasar Minggu hingga saat ini kami berada di sekitar Asrama Brimob atau di sekitar kawasan Volvo. Arus kendaraan juga bergerak ramai lancar. Sudah tidak terdapat antrian di sekitar kawasan perputaran Volvo ini. Dan untuk arah sebaliknya pun tidak berbeda jauh, bergerak ramai lancar. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, terima kasih. Kemudian informasi lain disampaikan di traffic light karet Bifak Jakarta Pusat, arah Jalan Kiai Haji Mas Mansur ataupun Jalan Galunggung Duku Atas terpantau ramai lancar. Di sekitar patung kuda, sahabat Sonora, patung kuda Arjuna Wijaya, anggota Satgatur di Telantas Polda Metro Jaya melakukan penutupan arus lalu lintas kawasan traffic light patung kuda Monas Jakarta Pusat untuk lalu lintas yang menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan dialihkan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara karena ada kegiatan penyampaian pendapat dan diimbau untuk para pengguna jalan bisa mencari jalur alternatif lain.

Ya, sahabat Sonora, kalau Anda punya rencana untuk mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini ada kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Informasi lebih lanjut, Anda langsung bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat. Hubungi BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta dari Echo Smith Cool Kids sudah 15 menit lepas dari pukul 9 di pagi menjelang siang kali ini. Tetap semangat, semoga semakin semakan juga dengan sinar matahari yang bersinar begitu terang. Seperti kemarin juga cukup terik ya, jadi kalau sahabat-sahabat mau keluar rumah, beraktivitas di luar ruangan hari ini, pastikan bisa mengantisipasi ya, mungkin pakai baju yang bisa menyerap keringat, yang nyaman, atau bawa payung, atau juga pakai deodoran juga penting ya sahabat Sonora, silahkan bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi Anda juga tentu bisa mengantisipasi beberapa aktivitas yang mungkin akan berpengaruh terhadap lalu lintas di hari ini di Jakarta khususnya. Aktivitas unjuk rasa akan berlangsung, ini kalau dari TMC Polda Metro Jaya, infonya adalah di sekitar patung kuda Arjuna Wijaya, saat ini sudah dilakukan penutupan, kemudian juga di sekitar gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Nah ini sudah diupdate, mungkin setelah siang, setelah Jumat ini akan ada masa, jadi kalau Anda sudah pada keperluan bisa mengantisipasi nih perjalanan-perjalanan melewati titik-titik tadi. Kita juga akan simak pantauan lalu lintas dari rekan Widi Chandra kali ini yang sudah bersiap dengan informasi hasil pantauannya. Selamat siang, pagi silang siang. Silakan informasinya rekan Widi Chandra.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tangerang ke arah Karang Tengah sampai dengan Kembangan terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Lingkar Luar Barat dari Kembangan ke arah Dan Mogot terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Jalan Dan Mogot.
0: Ya, terima kasih. Dari Jalan Dan Mogot kita ke ruas tol. Oh, di tol Jakarta Tangerang juga saat ini masih berlaku kontraflow ya, dari Kebonjeruk kilometer 3400 sampai setelah underpass Tomang. Kontraflow masih berlaku, harap tertib di antrian. Di tol dalam kota sendiri kepadatan terpantau dari Kuningan hingga Semanggi dan dari Pejompongan sampai dengan Senayan. Ini yang ke arah Cawang ya. Kepadatan ini penyebabnya adalah volume lalu lintas yang meningkat pagi jelang siang kali ini.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora di pagi jelang siang kali ini kembali kita akan simak. Kali ini rekan Lili akan menyampaikan pantauan terkini di Jalan Dr. Supomo, Jakarta Selatan. Silakan Lili.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan tadi dari arah kawasan Volpo di Jalan Raya Pasar Minggu hingga ke arah Pancoran. Arus kendaraan pada saat kami melintas, arus kendaraannya sudah bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Andaikan terjadi antrian hanya menjelang lampu-lampu pengatur lalu lintas saja. Namun arus kendaraan bergerak ramai lancar di kedua arah. Kemudian kami memasuki ruas Jalan Supomo dan Saharjo hingga ke arah saat ini kami berada di ruas Jalan Minangkabau, kawasan Manggarai. Arus kendaraan tidak berbeda jauh, bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Lili. Kemudian satu informasi ini terbaru, sahabat Sonora, tersangka dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi, Ti Fauzia Tiasuma, ditangkap penyidik Polda Metro Jaya Jumat pagi ini. Kuasa hukumnya Ramdan Syah mengatakan dokter tersebut dijemput di apartemennya pukul 6.47 menit waktu Indonesia Barat tadi pagi dan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Dia menerima foto yang menunjukkan Tifa duduk di sebuah ruangan dengan laptop dan buku tebal dengan logo Universitas Indonesia. Di sampingnya berdiri tiga wanita dengan rompi biru tua berlogo Reserse. Kata Ramdan Syah, kuasa hukum, Tifa harus mengikuti ujian sidang tugas akhir S3-nya dari ruang tersebut sebelum akhirnya dijemput oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Pihaknya menyayangkan penjemputan mendadak ini sebab menurutnya Tifa selalu memenuhi wajib lapor selama ditetapkan sebagai tersangka. Di saat yang sama, Roy Suryo juga turut dibawa ke Polda Metro Jaya pagi ini.

Bulan Juni ini identik dengan ulang tahun dan kemeriahan, ya, ulang tahun Jakarta khususnya sahabat Sonora yang tahun ini merayakan hari jadinya yang ke-499. Di Glodok, Jakarta Barat, ada event spesial pada hari Sabtu tanggal 20 Juni besok. Acara ini diadakan dalam rangka hari ulang tahun Jakarta dan akan ditampilkan 60 pelaku UMKM kuliner khas Betawi dan pecinan Glodok, disampaikan oleh Camat Taman Sari. Banyak pedagang dan juga pengusaha kuliner yang akan ikut serta dari kegiatan tersebut. Selain pedagang lokal, ada juga peserta dari pelaku usaha binaan Jakpreneur serta pelaku usaha di bawah naungan suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPKUKM Jakarta Barat. Tidak hanya itu, pelaku usaha binaan kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari juga ikut meramaikan acara tersebut. Dan rangkaian acaranya juga cukup variatif, meriah, sahabat Sonora. Bagi pendatang yang ingin ikut, ada beberapa syarat nih. Mereka harus memiliki KTP DKI, ya. Tapi untuk pengunjung dipersilakan ini merasakan kemeriahan yang ada di sana. Panitia berencana menyiapkan fasilitas penunjang seperti meja dan kursi di area trotoar untuk pengunjung yang ingin menyantap hidangan langsung di lokasi sembari menikmati suasana malam di Glodok. Dan variasi kuliner yang dijajakan juga nantinya akan beragam. Ada kuliner yang bisa dinikmati oleh semua, ya. Bagaimana dengan sistem pembayaran? Nah, pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong digitalisasi transaksi dalam acara ini dengan menggandeng Bank Jakarta. Seluruh transaksi di area festival akan memanfaatkan layanan pembayaran digital menggunakan QRIS, ya, Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Tanggal 20 Juni hari Sabtu besok akan digelar untuk acaranya sendiri dari pukul 14 sore sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pengunjung yang hadir juga akan disuguhkan berbagai panggung hiburan menarik, salah satunya penampilan dari beberapa artis terkenal yang akan menghibur pengunjung dalam festival tersebut.

0: Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat-sahabat yang tengah berkendara tetap berhati-hati dan agenda aksi unjuk rasa yang perlu Anda cermati di dua lokasi terutama ya. Yang pertama di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta dari Gatot Subroto ya. Titik kumpulnya itu rencananya dari informasi yang beredar itu dari Tugu Reformasi di depan kampus USAKTI ya, Universitas Sakti Grogol. Kemudian saat ini juga sudah mulai dilakukan penutupan ruas jalan di sekitar patung kuda Arjuna Wijaya. Silakan bisa direncanakan perjalanan Anda supaya tidak terjebak kemacetan dan estimasi demo sendiri akan berlangsung sekitar siang nanti setelah selesai sholat Jumat ya. Nah, kita akan pantau, ada rekan Lili kali ini akan menyampaikan pantauannya dari kegiatan aksi unjuk rasa pada pagi menjelang siang kali ini. Rekan Lili, selamat pagi, silakan.
1: Baik, terima kasih sahabat saudara. Saat ini kami berada di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan dan saat ini masih berlangsung aksi penyampaian pendapat dari massa yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan mereka mendukung program-program yang disampaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan mereka saat ini jumlahnya sekitar 1.000 orang yang berada di sekitar Medan Merdeka Selatan, yaitu dari arah Patung Kuda yang akan menuju ke arah Gambir. Dan hingga saat ini arus kendaraan dari Patung Kuda yang akan menuju ke arah Gambir masih ditutup di ruas jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Ridwan Rais yang menuju ke arah Bundaran Air Mancur atau Bundaran Patung Kuda, maksud kami arus kendaraan masih dibuka dan bergerak ramai lancar. Saat ini massa masih menyuarakan yel-yel mereka, di mana mereka menyatakan bahwa terima kasih kepada Bapak Prabowo atas pemerintahan yang berjalan saat ini. Kami melihat saat ini ada sekitar 2 mobil komando yang berada di ruas jalan Medan Merdeka Selatan ini. Dan mereka menyatakan bila masih ada aksi lainnya yang akan memprotes atau juga menghujat Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka mereka akan menurunkan massa 1.000 orang bahkan lebih untuk menandingi aksi yang dilakukan untuk menolak pemerintahan Prabowo Subianto dan juga mengkritisi program-program Prabowo Subianto. Sahabat saudara, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari Medan Merdeka Selatan. Kita kembali ke studio.
0: Ya Lili, terima kasih laporan Anda. Kita akan nantikan lagi update-nya sahabat saudara. Tetap berhati-hati untuk Anda yang tengah berkendara dan selalu stay tune ya untuk pantauan-pantauan terkini hanya di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga?

0: Jakarta Fair ID. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: 24 jam musik terbaik.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora.

0: Sonora FM.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Rising star asal California, Amerika Serikat, Olivia Rodrigo resmi meluncurkan album studio ketiganya yang diberi tajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dari total 13 lagu yang masuk ke dalam album tersebut, satu di antaranya yang dirilis sebagai single ketiga berjudul Stupid Song. Lagu yang menggambarkan kesulitan dalam menemukan kata-kata untuk mengungkapkan betapa besarnya rasa cinta kepada seseorang. Dalam waktu 24 jam pertama sejak albumnya dirilis, Stupid Song sudah didengarkan lebih dari 10 juta kali di platform streaming musik, terbanyak dibandingkan dengan lagu lainnya di album tersebut. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
2: Fresh Hits Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu?
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Ada dong, Moms. GTV mempersembahkan pertama di Indonesia Liga Bintang Juara, kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 6 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok,

0: official GTV ID. Sekolah yang terpilih, siap-siap ikuti audisinya di Bogor, Depok, dan Tangerang. Akan ada pelatihan broadcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan GTV Channel 30.
1: Yus ah, daftarin anak-anak kita.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora, Kejaksaan Agung menyebutkan belasan ribu motor listrik terkait kasus korupsi tata kelola MBG di Segel bukan untuk disita melainkan didata. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan penyegalan itu bertujuan untuk mendata sekaligus mengamankan aset dan memantau keberadaan motor yang hingga kini belum didistribusikan sesuai peruntukannya. Ia menambahkan motor-motor tersebut tetap dapat dimanfaatkan sepanjang diketahui dan dipantau oleh penyidik. Sahabat Sonora, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana BGN untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Penuh Gizi SPPG kepada guru-guru honorer di daerah. Yahya menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi agar aset yang sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat. Politikus Partai Golkar itu menegaskan sejak awal dirinya tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG karena tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program makan bergizi gratis.
2: Demikian Sonora Update.

Selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marbun. Kita bisa gunakan manfaatkan waktu 2 jam ya untuk dengerin lagu-lagu permintaan dari Anda. AM KM siang. Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang sudah mampir siang hari ini langsung di WA 0812-1229200 ataupun yang sudah gabung di live TikTok Sonora kesempatan siang hari ini. Ya, nanti satu persatu saya akan coba penuhi permintaan lagu dari Anda ya sahabat Sonora ya. Saya ke WA, ke TikTok, bolak-balik gak apa-apa ya. Sambil temani apapun aktivitas Anda untuk kesempatan siang hari ini. Yang sudah sedang ataupun masih cari makan siang apa nanti atau saat ini sudah menikmati di meja tempat Anda bekerja ya, saat menikmati kita akan dengarkan dulu satu lagu lepas ya, untuk kemudian nanti saya akan cek untuk beberapa sahabat-sahabat yang sudah mampir di Sonora siang hari ini ya. Lagu dari Ariana Grande featuring Justin Bieber, Stuck With You. Untuk Anda yang saat ini di perjalanan tempat hati ya sahabat Sonora ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kehati-hatian ini penting untuk kita bisa tetap lancar dan juga selamat di perjalanan.

Kita mulai, setuju ya, kita mulai AMKM siang untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mampir. Saya akan ke Pisangan Jatinegara di WA ada Ibu Nana. Selamat siang, lagunya dari Hindia, Everything You Are. Ucapannya untuk anaknya dari Bu Nana ini, Vinta di tempat kerja, jangan lupa makan siang. Oh iya, siap Ibu. Ingat lagi sakitnya, sempat dirawat karena ma. Oh oke, betul, jangan menunda makan siang ya. Atau jangan menunda makan lah yang paling penting ya. Kalau sudah kadang-kadang gak terasa saking asiknya kerja. Untuk Rika yang sudah bacain, terima kasih. Sama-sama ya. Saya juga ke WA dulu, tadi ada yang sudah bergabung, Ibu Tati Sukiyati ya, minta lagu dari di Serdang Kemayoran, kok Deli Serdang, Jakarta Pusat ya. Oke, lagunya You Are Dolly Parton untuk sahabat Sonora, penyiar dan kru yang bertugas yang hari ini. Selamat istirahat, makan siang, juga sehat-sehat bahagia yang bacain selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih Bang Riko. Oke, saya akan ke TikTok. Tadi ada sahabat-sahabat yang sudah gabung. Kak Reni Widayati minta lagu dari Westlife. Oke, ditunggu. Judulnya My Love ya. Lanjut, ada yang tanya era tahun berapa? Di 90-an ke atas ya. Ada Mia di TikTok Sonora. Mas Riko, Mas Lili ada nggak? Mas Lili lagi di luar ya, lagi melakukan proses reportase terkait beberapa lokasi titik rencana unjuk rasa ya, penyampaian pendapat untuk kesempatan siang hari ini. Ada yang minta lagu dari Oh Hampa, Ari Lasso. Oke, ditunggu ya. Sebentar, nanti akan saya coba cek. Dipsy, terima kasih Dipsy sudah gabung di live TikTok Sonora. Oke, sebentar, Westlife-nya sudah ketemu. Oh, Backstreet Boys ada yang minta ya, ditunggu sebentar, nanti kasih coba cek lagunya. Kita dengerin dulu ya, tanpa harus berpanjang-panjang, semoga bisa menghibur ini ya, lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Kita ke Hindia dulu ya, dari pesanan tadi Bu Nana yang ada di Pisangan. Ini lagunya semoga terhibur. Lanjut adalah Michael Jackson, Heal the World. Kemudian ada juga tadi yang minta Colby Quiet, Jason Mraz, Lucky.

Ya, selamat siang untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Saya Rico Marbun, sahabat Sonora. Selamat siang, apa kabarnya? Bu Oriza, apa kabar Bu Oriza? Terima kasih sudah gabung. Tadi lagunya dari Lady Gaga ya. Tadi sempat saya WA kembali. Lady Gaga yang Close to You. Sudah ada lagunya ya. Oke, kita akan ke TikTok dulu deh. Cukup banyak sahabat-sahabat yang sudah gabung ya. Sambil tadi dari WA, sekarang ke TikTok. Ada sahabat-sahabat yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini. Ada yang minta dari The Course. Ada Kak Evelyn. Judulnya Breathless. Oke, nanti saya coba. Sudah ketemu lagunya ya. Gemini Girl, selamat siang. Kangen by Dewa 19. Oke, oh Backstreet Boys ada yang minta juga ya. Eric Salda ya. Terima kasih banyak Kak Eric sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Maroon 5, ada Kak Ari Pangesti tadi minta Maroon 5 yang judulnya Memories. Oke, lagunya sudah ketemu ya. Tadi Kak Reni sudah lagunya ya. Flying Without Wings dari Westlife sudah keputar ya. Itu beberapa sahabat yang sudah gabung. Dapurku minta The Pretenders. Coba nanti saya cek ya. Ada yang minta juga Ordinary World, Duran Duran dari Rombeng The Cat. Everyday I Love You dari Boyzone. Tadi kan ada minta juga Boyzone ya. Mungkin bisa gabung ini. Mintanya Get Down, You Are The One For Me. Gak apa-apa ya Kak Kimberly ya. Terima kasih banyak sudah gabung nih. Karena kebetulan penyanyinya sama. Backstreet Boys. Kak Aditya selamat siang. Kemudian juga ada Ibu Wiyah 0465. Oke, boleh Kak. Oke. Nanti barengan kita dengerin Backstreet Boys ya, Get Down ya, Kak Kimberly ya. Langsung saja kita nikmati lagu pilihan dari Anda. Ini sahabat Sonora beberapa yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini ya. Oke, kita langsung dengarkan lagu-lagu pilihan dari Anda.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Selamat siang sahabat Sonora, kami update perkembangan informasi lalu lintas untuk Anda yang akan lewat di sejumlah ruas tol. Kita akan menuju tol dalam kota. Cawang ke Tebet ini padat, sebaliknya Cengkareng Pulit Tomang hingga Cawang terpantau lancar. Kemudian perkembangan lainnya di sekitar ruas tol Jagorawi dari Citarap kilometer 30 ini padat. Ada pekerjaan jalan di lajur 3 hingga 4 sahabat Sonora, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang terpantau lancar. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang Dawan, Cikampek ini terpantau lancar, sebaliknya Tambun kilometer 21, ke arah Bekasi Timur kilometer 15, 400 ini padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Perkembangan lainnya kami terima dari teman-teman di Jasa Marga Toll Road Command Center untuk tol MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Satu lagi sahabat Sonora, tol Purbalenyi dari Padalarang Timur, kilometer 121 arah Cilenyi, kilometer 122 ini padat. Ada penanganan kecelakaan di lajur kiri, tetap hati-hati. Sebaliknya tol Purbalenyi Batu Datar, kilometer 95 ke arah 94-200 juga padat. Ada penanganan kecelakaan melibatkan kendaraan truk di bahu luar sebelah kiri, dan juga truk tangki tergulir di lajur kanan. Itu beberapa informasi sahabat Sonora, semoga berguna untuk Anda yang kebetulan lewat di ruas tol yang tadi kami sampaikan update perkembangan info lalu lintasnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Stay tune terus di AMKM Siang.

kalau ketemu lagunya dan kebetulan tidak terlalu sering diputar, tapi rata-rata memang beberapa lagu hits ya sering diminta oleh sahabat-sahabat Sonora. Oke, Kak Guya yang ada di live TikTok Sonora, terima kasih sudah menunggu. Minta lagu dari Nicky Astria, judulnya Kau. Ini dirilis 1998 ya, masih sesuai dengan format ya, 90-an ke atas. Yang minta Backstreet Boys, tadi ada Kak Kimberly dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ada Kak Mentari, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Mentari. Ditunggu ya lagunya, Pergilah Kasih Krisye ya Ito. Oke, Anda di akun 2306. Ditunggu ya, nanti akan cek lagi. Kumulonimbus di TikTok juga sudah gabung. Nanti sebentar, tadi ada yang minta Nicky Astria, Kak Guya, Backstreet Boys, Dewa 19, The Course. Langsung kita gas saja lagu-lagu pilihan dari Anda ya. Selamat menikmati makan siang. Semoga terhibur, sahabat Sonora.

Iya, sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli. Jakarta Fair, surganya kuliner, yang menawarkan beragam pilihan kuliner lezat dan terjangkau untuk menemani keseruan kamu, baik saat bersantai maupun saat menikmati konser. Di area panggung utama, ini terdapat Tribun Food Market, yang memungkinkan kamu menonton konser sembari duduk nih santai ya, menikmati makan malam lezat bersama dengan keluarga dengan menu praktis seperti nasi goreng hingga nasi Hainan ya. Lengkap juga dengan minuman segar. Sementara itu area Pucuk Culinary Heritage siap memanjakan lidah kamu yang dengan kuliner Nusantara ini ya, hingga kekinian seperti bebek goreng Kaleo, steak ayam Wijaya, torisho karage, dimsum Friday It's Friday, hingga surga durian di Durian Aroy. Tak ketinggalan juga ada juga area pasar malam di Hall A yang siap memuaskan selera siapa saja dengan menawarkan aneka makanan viral dan juga spot kuliner favorit Anda. Di sini kamu juga bisa menikmati paket nasi pedas kampung Bali yang pedasnya nampol, keren ya, hingga paket cepat saji yang pas untuk dinikmati bersama dari Hoka Hoka Bento dan Yoshinoya. Lengkap dengan camilan menarik seperti promo buy 2 get 3 oyster. Semua kuliner enak ini siap memuaskan selera kamu di Jakarta Fair Kemayoran. Sembari menikmati aneka kuliner lezat, jangan lewatkan juga keseruan di panggung utama, karena hari ini akan ada penampilan dari Nadine Amiza dan The Jasmine di Jakarta Fair Music Concert. Keseruan masih terus berlanjut besok dengan penampilan dari NDX aka Robocop dan 8Ball. Gak cuma itu, masih ada puluhan musisi ternama lainnya yang siap memeriahkan Jakarta Fair Music Concert setiap harinya. Tak ketinggalan, saksikan juga pertunjukan barongsai tonggak yang mendebarkan di arena depan Hall D2 untuk melengkapi keseruan agenda jalan-jalan kamu di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di JXpo Kemayoran. Senin sampai Jumat ini dibuka dari jam 3 sore ya sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk Sabtu dan Minggu buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasinya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Ya, sebentar saya akan kembali putarkan lagu pilihan dari Anda. Ini ada minta dari The Bagindas Empat Mata, tadi Bu Rianti kalau saya tidak salah ya. Oke, lagunya sudah siap diputar. Sebentar, saya cek dulu. Ini dia, Bagindas, The Bagindas Empat Mata. Sudah pukul 12:54. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Hello, Mas Heru. Salam sehat selalu Bang Rico, sama-sama ya. Ini Sonora Jakarta. Terima kasih sudah join Anda di live TikTok Sonora kesempatan siang hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang, sahabat Sonora. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan di zona merah pada perdagangan siang ini dampak dari pengumuman dari MSCI ya. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI Business, IHSG melemah 0,73% untuk terpangkas 45 poin ke level 6.127. Perdagangan di bursa pada sesi pertama tergolong ramai dengan total volume perdagangan 13,85 miliar dengan nilai transaksi 8,24 triliun rupiah. Serta frekuensi transaksi mencapai 1,02 juta. Ada sebanyak 355 saham yang melemah jadi pemberat indeks, sementara 297 saham menguat dan 152 saham stagnan. Sahabat Sonora, Roy Suryo hari ini ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukumnya Ahmad Hoizinuddin mengatakan Roy Suryo dijemput di rumahnya sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, Tivauzia Tiasuma juga dikabarkan dijemput penyidik sekitar pukul 6:47 waktu Indonesia Barat di apartemennya. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri mengungkapkan Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, siang hari ini ada yang menunggu cukup sabar ya. Ada Gemini Girls di TikTok Sonora minta lagunya dari Kangen dari Dewa 19. Judulnya Kangen. Oke, ditunggu. Yang minta Tommy Page, I'm Falling in Love juga sudah ketemu lagunya ya. Oke, Cumulonimbus juga sudah bergabung. Boleh di-type lagi pesanan lagunya apa ya? Saya ke WA tadi ada juga sahabat-sahabat yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini ya. Tadi ada sebentar ya. Biasanya di Depok di Sawangan ya. Saya lupa namanya tadi ya. Sebentar, saya cek kembali. Bu Rianti tadi sudah ya. Oke, Bu Tati. Oh, Kak Helen di Depok. Elemen ya. Kak Helen ditunggu ya elemennya. Tadi sudah ketemu lagunya. Kirim salam untuk Itu Riko dan kru Sonora yang bertugas. Lagunya dikirim untuk Tante Magda di Pasar Rebo. Kemudian Kak Wiwin di Cinere dan Kak Widiati di Bintaro. Ada Kak Eti juga di Rempoa. Semua sahabat Sonora dimanapun berada. Thanks ya lagunya sudah diputarkan. Oke, kita ke Dewa 19 dulu ya. Ada yang kangen nih sahabat Sonora ya. Lagunya dirilis 1992. Semoga terhibur. Anda mungkin punya kenangan tersendiri dengan lagu ini. Kangen ya. Ada Bang Hendra ini ya, mantan terindah. Oh, Celine Dion tadi, Cumulonimbus minta lagu ya. Ditunggu ya, sahabat-sahabat TikTok dan juga di WA.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora. Demikian Liputan Sonora.
0: Terus bersama kami di AMKM Siang.

Ya, lagu dari Celine Dion ya, sahabat Sonora. Sahabat-sahabat yang sudah gabung di TikTok Sonora, ada Kak Eni Hartono di Bogor ya. Ini dia surprise ya, Sonora masih terus eksis-eksis dong. Untuk teman nih, sahabat-sahabat Sonora ya. Bogor, panas terik, sahabat Sonora cuacanya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, kami ajak Anda untuk menyimak laporan dari reporter Sonora, Lili, ini terkait Projo membantah penangkapan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa pagi tadi sebagai upaya melindungi kepentingan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selengkapnya, Lili akan menyampaikan laporannya. Silakan, Li.
3: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, mantan anggota DPR RI Roy Suryo dan Tifa Wizia Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Mereka ditangkap di rumah masing-masing pagi tadi. Roy Suryo sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Penangkapan kedua orang tersebut banyak yang menduga adalah upaya untuk melindungi Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Pro Jokowi atau Projo, Freddy Alex Damanik, membantah. Ia pun menyatakan klaim penangkapan ini merupakan upaya memberikan pelayanan kepada Jokowi harus dibuktikan.
4: Kami menolak pernyataan yang menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk pelayanan terhadap kepentingan Pak Jokowi. Tidak tepat apabila setiap tindakan kepolisian atau kejaksaan penegak hukum diklaim sebagai kehendak Jokowi tanpa bukti yang kuat. Aparat penegak hukum memiliki mekanisme, prosedur, dan tanggung jawab institusional sendiri. Klaim bahwa penangkapan dilakukan demi kepentingan seseorang harus dibuktikan, bukan hanya menjadi opini liar ataupun opini politik. Kebebasan berpendapat bukan kebebasan menfitnah. Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pejabat publik maupun seseorang memang dilindungi hukum dan undang-undang. Namun apabila kritik berubah menjadi tuduhan yang dianggap merugikan seseorang dan masuk ke ranah pidana, maka konsekuensinya juga harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.
3: Freddy menambahkan pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah kepada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Sementara itu, sahabat Sonora, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khoizunin menyayangkan penangkapan terhadap kliennya. Ia menyatakan kliennya selalu kooperatif kepada pihak polisian dan selalu hadir dalam wajib lapor yang diwajibkan kepada kliennya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Juni 2026 menyatakan bahwa berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Ya, dengan waktu yang ada, saya coba akan penuhi permintaan lagu-lagu yang sudah siap sebetulnya diputar ya untuk sahabat-sahabat yang mampir di TikTok. Ada minta tadi The Pretenders I'll Stand By You, kemudian lagu dari Pinkan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap. Minta dari Michael Loves to Rock, I'm Gonna Be Around, kemudian Shania Twain, You're Still the One. Ya, sudah siap lagunya semua ya. Kita akan sapa dulu untuk Kak Erni Hartono, ada Kak Murti Fahmi. Betul ya, ini saya mudah-mudahan gak salah ya, Fahmi di Semarang ya. Kemudian juga ada Iip Kohinot, namanya unik-unik ya. Lanjut ada Kak Tatiana di Bogor, panas bingit katanya di sana ya. Oke, terima kasih untuk informasi tambahannya cuaca di Bogor. Mungkin sama dengan sahabat-sahabat yang lain ya, cuaca di tempat Anda terasa panas terik untuk kesempatan siang hari ini. Ada Mas Dino Prasetyo, tadi minta Michael Loves to Rock ya, sudah ada lagunya, semoga bisa dinikmati ya. Minta Europe Tomorrow dari Iip. Oke, ditunggu, semoga waktunya cukup ya untuk diputarkan. Langsung saja kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. The Pretenders, I'll Stand By You. Lanjut Pinkan Mambo ya, Kekasih Yang Tak Dianggap.

Ya, lagu dari Pinkan Mambo ini banyak yang komen ya. Terutama dari kaum Hawa ini, kekasih yang tak dianggap. Bu Linda, terima kasih. Riko Serpong juga tarik banget. Panas di sana. Terima kasih Bu Linda.

0: Sia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan tol.
2: Kembali kami update sahabat Sonora untuk perkembangan informasi lalu lintas. Kita ke sejumlah ruas tol sekarang ya. Di tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar. Sebaliknya Tomang, exit Darmais ini terpantau padat lalu lintas di tol dalam kota. Ruas tol Jakarta Tangerang Karawaci kilometer 23 ke arah 24. Ini ada kendaraan truk gangguan patah as roda. Jadi lalu lintasnya padat di lajur 2, hati-hati. Bitung kilometer 26 ke arah kilometer 24 juga padat, ada pekerjaan jalan di lajur sebelah lajur 1 ya. Lajur sebelah kiri. Kemudian tol Jor W2 U Meruya Joglo Ciledug ini terpantau ramai lancar dua arahnya. Ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi juga ramai lancar dua arahnya. Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 ke arah kilometer 19 padat. Ini akibat keluar rest area. Padat akibat masuk keluar rest area, sebaliknya Tambun kilometer 21 hingga Bekasi Timur kilometer 15 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Perkembangan tol MBZ Cikarang Barat kilometer 28 ke arah 31, kilometer 31 ini padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kanan. Tetap hati-hati, sebaliknya Karawang, Cikarang, Tambun, Cikunir di ruas tol MBZ ramai bergerak lancar. Perkembangan lainnya kami terima sahabat Sonora untuk situasi lalu lintas di ruas tol Purbalenyi. Purbalenyi lalu lintas dari Dawan pada Larang Cilenyi ini terpantau ramai lancar dua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Baik, Riko Marun masih bersama dengan Anda sampai nanti pukul 14, sahabat Sonora ya. Anda yang saat ini bersama dengan kami, selamat siang. Mungkin baru aja gabung ya. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk kesempatan siang hari ini. Nah, untuk Anda yang belum ke Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli. Jakarta Fair, surganya kuliner yang menawarkan beragam pilihan kuliner lezat ya dan terjangkau untuk menemani keseruan kamu baik saat bersantai maupun saat menikmati konser. Di area panggung utama terdapat Tribun Food Market yang memungkinkan kamu menonton konser sembari duduk santai ya, menikmati makan malam yang lezat tentu bersama dengan keluarga dengan menu praktis seperti nasi goreng hingga nasi Hainan lengkap dengan minuman segar. Sementara itu, area Pucuk Culinary Heritage siap memanjakan lidah kamu dengan kuliner Nusantara hingga kekinian seperti bebek goreng Kaleo, stik ayam Wijaya, kemudian Torisho Karage, dimsum viral, is fraye, kemudian hingga surga durian di Durian Aroy. Tak ketinggalan juga, ada juga area pasar malam di Hall A ini yang siap memuaskan selera siapa aja dengan menawarkan aneka makanan viral dan spot kuliner favorit ya. Di sini kamu bisa menikmati paket nasi pedas kampung Bali yang pedasnya nampol ya, hingga paket cepat saji yang pas untuk dinikmati bersama mama dari Hoka Hoka Bento dan Yoshinoya. Lengkap dengan cemilan menarik dengan promo buy 2 get 3 oyster. Semua kuliner enak ini siap memuaskan selera kamu di Jakarta Fair Kemayoran. Sembari menikmati aneka kuliner lezat, jangan lewatkan juga keseruan di panggung utama karena hari ini akan ada penampilan dari Nadina Misa dan The Jasmine di Jakarta Fair Music Concert. Keseruan masih terus berlanjut besok dengan penampilan dari NDX AKA Robocop dan Nineball. Gak cuma itu, masih ada puluhan musisi ternama lain yang siap memeriahkan Jakarta Fair Music Concert setiap harinya. Tak ketinggalan juga, saksikan pertunjukan Barongsai ya sahabat Sonora ya, yang mendebarkan ini di area depan Hall D2 untuk juga melengkapi keseruan agenda jalan-jalan kamu di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di J-Expo Kemayoran. Nah, untuk harinya, Senin sampai Jumat ini dibuka dari jam 3 sore ya sampai jam 10 malam. Untuk tiket di hari Sabtu dan Minggu ini dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket Anda di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus untuk informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook Jakarta Fair. Oke, kita teruskan AMKM siang. Buat aku tersenyum, silam sahabat.

77. Kirim salam untuk istri Kasunu ya. Ya, Mbak Reni Liana yang lagi kerja ya. Semoga ingat aku saat mendengar AMKM. Oke. Kak Wira, suaranya bagus, lebih bagus jangan ikut nyanyi. Iya, benar. Saya udah duga ya. Agak-agak falas ya. Baik, terima kasih juga untuk Mas Zarifin sudah tertawa terbahak-bahak ya. OFC Yagis, salam dari Wong Pekalongan di Season City, Jakarta Barat. Oh, oke. Teman-teman dari Pekalongan ini ya, terima kasih banyak sudah mampir di TikTok Sonora. Bareng underscore kita juga bergabung untuk kesempatan siang hari ini. Pak Tengbun, salam untuk istrinya, katanya semangat kerjanya. Oke. Terima kasih. Salam juga untuk teman-teman di Perpusnas RI Medan Merdeka Selatan. Oh, oke. Perpusnas ya. Wah, nih gedungnya keren loh ya. Fasilitasnya luar biasa. Sukses ya. Selamat bekerja untuk teman-teman di Perpusnas. Kak Sunu, terima kasih Kak sudah dibacain salamnya. Oke. Sama-sama, semoga terhibur ya.

0: Ya, kami juga tidak melupakan untuk Anda yang mungkin baru saja gabung. Ada Bang Ipul di Kota Bima NTB bergabung via live TikTok ya. Kak Asti sudah gabung. Kak Maria Triranti, halo Kak Riko, halo juga Kak Maria. Kak Asti sudah sadi ya. Ada Mbak Ana, terus mampir. Mas Kris di Pluit, terima kasih sudah hadir Mas Kris. Terima kasih banyak. Dipsi ini menyampaikan keluhannya terkait layanan air pump ya di daerah Setiabudi ini ya. Mohon perhatian dari pihak terkait karena di Pasar Manggis ya, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Terima kasih banyak untuk infonya. Dipsi sudah menyampaikan semacam ya keluhan ya sahabat Sonora ya. Untuk Anda yang di perjalanan, ada informasi perkembangan lalu lintas dari rekan Lili ini sudah siap menyampaikan. Silakan Li.
1: Ya, sahabat saudara, kami baru saja melintas dari arah kawasan Senen menuju ke arah Tugu Tani. Arus kendaraan bergerak ramai lancar, antri normal di lampu pengatur lalu lintas di Tugu Tani. Dan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Dari Tugu Tani memasuki Medan Merdeka Selatan yang melintas pada Ridwan Rais juga bergerak ramai lancar, baik Ridwan Rais maupun juga Jalan Medan Merdeka Selatan saat ini masih bergerak ramai lancar. Memang saat ini di kedua arahnya di sekitar BSI Tower, baik itu yang akan menuju ke arah Patung Kuda, saat ini sudah mulai didirikan barikade pihak kepolisian, yaitu saat ini di lajur paling kanan sudah mulai ditutup. Hanya lajur paling kiri saja yang masih bisa dilintasi. Sedangkan yang datang dari arah Patung Kuda yang akan menuju ke arah Gambir pun dari pagi tadi atau dari siang tadi, memang masih juga ditutup lajur paling kiri. Masih ada dua lajur yang masih bisa digunakan. Menurut rencana memang akan berlangsung aksi penyampaian pendapat kembali di sekitar kawasan Patung Kuda atau di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan di sekitar BSI Tower yang dekat dengan Patung Kuda. Namun saat ini tanda-tanda para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi mereka belum tampak di sekitar lokasi Jalan Medan Merdeka Selatan. Cuaca panas terik, kita kembali ke studio.
2: Stay tune terus di AMKM.

Ya, sahabat Suara masih ada waktu untuk saya mengudarakan satu lagi pesanan lagu dari The Course ini ya. Lagu dari The Course sudah siap untuk Anda yang tadi minta lagu ini ya, sudah saya siapkan. Tadi lagunya Breathless, tapi Breathless itu sudah terlalu sering diputar ya, sahabat-sahabat ya. Jadi saya pilihkan lagu yang lainnya. Semoga terhibur, ini lagunya.

Ya, tidak terasa ya sahabat Surno sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya lo sahabat Surno ya. Ini lagunya The Course. Sorry saya potong sedikit ya. Gak apa-apa ya sahabat Surno ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan lanjutkan nanti dengan beragam program yang tentu akan menghibur Anda ya sahabat Surno. Saya pamit sebentar. Nanti di sore kita akan ketemu lagi ya. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, terutama untuk teman-teman yang gabung di WA ini ya. Ada juga yang dua gitu ya, gabung di WA dan juga gabung di TikTok. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung ya. Ada Bu Lena, ada Bu Anggiani, ada Mas Fahmi, Bu Linda tadi sudah ya, ada Mas Hendy, kemudian ada Mas Sandi di Tanah Sereal, dan juga adalah siapa ini ya? Di 0815-4848 sekian. Pak Erwin, terima kasih Pak Erwin. Kak Helen sudah diputar lagunya, Bu Tati Sukiyati juga sudah tadi, ada Mas Kevin, dan juga ada Ibu Nona di Rawamangun ya, Jakarta Timur. Terima kasih banyak ya sahabat Sonora, kita ketemu di lain kesempatan. Saya sekali lagi mohon maaf jika lagu-lagu yang mungkin tadi diminta nggak sempat keputar, karena waktunya terbatas ya. Terima kasih apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga berhasil. Yang besok libur, Sabtu Minggu, telah menikmati waktu libur Anda bersama dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat di hati Anda. Sekali lagi, sampai jumpa.

0: Mutia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra berjanji akan menyampaikan 5 tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI ke Presiden Prabowo Subianto. 5 tuntutan mahasiswa yaitu penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah. Menurut dia, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. Kejaksaan Agung menginstruksikan seluruh kejaksaan tinggi atau kejati di daerah untuk menampung dan melaporkan berbagai permasalahan terkait program makan bergizi gratis. Syarif mengatakan, langkah itu dilakukan untuk memetakan dugaan penyimpangan MBG di berbagai wilayah sekaligus mendukung penyidikan yang saat ini tengah berjalan di tingkat pusat. Disampaikan laporan yang dihimpun dari daerah nantinya akan dianalisis untuk menentukan apakah memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi, tata kelola program MBG yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, atau merupakan perkara tersendiri.
1: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, jelang aksi unjuk rasa mahasiswa di sekitar komplek DPR MPR, pantauan di bawah kolong flyover Senayan belum terlihat ada pergerakan mahasiswa menuju DPR, dan petugas kepolisian masih tampak bersiaga di sekitaran kolong flyover Senayan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik, Sabah Sonora, hingga siang hari ini belum terlihat adanya pergerakan masa aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan bergerak menuju ke arah kawasan kompleks DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat, di mana pantauan di bawah flyover sekitar Senayan juga belum tampak petugas kepolisian yang biasanya berjaga ataupun yang akan melakukan pengalihan arus lalu lintas, di mana arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto sendiri pun dari arah Semanggi yang menuju Letjen S. Parman maupun sebaliknya terpantau ramai lancar, di mana tidak hanya itu, kondisi serupa juga terjadi di ruas jalan tol dalam kota Semanggi Tomang dari kedua arah masih bergerak ramai lancar, di mana mahasiswa yang rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa pada siang hari ini yaitu dari BEM Universitas Trisakti bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya, di mana ada tuntutan yang akan disampaikan. Ada tiga tuntutan dakwa, yaitu memulihkan ekonomi dan politik, memberantas inkompetensi pejabat, serta mengembangkan atau mengembalikan supremasi sipil. Selain itu, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, diantaranya penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian pengurusan APBN, evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan RUU Polri, pembebasan tahanan politik, hingga penolakan proyek strategis nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Demikian Tito Sonia melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama. Sinbad Sang Pelaut, Dongeng Arabia. Sinbad adalah seorang pelaut yang kaya raya. Dia lagi galau, soalnya dia ingin menjelajahi dunia dan melihat kehidupan orang lain. Dia pun berdagang kain sutra dan rempah-rempah lalu berlayar ke lautan lepas bersama para pembantunya. Dari satu pulau ke pulau lain. Suatu hari mereka mendarat di pulau yang penuh dengan buah-buahan. Sinbad sampai tertidur di bawah pohon saking asyiknya makan buah. Namun saat terbangun, kapal dan para pembantunya sudah pergi meninggalkannya.
2: Oh tidak, tolong Ana ditinggal sendirian.
1: Sinbad pun naik ke atas pohon untuk memantau situasi. Di tengah pulau yang tidak ada penghuninya itu, matanya melihat sebutir telur yang sangat besar. Ketika dia berjalan mendekat, matahari mendadak tertutup oleh seekor burung raksasa.
2: Wah, Ana bertemu burung raksasa. Kalau burung ini terbang, Ana akan ikut dia.
1: Saat burung itu sedang mendarat di tanah, Sinbad melepaskan sorban di kepalanya dan mengikatkan badannya ke kaki burung itu. Begitu matahari terbit, burung itu terbang sangat tinggi lalu mendarat kembali di sebuah pulau yang dipenuhi oleh berlian. Tapi Sinbad terkejut karena ternyata...
2: Astagfirullah, kenapa Ana diturunin di padang pasir sama itu burung? Emang di sini banyak berlian sih, tapi di sini banyak ularnya. Udah gitu ada bangkai domba juga. Astagfirullah.
1: Sadar ada banyak burung raksasa terbang di atasnya dan pasti akan mengincar bangkai domba itu, Sinbad mengikatkan badannya dengan sorban pada bangkai domba. Tak lama seekor burung raksasa menyambar domba itu dan membawanya terbang melintasi sebuah desa. Di sana sekelompok pria melempari burung tersebut dengan batu agar dombanya jatuh. Begitu mendarat, Sinbad langsung menghampiri mereka.
2: Hey! Apa yang sedang kalian lakukan?
3: Kami melemparkan domba ke padang pasir supaya bulu-bulunya bisa kesangkut sama berlian. Tapi bagaimana antum bisa sampai di sini?
2: Waduh, ceritanya panjang. Ana juga baru saja dari sana. Tapi ya untungnya Ana sempat ambil beberapa berlian. Jadi maukah antum menerima berlian ini dan sebagai imbalannya antarkan anak pulang.
1: Para pria itu setuju. Sambil menghantarkannya pulang, mereka mendengarkan dengan penuh rasa takjub bagaimana kisah petualangan Sinbad yang tidak pernah menyerah pada situasi sulit. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini.
0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu?
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Untuk moms yang di area Jabodetabek, yuk ajak anak moms ikutan Liga Bintang Juara, audisi Kota Tangerang, serta audisi Depok. Daftar sekarang juga tiap dikasih RCTI Plus. Liga Bintang Juara, kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 5 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

0: dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan JTV Channel 30.
1: Cus ah, daftarin anak-anak kita.
2: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, hingga saat ini juga belum terlihat adanya sejumlah massa aksi dari Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang berencana melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Pantauan selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik Sabah Sonora, jelang aksi unjuk rasa yang digelar oleh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, di mana arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun Instagram @officialisme.id, di mana aksi dijadwalkan berlangsung rencananya pada pukul 1 siang ini di sekitar Bundaran HI, namun hingga saat ini belum terlihat adanya kedatangan massa aksi di lokasi. Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah personil kepolisian dan TNI terlihat bersiaga di sekitar Bundaran HI, di mana beberapa kendaraan taktis juga terlihat terparkir di dekat pos polisi Bundaran HI. Sementara itu, kendaraan dari arah Semanggi yang menuju Bundaran HI maupun sebaliknya siang hari ini dapat melintas normal atau ramai lancar. Hingga saat ini juga belum ada penutupan jalan maupun rekayasa lalu lintas. Namun berdasarkan informasi yang berkembang, massa aksi akan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dengan stabilitas ekonomi dan harga, evaluasi kebijakan serta transparansi anggaran hingga reformasi birokrasi dan hak sipil. Demikian Dito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora, bagaimana dengan lalu lintas di sekitaran Medan Merdeka Selatan, di mana tadi memang sempat ada aksi penyampaian pendapat di sekitaran patung kuda atau sekitaran kawasan Monas. Kali ini laporan lalu lintas akan disampaikan oleh rekan Lili, silakan.
2: Iya, sahabat Sonora, saat ini arus kendaraan di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Ridwan Rais, arus kendaraan bergerak ramai lancar, namun yang akan menuju ke arah kawasan Patung Kuda saat ini sudah dialihkan menuju Jalan Agus Salim dan menuju ke arah Kebon Sirih karena jalan sudah mulai ditutup karena saat ini mahasiswa sudah mulai berdatangan untuk menyampaikan aspirasi mereka di lokasi ini. Dari arah Patung Kuda yang akan menuju ke arah Gambir juga sudah ditutup oleh petugas kepolisian saat ini. Namun kendaraan yang datang dari Tuan Rai

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, sekitar 150 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Persatuan Indonesia hari ini berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan atau sekitar BSI Tower menuntut penurunan harga BBM, evaluasi program MBG, hingga peninjauan kebijakan koperasi desa Merah Putih. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Persatuan Indonesia hari ini menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di mana dalam aksinya tersebut massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, diantaranya meminta penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM, kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, serta peninjauan kebijakan koperasi desa Merah Putih atau KOPDES, di mana aksi berlangsung dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Pantauan di Jalan Medan Merdeka Selatan pun saat ini ditutup di sisi tengah jalur, hanya bisa melewati di sisi kiri jalan saja, di mana satu jalur bisa dilintasi atau bisa melalui Jalan Kebon Sirih. Sementara arah sebaliknya dari Jalan Bundaran Indosat yang menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Timur masih bisa dilintasi. Tadi kami juga sempat berbincang-bincang kepada Presiden Mahasiswa Bina Insani Triosya, di mana dirinya mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat terkait dengan berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kebijakan publik. Selain itu, Didi juga menyoroti munculnya tindakan anarkis atau dugaan anarkis dalam sejumlah aksi demonstrasi yang muncul belakangan ini. Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap mengedepankan cara-cara damai dan menyampaikan aspirasi secara tertib, dan Triosya menyebut aksi kali ini diikuti perwakilan mahasiswa dari sekitar 15 perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM Persatuan Indonesia. Hingga saat ini, aksinya jalan unjuk rasa masih berjalan dengan aman dan tertib. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Sonora.

Sahabat Sonora, sejenak kami minta perhatian Anda untuk berita duka yang baru saja kami terima. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, sahabat, rekan terkasih yang kami sapa dengan hormat namanya Jimmy Hitipeu dalam usia 55 tahun. Almarhum merupakan kru Newsroom Sonora sejak tahun 96 hingga 2010. Almarhum meninggal pada Jumat 19 Juni 2026 hari ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Jalan MT Haryono, Jakarta. Dan saat ini informasi yang kami terima, jenazah telah dibawa ke Rumah Duka Cikini, Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persemayaman dan juga jadwal pemakaman akan kami sampaikan kemudian. Dan seluruh kru dan juga seluruh kerabat dari Radio Sonora mengucapkan duka cita yang mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum memperoleh kedamaian abadi di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Penyanyi muda penatang baru dari Semarang, Rakano, dikenal luas usai viral melalui videonya mengcover lagu Leto Ruang Rindu di media sosial TikTok. Karena tingginya respon yang ia dapat, Rakano pun akhirnya secara resmi merilis versi remake lagu Ruang Rindu. Berkat cover tersebut, dalam waktu 1 minggu saja, pengikut Instagram dan TikTok Rakano meningkat masing-masing sampai 6.000 followers. Dan dari sisi produksi, Rakano menambahkan beberapa notasi baru tanpa mengubah melodi dan lirik aslinya yang sudah ikonik. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Rakano, Ruang Rindu. Fresh Hit Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Indonesia dan Australia terus memperkuat kemitraan strategis dalam berbagai bidang termasuk sektor pemerintahan atau birokrasi. Dalam pertemuan dengan Governor of South Australia, Frances Adamson AC, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini membahas reformasi sektor publik, peningkatan kapasitas, dan tata kelola serta transformasi digital sektor publik. Rini menjelaskan dalam agenda transformasi digital nasional, penguatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pengembangan teknologi. Sahabat Sonora, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Badan Gizi Nasional atau BGN mengatur agar Satuan Pelayanan Penuhan Gizi atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis dapat menyajikan menu ayam atau telur hingga 3 kali dalam seminggu. Langkah ini dilakukan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga telur dan daging ayam seiring dengan penurunan harga ayam dan telur di tingkat peternak. Amran menyebutkan selain meningkatkan penyerapan produk peternakan, langkah ini juga selaras dengan program pemenuhan gizi masyarakat.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marbun bisa hadir menjumpai Anda. Satu jam ke depan kita akan ngobrol sesuatu yang sangat menarik sahabat Sonora. Acaranya, kegiatannya memang sudah berlangsung ya, Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ini tadi kalau saya tidak salah ingat dibuka di tanggal 11 ya, di tanggal 11 Juni dan akan berlangsung hingga tanggal 12 Juli 2026. Sudah bersama dengan kita, kita akan ngobrol langsung gimana keseruan yang berlangsung hari ini hingga beberapa hari ke depan. Ada Ibu Arfianti Amril atau kita panggil Ibu Via. Beliau adalah Marketing Manager dari GXPO Kemayoran. Kemudian ada Ibu Lianawati atau akrab disapa Bu Liana ya, Sponsorship and Promotion Manager GXPO Kemayoran. Kak Via saya panggilnya ya, Kak Via. Selamat sore. Kak Via selamat sore, bisa mendengar suara saya? Oke, kita coba cek kembali nanti sahabat Sonora. Tapi yang jelas ini perbincangan yang luar biasa karena Anda bisa menemukan surganya kuliner di sana, surganya belanja. Nanti kami akan hadirkan selengkapnya. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, sahabat Sonora, seperti janji saya tadi, kita akan ngobrol lebih jauh lagi, lebih seru lagi terkait Jakarta Fair Kemayoran 2026. Dan sudah bersama dengan kita sore hari ini dua narasumber yang istimewa. Ibu Arfianti Amril, kita nanti panggil Kak Fia saja. Beliau adalah Marketing Manager dari GXPO Kemayoran. Kemudian dari Ibu Lianawati, Sponsorship dan Promotion Manager dari GXPO Kemayoran. Kak Fia, selamat sore. Bisa dengar suara saya?
2: Selamat sore, Kak Riko.
1: Aduh, luar biasa akhirnya. Kak Liana, selamat sore.
3: Halo, sore.
1: Terima kasih. Ini biasanya kita langsung telepon gitu ya untuk update dengan Kak Liana. Sekarang kita ngobrol berdua juga dengan Kak Fia. Oke, Kak Fia dan Kak Liana, ini Jakarta Fair Kemayoran waktu saya datang ke pembukaannya ya. Terasa banget gitu bedanya. Kenapa saya bilang terasa? Karena tahun lalu saya juga ikut di pembukaannya. Dan tahun ini sepertinya lebih rame ya. Kulinernya luar biasa, tempatnya juga keren ya. Pesta diskon juga identik, banyak produk menarik. Nah, kita pengen tahu, boleh di-spill mungkin Kak Fia begitu untuk Jakarta Fair Kemayoran beserta area-areanya ada di mana aja nih? Silakan.
2: Oke, Kak Riko, terima kasih sahabat Sonora. Seperti yang kita bisa tahu ya, kalau di Jakarta Fair itu kita bisa menemukan mulai dari perabotan rumah, aksesoris unik, gadget tercanggih, kendaraan impian, elektronik terbaru, kosmetik terlengkap, sampai perhiasan, sampai produk-produk UMKM pilihan ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan area nih, Kak Riko dan sahabat Sonora, kalau kita mau nyari produk otomotif, kita bisa langsung aja ke area open space di depan Gedung Pusat Niaga dan di Hall A1, dan A2, dan A3. Ya, di sana kita akan temukan juga produk otomotif dan juga aksesoris otomotif. Nah, untuk yang mau cari kosmetik nih, kita juga bisa langsung datang ke Gedung Pusat Niaga yang juga di Hall B3 dan C3. Di mana fun fact-nya di sana kan bisa belajar produk kosmetik ya, dan skincare dengan promo diskon gede-gedean mulai dari 5.000 aja. Bahkan ada flash sale yang diskonnya bisa sampai 80% juga gitu. Nah, juga sama di hall yang sama, di hall B3 C3, kita juga akan menemukan produk furniture yang gak kalah sama beauty. Di sana juga furniture juga akan memberikan diskon dan promo gila-gilaan juga. Nah, untuk kuliner ya, seperti yang sahabat sudah tahu ya, kalau Jakarta kan mah jagonya ya kalau masalah kuliner. Karena nanti akan bisa temukan banyak banget pilihan kuliner, mulai dari jajanan dan makanan khas daerah Nusantara, makanan minuman viral, sampai oleh-oleh khas Jakarta Fair. Semua pilihan kuliner itu bisa ditemukan di Pucuk Kulineri, di Indonesia Heritage, di belakang Hall D, dan juga ada juga di Pasar Malam, area Gambir, Hall E, pokoknya masih banyak lagi deh. Intinya kalau Jakarta Fair mah kita gak ragukan lah, ini adalah sebenarnya kuliner ya, Kak Riko dan sahabat Sonora.
1: Iya, Kak Fia, saya setuju ya kalau surganya kuliner. Karena pas datang kemarin ini kok stand makanannya banyak banget ya.
2: Betul.
1: Waktu pas pembukaan kan gak jauh dari arena music concert ya, Kak Fia ya.
2: Iya, betul.
1: Betul, jadi kanan kirinya itu, dan juga instalasinya megah-megah ya di sana ya. Meskipun yang dijual kuliner dan sebagainya, tapi tampak keren, tertata rapi begitu ya untuk tahun ini ya. Luar biasa.
2: Iya,
1: oke, kita bold lagi ya. Tadi ada produk otomotif, kemudian ada kosmetik, ada furniture juga, dan yang pasti surga kuliner ya. Oke, di spill mungkin untuk tahun ini saya sudah menyampaikan sedikit kesan saya secara pribadi gitu. Untuk yang baru mungkin secara officially bisa disampaikan ke sahabat Sonora dan juga sahabat-sahabat yang dengerin percakapan kita ini. Apa yang baru dari Jakarta Fair Kemayoran kali ini?
2: Oke, iya, Kak Riko dan sahabat Sonora, yang tahun ini yang baru adalah kita ada di Gedung Pusat Niaga itu ada multi brand store nih, Kak Riko. Promonya tuh besar-besaran ya, sampai up to 85%. Di situ ada Lick Sport Market ya, bagi pecinta olahraga dan casual look, dapetin deh lokasi terbaik dari Lick. Ada Coach Arnold Palmer, ada Delsey, ada Active Lab, ada Caterpillar, ada Harajuku Outlet, ada Juaraga, Lasona, Tulip, Just Clean, Ken and Crew, and F&B, sama Manoren ya. Nah, ini yang juga ada MAP Aktif Adi Perkasa nih, Kak Riko dan sahabat Sonora. Jadi kalau mau cari sepatu lari atau baju sporty, ada Adidas, ada Converse, ada Nike, Puma, New Balance, Skechers, Reebok, Hoka, Salomon, sampai Alas. Buat yang cari fashion footwear juga disitu ada Nine West, ada Rockport, ada Dolce Vita. Yang hobi golok, tenang aja, di situ juga ada Asics, ada Lacoste, ada hingga Mizuno, Bahkan untuk yang anak-anak kecil, kita juga ada Kids Station, ada Palace, juga ikutan diskon, mulai dari Lego Barbie Hot Wheels-nya, ada Airbox, sampai Aztec-nya juga ada. Jadi itu semuanya rame deh di lantai 3. Dan nggak ketinggalan juga, kita juga ada dari Nusantara Pameran Agai. Jadi kalau misalnya mau mencari brand lokal dan internasional ternama seperti Erigo, Yongki Komaladi, Pierre Cardin, Sorella, Epris, Batik Lestari, Travel Time, hingga Beleza, itu semuanya ada di lantai 3. Nah ini yang baru banget nih, Kariko dan Sabah Sonora, untuk yang di Jakarta Fair tahun ini.
1: Oke, luar biasa ya. Dari anak-anak sampai yang dewasa semua tersedia ya, Kak Viana ya?
2: Betul.
1: Waduh, luar biasa ini, bisa pilih-pilih tergantung biasanya yang suka brand tertentu begitu ya. Saya lihat semua rata-rata ada di sini semua.
2: Betul, hampir semuanya deh. Pokoknya banyak duit yang banyak aja pokoknya kalau ke sini, Kariko.
1: Oke, Sahabat Sonora, kapan lagi ya semua brand-brand ini kumpul ya, Sahabat Sonora ya, di satu tempat lagi. Harganya juga miring banget. Jadi Anda jangan sampai kehabisan size dan juga model incaran Anda ya. Semuanya ada di Gedung Pusat Niaga, lantai 3 ya, Kak Viana ya?
2: Betul, Kariko.
1: Oke, lantai 3. Gampang kok. Areanya juga nyaman, ber-AC yang pasti di lantai 3. Banyak sepatu yang bisa Anda lihat, berbagai merek dan juga bisa Anda dapatkan di sana. Baik, Kak Fia dan Kak Liana, kita akan nanti sambung lagi obrolan kita mengenai Jakarta Fair Kemayoran 2026. Tapi yang jelas Anda nggak boleh lewatkan kegiatan yang luar biasa ini. Ini juga kegiatan pameran multi-produk terlama ya, Kak Fiana ya? 32 hari loh.
2: Iya, betul. Ya? Kita terlama, terbesar, dan terlengkap di Asia Tenggara.
1: Oke, 32 hari, Sahabat Sonora. Mm-hmm. Ayo, yang belum datang. Ini pas banget mau liburan sekolah ya, Kak Viana ya?
2: Betul.
1: Oke, Sahabat Sonora, nanti saya akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan tamu-tamu istimewa. Ada Kak Fia dan juga Kak Liana akan bersama dengan kita. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. Anda yang ingin tanya-tanya boleh banget di 0812-122-9200. Sekali lagi, 0812-122-9200.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang saat ini bersama dengan kami. Ada Pak Joko, terima kasih banyak Pak Joko sudah mampir ya sore hari ini di Sonora. Ada Bu Liliani, dan kami juga tidak melupakan untuk Anda yang saat ini di perjalanan. Kita akan simak bagaimana pantauan informasi lalu lintas terkini di depan Gedung Parlemen Senayan Jakarta, persis di Jalan Gatot Subroto. Widi sudah siap menyampaikan, silakan Wid.
1: Sahabat Sonora, Anda yang berencana melintas di ruas arteri Jalan Gatot Subroto sebaiknya dihindari dari Semanggi yang menuju ke Slipi. Lalu lintas dialihkan di menuju ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Dampak dari tertutupnya Jalan Gatot Subroto di depan DPR MPR karena sekitar 1.000 mahasiswa dari beberapa kampus berkumpul di depan gedung DPR MPR untuk berorasi dan berunjuk rasa menyampaikan pendapatnya. Sementara saat ini kendaraan tidak dapat melintasi di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi menuju ke arah Slipi. Demikian juga di ruas tol dalam kota, Anda yang akan keluar di gedung DPR MPR atau gedung keluar Palmerah Pejompongan untuk sementara ini ditutup dan dialihkan menuju jalur exit berikutnya. Dan untuk angkutan umum seperti Transjakarta yang melintasi Jalan Gatot Subroto dari Semanggi menuju ke Slipi saat ini tidak dapat beroperasi dan beberapa mengalami pengalihan arus. Demikian Widi melaporkan dari depan gedung DPR MPR Senayan, kembali ke studio.
2: Sonora. Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Baik, sahabat Sonora, kita teruskan perbincangan seru kita untuk kesempatan sore hari ini. Saya Rico Marbun, masih bersama dengan Anda. Dan tidak ketinggalan ada dua tamu istimewa yang sudah bersama dengan kita. Ada Ibu Arfianti Amril atau akrab disapa Kak Via. Beliau adalah Marketing Manager dari JIE Expo Kemayoran. Dan juga Ibu Lianawati atau Kak Liana, Sponsorship and Promotion Manager dari JIE Expo Kemayoran. Oke, sahabat Sonora, Anda pasti familiar. Jakarta Fair bukan cuma pameran multi produk begitu ya, kuliner dan sebagainya, tapi ada hiburan juga yang nggak boleh Anda lewatkan. Apa aja ya nanti acara-acara yang disuguhkan, terutama ini jelang HUT Jakarta ya sahabat Sonora. Kita akan tanya nih ke Kak Liana. Kak Liana, apa nih yang menarik acara yang akan disuguhkan nanti, Kak Liana? Halo, Kak Liana.
2: Halo, yes. Ya kalau kita ngomongin soal acara, pastinya acara panggung utama kita itu setiap hari pasti akan ada artis utama dari berbagai macam genre musik. Kayak misalkan contoh, hari ini, penampilan hari ini tuh akan ada Nadine Amiza, kemudian besok ada NDX AK, hari Minggu akan ada Mahalini, di kedepannya masih ada Les Child, masih ada Denny Caknan. Nanti sahabat Sonora bisa ngecek sendiri di website-nya kita di www.jakartafair.co.id. Nah, selain daripada panggung utama sendiri, kita tuh ada namanya Karnaval Jakarta Fair. Setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi kalau kemarin sahabat Sonora yang mungkin memang sudah datang tapi belum berkesempatan untuk lihat karnaval kita, kalian bisa datang lagi di hari Selasa dan Kamis, karena itu karnavalnya bagus banget. Ada rombongan daripada tari-tarian tradisional, ada ondel-ondel, terus ada maskot Jakarta Fair, stand-standnya semua itu pada ikutan. Itu lucu-lucu banget, bisa interaksi langsung sama pengunjung. Mereka juga bagi-bagiin sampel gratis ke pengunjung. Terus ada ondel-ondel juga. Selain daripada karnaval, kita juga ada barongsai tonggak yang kalian tuh bisa nonton yang ada di depan hall day. Itu juga sangat menarik anak-anak. Dan kita juga ada kompetisi daripada Miss Jakarta Fair gitu.
1: Oke, Miss Jakarta Fair ya. Ini yang menarik juga, Kak Liana, terkait konser-konser ini kan banyak banget ya musisi-musisi Indonesia ya. Jadi mungkin bisa disampaikan ke sahabat Sonora atau sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan perbincangan kita, sampai penutupan ini siapa aja nih, boleh nggak di-listing kira-kira, Kak Liana?
2: Ya, kalau nanti yang masih akan tampil ke depannya ya, itu masih ada, seperti saya sebutkan, besok ada NDX AK, hari Minggu masih ada Mahalini, kemudian di minggu depannya ada Sound of Jakarta, ada Les Child, ada Denny Caknan, ada JKT48, ada J-Rock, ada The Adams, ada SID, ada Slang, ada Coconutris, Endang Sukamti, ada Naikila, ada Darboy Gang, ada Guyon Waton, Hindia, The Sigit. Aku ngomongnya pengen ngos-ngosan banget, tapi pasti kalau misalkan terbingung nih, supaya nggak salah hari mau ke Jakarta Fair, kalian bisa ngecek di sosial media kita ya, sama di website kita di www.jakartafair.co.id, biar nggak salah beli tiket nih.
1: Iya, jadi udah ke list gitu ya, siapa aja ya musisi-musisi yang tampil tiap harinya ya, kalian ya.
2: Betul.
1: Iya, gampang sekali. Boleh disampaikan kembali tadi Instagramnya, medsosnya, Kak Liana? Mungkin sahabat-sahabat tadi sempat ingin mendengar kembali. Halo. Oke, tadi disampaikan ya sahabat Sonora, banyak musisi-musisi Indonesia. Saya lihat listnya ini cukup banyak.
2: Sahabat Sonora, itu bisa akses ke sosial medianya kita.
1: Iya, boleh, siap. Terima kasih banyak Kak Liana, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tapi yang jelas sahabat Sonora, musisi-musisi yang tampil di pagelaran ataupun Jakarta Fair Kemayoran 2026 banyak banget. Listnya bisa Anda dapatkan langsung saja ke medsosnya Jakarta Fair ID begitu ya. Anda bisa juga mendapatkan banyak kegiatan dan juga acara-acara yang luar biasa. Ada karnaval tadi, keliling Jakarta Fair, pesta kembang api. Nah ini Kak Liana, pesta kembang api ini hampir diselenggarakan tiap kapan? Atau per 3 hari atau berapa hari begitu?
2: Untuk pesta kembang api, kita kemarin pembukaan udah. Kemudian nanti tanggal 21 pada saat malam muda mudi, malam sebelum hari ulang tahun Jakarta itu ada. Sama nanti satu kali lagi di pada saat penutupan.
1: Oh oke, okay, betul. Berarti ada 2 kali lagi ya, Kak Liana ya?
2: Betul.
1: Oke, okay, baik. Sahabat Sonora, kita stop sampai di sini karena nanti juga akan kami hadirkan juga perbincangan yang menarik lainnya dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga keterangan ataupun dari narasumber ya, Kak Liana dan juga Kak Fia, untuk kemudian bisa menggambarkan kepada kita bagaimana kemeriahan dari Jakarta Fair Kemayoran 2026. Kita akan nanti simak juga beberapa informasi, khususnya informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol. Silakan sekali lagi, ini udah banyak yang datang mampir begitu ya. Mampir kemana Bang Riko? Di WA ya, 0812-122-9200. Sudah beberapa bertanya, nanti kita akan sampaikan kepada dua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan Anda tentu akan dijawab ya. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, kami akan teruskan untuk Anda perkembangan informasi lalu lintas. Anda akan menggunakan ruas tol dalam kota, Kuningan ke arah Senayan kilometer 8. Ini padat, Senayan kilometer 9 ke arah Pejompongan juga padat. Angke ke Pluit hingga kilometer 20 juga padat. Arah sebaliknya Pluit kilometer 20 ke arah kilometer 19 padat. Tomang ke arah Pejompongan di kilometer 10 juga terpantau padat. Kita geser sekarang ke ruas tol Jakarta-Tangerang dari Karawaci kilometer 23 ke arah kilometer 24. Ini padat. Ada penanganan kendaraan truk gangguan patah as roda di lajur 2, ini tengah ya, sebaliknya Bitung kilometer 26, ke arah Tomang mendekati kilometer 24, ini juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, bau luar sebelah kiri. Lanjut untuk perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16, ke arah Tambun kilometer 19 padat, sebaliknya Cikarang Barat ke arah Cibitung, Tambun Bekasi Timur juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian perkembangan lainnya untuk ruas tol Purbalenyi dan tol layang MBZ. Informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center untuk kondisi lalu lintas lancar di dua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, sahabat Sonora, masih banyak kesempatan untuk kita yang saat ini bareng join begitu ya, kita dengarkan update dari kegiatan yang luar biasa, terbesar, terlengkap dan juga terlama sahabat Sonora Jakarta Fair Kemayoran 2026. Masih bersama dengan kita Kak Fia, Marketing Manager dari JXpo Kemayoran, dan juga Kak Liana, Sponsorship dan Promotion Manager dari JXpo Kemayoran. Kita akan ngobrol kembali sahabat Sonora. Ini tadi sudah disampaikan musisinya banyak banget, playlistnya siapa aja, Anda bisa simak langsung, intip langsung, spill langsung di medsosnya Jakarta Fair. Dan kita ngobrol soal promo sekarang ya. Kira-kira promo apa yang menarik? Ini Kak Fia ini punya bocorannya. Kak Fia, promonya apa aja nih yang menarik di Jakarta Fair Kemayoran 2026, Kak Fia?
2: Iya, sahabat Sonora, kalau ngomongin promo dan diskon ya, Jakarta Fair Kemayoran itu pasti surganya ya. Okay. Karena hampir semua tenan di sini itu memberikan promo-promo diskon andalannya masing-masing ya. Hmm. Contohnya nih, kita yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi, kita ada yang di lantai 3 itu ada diskon sampai up to 85%. Hmm. Lalu di area beauty, hanya dengan 10.000, sudah bisa dapetin 3 produk hair care. Gak cuma itu juga, ada diskon up 65% untuk skincare favorit kamu, plus gratis facial dan skin check. Ada juga promo tukar cangkang, bawa kemasan concealer atau blush kosong kamu dan tukar dengan yang baru, gratis buat 50 orang pertama di Boot Essences. Dan juga ada juga nih, free racik parfum dan flash sale setiap hari. Jadi jangan lupa borong produknya. Nah, ada juga produk-produk yang kayak 10.000-an tuh, masih kodong sahabat Sonora.
1: Iya.
2: Ya, seperti kayak Cavino isi 2 botol itu cuma 10.000, Wall Spaghetti lengkap dengan topping hingga manisnya 3 Peksiko, atau butuh yang dingin, cobain es potong Espesia pakai roti tawar dengan perasa lengkap, dan juga bisa juga menukarkan tiket masuknya di butai botol Sosro untuk tebus murah dapat 4 botol minum hanya 10.000. Serta juga bisa juga ngeborong snack viral ya, serba 10.000, isi snacknya ada dari Fugu, Tango, Vina, hingga Garuda Food. Dan juga di lantai 3 itu ada yang pakaian dalam ya, itu cuma 5.000 loh satunya gitu loh, karena 50.000 dapat 10, berarti kan cuma 5.000 ya satunya gitu loh. Jadi memang kalau untuk diskon-diskon ya Jakarta Fair lah gitu, nggak usah diragukan.
1: Iya Kak Fia, ramai banget memang di medsos ya, banyak tadi beberapa snack-snack yang ditaruh di tas belakang begitu ya. Betul. Ukurannya besar tuh, menarik banget tuh untuk anak-anak dan juga keluarga ya, dan harganya murah-murah juga ya. Oke, iya. Kak Liana, kita ke Kak Liana sekarang. Ini promo sudah ya, hadiah ada nggak sih yang menarik disiapkan Jakarta Fair Kemayoran khususnya untuk pengunjung, Kak Liana?
3: Ya, kalau untuk hadiah sendiri kita sebagai penyelenggara kita udah nyiapin 2 unit mobil, 24 unit motor. Nantinya untuk grand prize penarikan pertama kali itu akan dilakukan di panggung utama pada tanggal 28 Juni mendatang. Nah, sahabat Sonora, kalau datang ke Jakarta Fair, itu tiket masuknya jangan dibuang. Daftarin supaya bisa berkesempatan untuk dapetin hadiah grand prize. Dan selain itu, tahun ini juga kita punya kolaborasi bersama dengan Ancol. Kalau misalkan sahabat Sonora udah habis pergi ke Jakarta Fair nih, kan dapat tiket print-printan yang barcode-an itu ya.
1: Iya,
3: nah,
1: betul.
3: Itu silahkan kalian bisa bawa ke Ancol untuk bisa dapetin diskon 20% untuk wahana Dufan. Ada 5 wahana yang ada di sana dan itu berlaku sampai dengan 30 Juli.
1: Oh, oke. Okay. Jadi tiket masuknya jangan sampai dibuang gitu aja kalian ya. Tetap disimpan begitu.
3: Betul.
1: Oke, okay. Menarik. Tadi ada hadiah, ada promo. Nah, sekarang kita pengen tahu juga fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Kita udah berburu promo, kemudian juga ada hadiah menarik juga dengan tiket tadi ya. Kira-kira fasilitas apa aja untuk kali ini yang disediakan? Kak Fia mungkin bisa bantu kita terkait musola, mungkin transportasi dan sebagainya. Silakan Kak.
2: Iya, terima kasih. Jadi sahabat Sonora, kita ada menyiapkan musola ya di gedung pusatnya Galangre 4. Di dalam hall A juga ada, di setiap hall juga ada ya, di hall D, di area dekat loket I dan juga area Gambir Expo. Nah, untuk transportasinya nggak usah khawatir, sahabat Sonora, Transjakarta juga sudah menyiapkan rute yang khusus untuk ke JXpo, yaitu dari PRJ 1 Kampung Melayu JXpo, PRJ 2 Pulau Gadung JXpo, ada juga dari Balai Kota ke JXpo, dan juga ada dari Blok M menuju Ancol, ya. Okay. Dan selain itu juga kita menyiapkan nursery room nih, adanya di gedung pusat niaga lantai 1, selasar hall A dan selasar hall B. Jadi semua fasilitas juga kita sudah siapkan secara lengkap nih, sahabat Sonora. Jadi segeralah datang ke sini.
1: Oke, Kak Fia, tadi musola, Transjakarta, transportasi juga sudah tersedia begitu, ada nursery room juga ya. Ini tentu menambah kenyamanan dan juga mungkin untuk mereka yang membutuhkan begitu ya, untuk pelayanan khususnya di nursery room. Kadang-kadang juga bawa anak-anak ya, Kak Fia ya.
2: Betul.
1: Ini penting banget nih di mana tempatnya. Nanti ada teman-teman atau petugas yang ikut mengarahkan ya, Kak Fia ya.
2: Pastinya, Kak Riko.
1: Iya, baik. Sahabat Sonora, kita sudah bicara promo, ada hadiah menarik dan juga fasilitas-fasilitas lengkap yang disediakan. Sekali lagi, ini kesempatan Anda untuk kemudian bisa mulai merencanakan kalau belum punya plan ke Jakarta Fair Kemayoran, silakan hadir di sana sampai tanggal 12 Juli. Betul ya, Kak Fia, Kak Liana ya?
2: Betul.
1: Oke, 12 Juli. Masih lama dan ini tentu beberapa mungkin sudah mulai akan libur. Nah, coba dimanfaatkan kesempatan ini untuk datang ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan juga mendengar penjelasan dan juga perkembangan terkait update di sana. Hingga kapan akan berlangsung, jam bukanya seperti apa. Kak Fia dan juga Kak Liana akan bantu dengan kita. Kita akan break sebentar ya sahabat Sonora ya. Sambil saya cek beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0812-122-9200.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya, kita teruskan sahabat Sonora perbincangan kita di segmen terakhir. Tapi ini masih banyak kesempatan tentu. Terima kasih Anda yang sudah gabung. Bertanya begitu nanti akan saya bacakan pertanyaan dari Anda. Tapi di segmen ini kita juga pengen dengar langsung dari Kak Fia ini. Bisa disampaikan kembali Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ini berlangsung sampai kapan dan jam bukanya seperti apa? Silakan di refresh kembali Kak Fia.
2: Iya, oke, sahabat Sonora, Jakarta Fair Kemayoran, Hari Raya Expo Kemayoran masih terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli 2026. Dan buka setiap hari, dari hari Senin sampai dengan Jumat, dibuka dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk Sabtu dan Minggu di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, jadi kita akan buka terus-terus sampai dengan tanggal 12 Juli.
1: Oke, kalau untuk tiket ini bisa kemana? Kemudian kalau pengen tahu info lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi Jakarta Fair Kemayoran, nih Kak Liana mungkin bisa bantu kita nih menjelaskan. Silakan Kak.
3: Kalau untuk informasi secara detail dan pembelian tiket secara online itu bisa melalui www.jakartafair.co.id. Tapi kalau sahabat Sonora sekiranya pengen lihat suasana Jakarta Fair di sore hari ini seperti apa, yang seru tuh apa sih, atau mungkin sebelum datang pengen kepo-kepo dulu ya, lihat promo-promonya gitu kan, supaya nanti gak bingung karena Jakarta kan besar sekali ya. Silakan akses dan follow sosial media kita untuk Instagram dan TikTok di @jakartafairid.
1: Oke, @jakartafairid ya.
3: Yes.
1: Oke, baik. Sebelum nanti kita juga ajak kembali sahabat-sahabat Sonora dan juga sahabat yang mendengarkan obrolan kita, Kak Fia dan juga Kak Liana, kita ke pertanyaan boleh ya? Sudah ada beberapa nih yang masuk. Oke, saya akan ke sebentar di ada Mas Bian ini ya. Kak Fia, Kak Liana, untuk para pemburu diskon ada nggak strategi atau waktu terbaik untuk datang supaya bisa mendapatkan promo terbaik sebelum stoknya habis? Ada ini, ada tanggapan? Silakan, Kak Fia atau Kak, ini pemburu-pemburu diskon ini, ada rekomend nggak? Atau datang aja ya?
3: Dari kafe dulu mungkin.

0: Kavia boleh, okay, boleh. Oke, okay, silakan.
1: Kalau dari saya, uh-huh, ya lebih baik segera mungkin mahal, sahabat saudara datang ke sini, yeah, ya. Karena mumpung sekarang kita masih baru-baru buka, stoknya juga masih banyak, variasinya juga masih banyak, jadi segeralah gitu ke, saat-saat ini ya, gitu. Karena nanti udah kehabisan, diskonnya juga udah habis, gitu sahabat saudara. Mungkin dari Kaliana.
0: Okay. Kaliana, mungkin ada rekomend waktunya nih.
2: Kalau untuk waktu sih sebenarnya kalau nggak bekerja pas weekdays itu lebih nyaman ya gitu,
0: okay,
2: karena nggak terlalu padat pengunjung gitu.
0: Benar,
2: dan
0: benar,
2: seperti tadi Kavia bilang sih, cepet-cepet aja belanja datang ke Jakarta Fair karena pasti bakalan kehabisan. Termasuk aku tuh tahun lalu tuh aku menyesal ya kan, promo spray terutama nih untuk ibu-ibu ya kan. Promonya tuh harganya tuh lumayan banget murah.
0: Okay.
2: Jadi aku tuh sengaja beli nanti aja lah minggu-minggu terakhir, harapannya supaya siapa tahu diskonnya lebih gede,
0: lebih
2: gitu
0: gede
2: kan. Iya, tapi ternyata aku cuma dapat sisaan. Tapi tahun ini aku tidak mengulangi kesalahan yang sama.
0: Jangan-jangan sudah belanja duluan ya.
2: Lumayan, kita udah mulai mengincar-ngincar sih.
0: Ngincar-ngincar yang mana ya, buruan ya sahabat-sahabat Sonora. Kak Fia, mungkin bisa kita beralih ke pertanyaan dari Alexa ini ya. Ada tenan atau brand kah yang meluncurkan produk baru secara eksklusif di Jakarta Fair Kemayoran untuk kali ini?
1: Ya, ada ya. Kita ada kayak motor listrik ya, itu ada. Jadi mungkin sekarang nanti bisa lihat di Hall A, itu ada dari Omowe. Jadi mereka akan launching itu motor listrik yang pakai remote ya. Jadi dia bisa berjalan sendiri gitu. Nah, itu akan ada di Omowe. Dan juga di brand-brand yang lain juga masih banyak mas. Kira-kira yang mau launching itu, kalau Jakarta Fair memang ajang selain buat branding, memang buat launching produk.
0: Okay.
1: Ya, kayak mungkin ada juga kayak Tresno Yoyo ya, dia ngeluarin minyak anginnya itu yang varian baru yang baunya bau sakura. Nah, itu belum ada di tempat yang lain, baru ada di Jakarta Fair.
0: Oke, siap. Ini terkait promo lagi nih Kak Fia dan juga Kak Liana dari siapa ini sebentar? Oh, dari Mas Bian. Untuk pecinta otomotif, adakah promo cashback, cicilan khusus atau diskon besar dari tenan kendaraan tahun ini? Ada informasi mungkin, Kak Fia?
1: Iya, pastinya ada ya. Karena kita juga banyak sekali fintech-fintech yang ikut serta sebagai partisipasi di kita. Di mana dia juga menawarkan bagaimana cara supaya istilahnya nyicilnya tidak sulit lah ya, dan dimudahkan lah untuk pengkreditan atau untuk misalnya untuk
0: cicilannya
1: lah gitulah ya, pengajuannya, cicilannya. Jadi mereka juga tersebar di hall otomotif sendiri. Jadi ada fintech-fintech juga yang kami satukan di hall otomotif.
0: Oke, jadi jelas ya untuk Anda yang mungkin punya sesuatu, ingin ada ngincer motor listrik nih atau apa, ada ya di sana ya, bisa mengajukan pola-pola tersendiri ya, skemanya seperti apa ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Kak Fia dan Kak Aliana, ini kembali nih ada Pak Andreas ya, menyampaikan terkait harga tiket di Jakarta Fair dan cara beli online-nya bagaimana. Bisa disampaikan kembali biar sahabat-sahabat Sonora bisa, oh iya seperti ini. Silakan. Halo? Kak Fia?
1: Iya, oke.
0: Okay. Ya,
1: untuk harga tiket untuk hari Senin di Rp40.000 ya, hari Senin sampai dengan hari di Rp40.000, hari Selasa sampai dengan Jumat di Rp50.000, Sabtu Minggu di Rp60.000. Begitu. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan dengan Kaliana bahwa pembelian tiket bisa dilakukan di website kita di jakartafair.co.id.
0: Oke, langsung ke website saja ya, jakartafair.co.id ya.
1: Betul.
0: Nah, ini dari siapa ini? Sebentar saya cek. Anda di 08121919 sekian-sekian ya. Oh, saya lihat dari profilnya Kak Bianca ini ya. Apa tips dari pihak Jakarta Fair agar pengunjung bisa keliling dengan nyaman dari siang hingga malam? Ada tipsnya nggak? Siapkan kaki ya, atau?
3: Bisa ngapain ini nggak?
0: Halo Kak.
4: Halo.
0: Apa tips dari Jakarta Fair mungkin aku untuk pengunjung bisa berkeliling dengan nyaman di siang hingga malam hari? Kak Fia?
4: Iya.
3: Oh, dulunya udah ada di sini.
0: Silakan Kak Fia.
1: Iya. Kaliana.
2: Kalau misalkan tipsnya itu biasanya kalau
0: saran ya,
2: kita datanglah pada saat Jakarta Fair baru dibuka nih. Tapi datangnya juga antrinya jangan kelamaan, jangan kita buka jam 3 misalnya atau jam 10, dari jam 8 udah datang, nanti udah kecapean gitu.
0: Okay.
2: Kalau siang-siang sih baiknya keliling aja ke dalam hall. Nanti menjelang sore kalian bisa explore ke area open space-nya gitu. Terus kalau misalkan baru datang dan rada nyantai, kalian boleh tuh cobain kereta warawirinya kita. Itu naiknya bisa dari Gedung Pusat Niaga atau dari Gambir, dan itu dia jalan sampai dari ujung Jakarta Fair ke ujung lagi. Jadi kalian bisa ngeliat-ngeliat tuh kiri kanan ada apa sih, yang menarik apa sih gitu, kurang lebih seperti itu. Terus barang berharga ya, kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, lebih baik tidak usah dipakai supaya tidak terlalu mencolok.
0: Betul.
2: Gitu sih.
0: Oke.
2: Terus yang kalau misalkan memungkinkan pengen staycation gitu ya, di tempat kita tuh ada hotel Holiday Inn, itu cuma 1 menit aja, jalan kaki tuh udah nyampe karena dalam satu area, jadinya gak usah khawatir. Misalkan bawa anak gitu, takut anaknya capek, mau tidur siang dulu silahkan, nanti masuk lagi sore itu bisa, karena itu sangat dekat sekali dengan kita.
0: Oke, luar biasa ya, sudah tersedia sebetulnya kalau mau staycation ya di sana ya. Kalian nanya. Oke, ini pertanyaan kembali dari Anda di 0898-05-14-sekian ya. Kaliana, Kak Fia, ini banyak pengunjung yang datang khusus untuk konser. Apakah tiket konser sudah termasuk tiket masuk Jakarta Fair atau harus membeli tiketnya terpisah? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk
2: kalau untuk tiket konser sendiri pastinya dia harus punya dulu tiket pameran untuk dia bisa nonton konser. Jadi yang harus dibeli itu adalah tiket bundling.
0: Bundling ya, oke.
2: Okay. Betul, betul.
0: Baik, bundlingnya itu nanti di depan itu di loket udah tersedia harganya berapa ya, Kaliana ya?
2: Iya, jadi sebenarnya gini, kalian bisa sudah lihat dari sekarang di websitenya kita. Karena membeli tiket secara online sudah bisa, itu di www.jakartafair.co.id kalian udah bisa pilih nih. Misalkan artis kesayangannya yang mau tampil siapa nih, misalkan kayak besok yang akan tampil itu adalah NDXAK gitu ya misalnya. Nah itu bisa dipilih per tanggal, per artis yang memang kalian mau.
0: Iya. Oke, sudah jelas tertera di sana ya, jadi gampang dicek, dilihat langsung ya. Oke, itu beberapa pertanyaan. Ada satu lagi nih dari Bu Foni ya, mau tanya kalau karnavalnya itu dimulai jam berapa ya? Ada info mungkin Kak Liana? Karnaval?
2: Oke. Karnaval itu biasanya dimulai sekitar jam 7. Biasanya mulai setengah 7 mereka udah mulai siap-siap tuh ya, dari area Gambir Expo ya biasanya.
0: Oke, setengah 7 ya, sudah mulai siap-siap. Jadi mungkin mau yang melihat langsung, mau foto-foto, sudah siap-siap jam 6 lah ya, setengah 7.
2: Tanggal 7 lah, cuma pasti itu bakalan eye catching sih karena karena itu satu rombongan yang lumayan panjang.
0: Betul.
2: Terus mereka juga ada suara-suara musiknya, gendangnya, itu pasti akan eye catching, mulai dari kostum, penari-penari, ondel-ondel, itu pasti udah langsung kelihatan, dan itu nanti juga akan diblok menggunakan queue line ya sepanjang jalan ya. Jadi si rombongan karnaval itu tuh bisa jalan dengan leluasa, jadi penonton bisa melihat dari sisi kiri dan sisi kanan gitu. Okay. Itu pasti akan kelihatan, orang pasti akan tahu, oh ada karnaval nih, nanti pengunjung biasanya langsung berkerumun sih di situ.
0: Oke, luar biasa. Jadi semuanya terlihat teratur dan juga rapi begitu ya. Ini karnavalnya luar biasa, bisa dilihat langsung foto-foto dari kanan dan kiri juga. Oke ya kalian ya. Ini ada pertanyaan menarik ini. Terkait raket padel, adakah boot raket padel atau ada special price dari Pak Habibullah ini? Lagi tren ini padel nih.
2: Ya kasih ya, mungkin bisa kasih informasi.
1: Memang tidak ada yang spesifik sih Mas ya untuk jual khusus untuk raket padel. Tapi mungkin nanti bisa dilihat di GPN Lantai 3 ya. Kita memang kan di situ ada sport, ada arena sport ya di situ. Yang seperti tadi ada league store, juga ada MAP. Nah mungkin nanti bisa dilihat di area situ Pak.
0: Oke, baik. Kak Fia, Kak Aliana, ini sampai tanggal 12 Juli nanti Jakarta Fair Kemayoran akan terus berlangsung. Silahkan, mungkin kesempatan yang baik untuk mengajak ya sahabat-sahabat Sonora dan juga sahabat yang mendengarkan obrolan kita sore hari ini. Silahkan diajak Kak Fia dan juga Kak Aliana.
1: Iya, mungkin dari saya dulu nih, yuk buruan ya ajak keluarga dan orang tersayang buat seseruan deh di Jakarta Fair Kemayoran. Karena mungkin disinilah destinasi liburan yang serba ada. Kita bisa buat almagada, apa yang lo mau gue ada loh.
0: Almagada ya. Kalian ada yang ditambahkan?
2: Kalau dari aku sih untuk sahabat Sonora, kita tunggu kedatangan di Jakarta Fair Kemayoran yang masih akan berlangsung tanggal 12 Juli. Iya. Mumpung hari libur anak sekolah juga ya, semua kebutuhan untuk back to school itu ada. Kita tunggu ya sahabat Sonora.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Lianawati atau Kaliana, Sponsorship and Promotion Manager JXpo, dan juga Ibu Arfianti Ambril atau Kak Fia, Marketing Manager dari JXpo Kemayoran. Terima kasih banyak Kak Fia, Kaliana. Kita ketemu di Jakarta Fair Kemayoran ya. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, sahabat Sonora. Sore juga. Terima kasih banyak. Satu jam kita sudah manfaatkan waktu dengan baik untuk update bagaimana promo dan juga hal-hal yang menarik yang Anda bisa dapatkan di Jakarta Fair Kemayoran 2026. Baik, semoga perbincangannya berguna ya untuk Anda yang akan merencanakan mau jalan-jalan kemana nih liburan sekolah ya. Silakan Anda bisa datang ke Jakarta Fair Kemayoran 2026. Saya Rico Marbun, undur pamit. Sampai jumpa.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG berhasil menutup perdagangan di zona hijau pada Jumat sore ini, meski sepanjang hari dibayangi sentimen negatif dari hasil tinjauan aksesibilitas pasar oleh MSCI dan pelemahan mayoritas bursa regional Asia. Mengutip data RTI, IHSG menguat tipis 0,08% atau 4,799 poin ke level 6.177. Sebanyak 332 saham naik, 342 saham turun, dan 141 saham stagnan. Total volume perdagangan mencapai 31,5 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 25,4 triliun rupiah.
1: Demikian Sonora Update.
3: Sonora. Yes, I'm.

0: Rose.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Ya, bincang bola di Pesta Bola 2026 sore hari ini, sahabat Sonora. Sudah minggu kedua kita masuki di Pesta Bola 2026 yang ini adalah momen yang tentu saja sangat kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan. Dan sekarang sudah satu minggu, sudah mulai banyak nih terlihat kira-kira siapa nanti yang akan bisa lolos dari fase grup ya. Total ada 12 ya, Mas Wid ya?
3: Iya, betul, 12.
2: Sudah, saya nggak akan sendirian tentu saja, karena tentu harus ada expert yang akan membahasnya, sahabat Sonora. Ada 12 grup dari 48 tim, 104 laga. Ini adalah
3: iya,
2: pesta bola yang besar sekali ya.
3: Iya, kita
2: sejarah ya.
3: Betul, Maya, betul. Dan kita di grup A dan grup B tadi pagi baru saja menyelesaikan pertandingan kedua. Dan sudah memunculkan satu tim,
2: yes,
3: Mas Yudi, yang sudah lolos
2: tuan
3: dipastikan.
2: Rumah.
3: Iya, betul, salah
2: tuan
3: satu
2: rumah.
3: Tuan rumah Meksiko setelah dua kali menang atas Afrika Selatan dan Korea Selatan, mereka lolos ke...
2: Itu saya nonton, Mas. Golnya itu sebetulnya sangat disayangkan.
3: Iya, iya. Blunder dari barisan pertahanan Korea ya, betul, sayang sekali.
2: Kiper terlalu maju, backnya bingung gitu. Tahu-tahu gol gitu ya. Menit ke 67 di babak kedua.
3: Iya,
2: di
3: iya,
2: babak pertama mereka sama-sama kuat.
3: Sama-sama kuat, betul, betul,
2: okay,
3: betul.
2: Oke, Mas, dari 12 grup ini, apa yang bisa kita mungkin yang menarik, karena banyak fakta-fakta statistik baru termasuk pencapaian Messi. Kita enggak
3: bisa lupa. Iya, betul, betul.
2: Satu pemain yang rekor 6 kali berturut-turut main di Piala Dunia, kemudian juga hat-trick kemarin juga
3: sekali.
2: Yang menarik-menarik deh, Mas Wid.
3: Iya. Sebetulnya hari-hari pertama Piala Dunia itu agak sedikit ini ya, ya dalam tanda kutip sepi gitu ya. Karena memang kebetulan di grup-grup yang main duluan itu kan diisi oleh negara-negara yang bukan negara-negara kaliber berat lah ya. Negara-negara topnya itu ngumpul semua di grup bawah gitu, di antara grup F sampai grup L gitu. Betul, di situ betul, ada Belanda, ada Argentina, Portugal, Inggris, Spanyol gitu ya, Jerman itu semua ada di situ gitu. Jadi kita harus menunggu 2-3 hari gitu sampai kita melihat, wah itu meledak banget tuh, abis Kylian Mbappe 2 gol, terus dibalas Erling Haaland juga 2 gol, Messi hat-trick, wah gila itu.
2: Baru mulai naik tuh hype-nya ya, Mas ya?
3: Iya, gitu, iya gitu. Baru mulai, kayaknya Piala Dunia dimulai pada saat itu tuh. Terus Harry Kane juga 2 gol di Inggris. Jadi sangat meriah gitu dalam beberapa hari terakhir ini ya, ketika grup dari grup mungkin grup G sampai grup L itu mulai bermain. Dan sekarang sudah masuk putaran kedua di fase grup, dan mudah-mudahan sudah semakin menarik nih pertandingannya, karena juga mungkin ada beberapa partai big match nanti yang akan bisa kita tonton ya.
2: Salah satu pertandingan yang cukup viral dikomentari oleh pecinta sepak bola di tanah air adalah ketika Jepang melawan Belanda.
3: Belanda, ya.
2: Ini rebutan Indonesia katanya. Meskipun dan skornya sama.
3: Tapi akhirnya nggak ada yang mau karena harusnya seru.
2: Itu lucu ya. Ya, itu seru juga tuh, Mas ya.
3: Iya, iya, iya.
2: Dan kemudian Belanda Inggris juga.
3: Iya, betul.
2: Skornya telak juga.
3: Iya, kita nggak. Ini skornya mungkin agak terlalu besar ya, 4-2 lawan Kroasia. Tadinya kita berpikir bahwa Kroasia akan memberikan perlawanan yang ketat, Inggris akan mengalami kesulitan, tapi ternyata Inggris melakukan start.
2: Jadi
3: yang
2: sejarah bagus. Final 2018 seperti terulang ya, Mas ya.
3: Iya, iya, iya.
2: Betul,
3: betul, betul.
2: Kroasia runner up gitu ya. Ini kalau biasa banyak yang menghubung-hubungkan gitu ya. Ada cocokologi dari periode-periode sebelumnya. Mas Wid, dari 12 grup ini sudah terlihat kira-kira ya Meksiko sudah memastikan satu tempat ya. Yang lainnya kira-kira gimana, Mas?
3: Ya, pokoknya negara-negara yang di putaran pertama fase grup itu udah menang sekali, mereka punya harapan besar untuk memastikan diri lolos kayak Meksiko, Mas Yudi.
2: Okay.
3: Karena kalau mereka bisa meraih kemenangan kedua, itu kayaknya saat tiket ke 32 besar udah pasti mereka dapatkan gitu. Atau yang kemarin menang kemudian seri di pertandingan kedua, atau yang seri di pertandingan pertama terus menang di putaran di hari ini putaran kedua, mungkin juga berpeluang lolos. Cuman kalau yang itu harus mungkin harus menunggu sampai akhir ya, sampai akhir fase grup. Tapi kalau sudah dua kali menang,
2: sudah
3: rasanya
2: pasti
3: sudah bisa dipastikan tidak akan keluar dari dua besar fase grup.
2: Oke. Karena dua besar tim ini,
3: karena dua besar pasti lolos kan,
2: pasti lolos.
3: Entah itu sebagai juara grup atau runner up. Yang menunggu sampai akhir itu adalah mencari 8 tim peringkat 3 terbaik.
2: Oh,
3: gitu.
2: Jadi akan diadu lagi.
3: Bukan, atau? nanti di fase grup ini kan ada 12 okay. 12 grup ya. Uh-huh. Jadi juara dan runner up akan lolos otomatis. Ke 32 besar. Artinya ada 24.
2: Betul.
3: Kurang 8. Uh-huh. 8 lagi itu didapatkan dari peringkat 3 grup. Tapi enggak semuanya. Dari 12 grup itu hanya 8 grup yang akan mengirim tim ketiga ke fase 32 besar. Dan uh-huh. itu nanti kayak dibikin liga mini gitu. Jadi dilihat raihan poin totalnya berapa, golnya berapa gitu, gitu ya, bikin peringkat gitu. Jadi 8 yang terbaik dari peringkat itu yang akan menemani juara dan runner up grup lolos ke 32 okay. besar.
2: Jadi juara 3 juga enggak boleh berkecil hati sebetulnya.
3: Peringkat 3 enggak boleh berkecil hati, masih ada peluang, masih ada peluang.
2: Betul, betul. Akhir gitu ya. Oke. Okay. Meksiko sudah pasti, Kanada dan Amerika sepertinya tiga tuan rumah ini punya peluang ya.
3: Punya peluang, Tidak. Iya. Kanada baru aja menang ya, menang besar 6-0 lawan Qatar. Kemudian di pertandingan pertama seri 1-1 melawan ini ya. Kalau kita lihat dengan 4 poin aja itu udah cukup gitu loh. Okay. Mungkin sudah cukup asal mereka di pertandingan ketiga kalau misalnya kalah, mereka tidak dengan skor yang besar. Karena nanti di penentuan peringkat 3 terbaik itu akan memperhitungkan selisih gol juga, Mas Yudi.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Jadi harus dijaga itu selisih golnya.
2: Dia
3: dan Kanada udah gede nih kemarin tadi udah menang besar, jadi udah udah kayaknya udah relax nih dia nih buat nanti putaran
2: ini terakhir. Ini cukup dibahas juga Mas ketika Kanada versus Qatar itu kan. Qatar bermain dengan hanya 9 orang dan beberapa gol itu tercipta di injury time.
3: Iya, iya.
2: 90 plus sekian begitu ya. Qatar seperti itu ya karakter permainannya ya.
3: Ya
2: tim-tim timur tengah
3: itu. Kita seperti melihat Qatar yang sesungguhnya lah. Inilah Qatar gitu. Emang kelasnya begini gitu. Maksudnya waktu mereka menahan Swiss di pertandingan pertama itu kejutan. Itu kejutan besar karena Swiss diperkirakan akan mendominasi grup B. Mereka akan menjuarai grup B gitu ya sebagai perwakilan Eropa yang paling mapan. Jadi hasil 1-1 melawan Qatar itu kejutan. Waktu itu Qatar tidak seperti Qatar gitu. Swiss-nya yang main jelek gitu ya. Swiss-nya yang tidak mencetak cukup banyak gol, kemudian lengah di menit-menit terakhir dan Qatar bisa menyamakan kedudukan. Tapi yang melawan Kanada ini, kita lihat inilah Qatar sesungguhnya gitu. Qatar yang 4 tahun lalu juga sebagai tuan rumah enggak bisa berbuat banyak gitu ya di turnamen. Jadi Qatar juga gagal lolos waktu itu dari fase grup. Dan ini sekarang mereka juga kelihatannya juga terancam akan gagal lolos gitu ya. Karena memang ya Qatar kalau di AFC aja kan bukan tim ini ya, bukan tier atas gitu, nggak setara dengan Jepang, Iran, Arab Saudi atau Australia gitu, masih ada di level kedua gitu ya. Ya kalau tim nasional kita lawan Qatar juga kayaknya masih sanggup lah kita lah, nggak akan kalah gede gitu kayaknya sih kita.
2: Saya jadi ingat waktu kita laga sama Qatar tuh keras dan banyak di ini.
3: Iya, karena kalau kita lihat sudah babak pertama udah tertinggal 0-3 ya dari Kanada. Kemudian kayaknya emosi juga pemain Qatar dan satu pemain Kanada jadi korban, Ismail Kone patah kakinya sampai tidak bisa melanjutkan turnamen. Kemudian makin hancur lah setelah kartu merah yang diterima pemain Qatar, udah makin berantakan dan kebobolan 3 gol lagi ya di babak kedua.
2: Itu sulit sekali 6-0 dan ini mungkin rekor yang so far ada Jerman.
3: Ada Jerman, Curaçao yang 7-1.
2: Curaçao itu ya sebetulnya ya karena apa, ada faktor luck juga sih Mas ya.
3: Tapi kita sudah memperkirakan lah kalau Jerman menang jauh besar ya, atas Curaçao. Karena ini kan juara Eropa, juara Piala Dunia 4 kali lawan tim debutan gitu ya. Cuma setidaknya Curaçao inilah sudah membuat sejarah, mereka bisa langsung mencetak gol pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia.
2: Meskipun 7-1 ya.
3: Meskipun 7-1,
2: nah, betul. Mas Bit, soal tim-tim debutan ini kan banyak juga dari 48 tim yang berlaga kali ini, tim-tim debutan yang kira-kira akan menjadi apa, dark horse gitu ya, kuda hitam gitu, apakah ada Mas dari fase grup yang sudah berjalan?
3: Kalau kita lihat ya mungkin Tanjung Verde yang paling terlihat karena kan dia ya praktis kalau saya bilang dia membuat kejutan terbesar sejauh ini
2: grup H ya Mas ya.
3: Grup H.
2: Oke. Okay.
3: Mereka menghadapi juara Piala Eropa Spanyol peringkat 2 FIFA. Mereka bisa menahan 0-0. Itu hasil yang sejauh ini paling mengejutkan di Piala Dunia menurut saya. Dan kalau kita lihat tim-tim lain, debutan lain kan jelek ya, nggak sebagus Tanjung Verde gitu. Qatar sekarang sudah kalah 0. Maksudnya Yordania kalah. Kemudian Curaçao kalah gede. Uzbekistan juga kemarin juga kalah 1-3 ya kalau nggak salah ya, 1-3 dari
2: Bosnia.
3: Ya dari Kolombia. Kemudian kalau Bosnia bukan debutan, dia sudah baru dua kali tampil ya.
2: Oke, ini menarik. Dan tadi kalau kita bicara soal, karena teman-teman nih banyak yang menjagokan Spanyol juga. Ini kalau banyak orang yang tanya ke AI juga, ChatGPT keluarnya Spanyol.
3: Iya, iya. Spanyol memang paling dijagokan sih ya.
2: Iya. Nah,
3: kalau kita lihat di bursa taruhan manapun gitu, Spanyol kayaknya di peringkat pertama calon juara gitu bersama. Baru kemudian menyusul Prancis, mungkin Portugal, Argentina, Jerman gitu. Tapi Spanyol hampir selalu yang saya lihat diunggulkan di tempat pertama. Bahkan Opta, ya, superkomputernya Opta katanya juga memperkirakan Spanyol yang peluangnya paling besar untuk menjadi juara.
2: Oh, ini pertaruhan apa akurasi dari AI. ChatGPT begitu ya. Apakah benar Spanyol? Tapi kita juga tentu ingin bertanya seputar peluang Argentina sebagai tuan rumah setelah kemarin kita lihat menang Aljazair.
3: Sebagai juara bertahan ya.
2: Ya, juara bertahan dengan faktor ketokohan Messi-nya, dan kalau kita lihat pemain-pemain yang turun di Piala Dunia kali ini juga sebagian besar turun di
3: 2022. Betul.
2: Itu hampir semuanya tuh Mas ya.
3: Hampir separuhnya lah, karena 16 lah, 2/3 tim lah. 16 pemain dari 26 anggota skuad 2022 tuh masih ada sekarang.
2: Termasuk sosok Messi yang masih sentral juga nih.
3: Iya, ini juga luar biasa ya Messi di pertandingan pertamanya 2024. Kita mengira ya udah menurun lah dari 4 tahun yang lalu ya. Ya mungkin perannya mungkin masih sentral buat tim, tapi mungkin dia tidak akan setajam 4 tahun yang lalu, tapi ternyata waduh, terkejut semua tuh kok bisa hat-trick gitu ya. Ini mungkin memperlihatkan ya Argentina sekarang malah justru lebih matang daripada 4 tahun yang lalu.
2: Okay.
3: Pengalaman 4 tahun lalu menjadi juara itu seperti membuat mungkin beban mereka udah hilang nih. Kita udah pernah menjadi juara dunia. Kita ya sekarang enjoy aja, lebih enjoy, lebih relax gitu ya. Tekanannya enggak terlalu besar gitu. Dan justru itu membuat malah mungkin membuat mereka semakin bagus Messi. Messi mungkin ya dengan usianya segitu agak enggak wajar sih dia bisa seperti itu ya. Bisa tampil seperti itu sudah hampir 40 tahun, tapi ternyata ya mungkin ada sesuatu yang mendorong tim Argentina ini untuk tampil seperti itu. Kebetulan memang lawannya si Aljazair ya.
2: Iya,
3: kita iya ini tim yang bukan unggulan juga si Aljazair, tapi bagaimanapun hat-trick Messi. Sekarang dia tinggal butuh satu gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia.
2: Mengarahkan
3: Miroslav Klose dari Jerman.
2: Ya.
3: Jadi luar biasa ini penampilan perdana yang akan membuat harganya dalam tanda kutip Argentina di bursa taruhan tuh semakin naik gitu ya mungkin ya. Melebihi Portugal yang justru ditahan oleh Kongo.
2: Menarik, kalau tadi Mas Yud mengatakan bermain lebih lepas kayak nothing to lose ya Mas ya. Jadi gak ada pressure bahwa juara harus bertahan. Meskipun ya di Piala Dunia selalu ada kutukan itu ya.
3: Betul, betul.
2: Belum pernah terjadi setelah berhasil tahun 58-62 kalau gak salah Mas.
3: Kayaknya yang terakhir itu udah lama banget yang tim juara bisa mempertahankan gelar. Mungkin Italia mungkin ya, 34-38 barangkali. Hampir gak ada negara yang juara itu terus mempertahankan gelar gitu. Makanya Argentina sekarang memburu rekor lah ya. Kalau mereka bisa juara back to back ini gila ini Argentina.
2: Keren sih, keren. Dan ya permainannya bisa kita lihat. Scolani.
3: Iya, Lionel Scaloni.
2: Scaloni. Dengan Scalonetanya ya. Ini menarik, kita akan lihat. Tapi Argentina apakah sudah mengamankan untuk fase berikutnya Mas? Atau
3: ya, mereka paling tinggal butuh satu kemenangan lagi Mas Yudi. Satu kemenangan lagi, tapi rasanya kalau melihat Argentina seperti ini, mereka tidak cukup dengan dua kemenangan ya. Pasti mereka juga membidik tiga kemenangan supaya,
2: karena targetnya bukan cuma lolos tapi rekor-rekor tadi ya.
3: Mungkin mereka nanti pertandingan kedua menang, kemudian pertandingan ketiga mungkin mereka akan memainkan pemain-pemain pelapis
2: kedua,
3: lah ya,
2: okay.
3: Lapis kedua. Tapi lapis keduanya Argentina aja masih mungkin selevel dua level di atas rival-rival mereka di sana di grup situ.
2: Oke. Okay.
3: Di Austria dan Yordania ya.
2: Betul. Jadi, Austria Yordania.
3: Dengan tim cadangan pun kayaknya sih mereka menang gitu kayaknya.
2: Wow, karena ya, semua tadi sudah pengalaman di Piala Dunia sebelumnya. Termasuk nanti kita akan bahas juga Portugal. Karena once Messi tiba-tiba punya statistik dan pencapaian baru, langsung panas nih di Portugal ya. Yang kemarin 1-1 Mas.
3: 1-1 lawan Republik Demokratik Kongo ya.
2: Iya, dan itu memang ya dari Ronaldo.
3: Iya.
2: Kita akan lihat nih apakah Ronaldo juga bisa menjadi sosok yang perannya bisa seperti Messi, kapten yang 3 gol hat-trick dan bisa mengatur serangan dan dari pertandingan kemarin Mas dan peluangnya. Kita akan jeda dulu Mas.
3: Betul. Ya.
2: Teman-teman, kita akan lanjut lagi di Bincang Bola Pesta Bola 2026 bersama dengan Mas Dwi Widiatmiko dari bolasport.com. Tetap bersama kami.
1: Tetap setia bersama kami di Solo.

0: Oke, sahabat Sonora, kalau Anda masih menganggap urusan sertifikat tanah itu ribet, sekarang nggak lagi, karena ada aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Lewat satu aplikasi ini, Anda bisa cek persyaratan layanan pertanahan, melihat simulasi biaya, sampai mengetahui estimasi waktu penyelesaian layanan. Nggak cuma itu, sahabat Sonora, Anda juga bisa memantau status pengajuan secara langsung dari smartphone, kemudian bisa melihat data sertifikat tanah, termasuk melihat sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Nah, kalau suatu saat Anda perlu datang ke kantor pertanahan, Anda juga bisa booking antrian secara online, jadi nggak perlu repot antri lama. Ini semakin praktis, mudah, dan bisa diakses kapan saja. Jadi yuk, sahabat Sonora, download aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun agar semua fiturnya bisa digunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional dan terpercaya.
1: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.
0: Ya, kita akan menuju ke Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung Parlemen DPR MPR, sahabat Sonora. Aktivitas unjuk rasa masih berlangsung hingga sore hari ini. Bagaimana pantauan terkini di sana? Sudah ada kru kami, reporter kami akan menyampaikan laporannya. Rekan Widi, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Hingga saat ini lalu lintas di arteri Jalan Gatot Subroto dari Semanggi mengarah ke Slipi masih tertutup oleh pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR masih berlangsung dan para mahasiswa masih melakukan orasi dan melanjutkan aksinya di depan gedung DPR MPR ini. Lalu lintas dari tol dalam kota yang akan menuju ke Slipi yang akan keluar di Kecombongan, Palmerah, dan depan gedung DPR MPR hingga saat ini juga masih ditutup oleh petugas dan kendaraan yang akan keluar menuju ke Slipi dialihkan ke arah Tomang atau ke arah Grogol. Tol dalam kota dari Cawang yang menuju ke arah Slipi saat ini terpantau padat. Demikian, Widi melaporkan dari depan gedung DPR MPR, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Widi. Hati-hati untuk sahabat-sahabat yang akan melintas di lokasi tersebut. Masih berlangsung aksi unjuk rasa. Tol dalam kota, exit tol DPR MPR. Tadi kita sudah simak, ditutup sementara saat ini. Dari Gatot Subroto sekitar gedung MPR DPR, kita akan menuju ke tol Jakarta Cikampek sore ini. Bagaimana pantauannya? Kali ini ada Pak Taufik Hidayat yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Pak Taufik.
3: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan terpantau ramai dan lancar. Namun untuk yang menuju gerbang tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Jakarta di gerbang Cibitung 8 sudah hampir 1 km kondisi tersendat dengan kecepatan di bawah 10 km per jam dan tak jarang lebih banyak berhenti totalnya. Belum diketahui penyebab kemacetan. Untuk cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Ya, sahabat-sahabat Sonora di manapun Anda sedang berada dan sahabat-sahabat yang juga menyaksikan di layar YouTube, kita masih bersama dengan Mas Wid, Dwi Widiatmiko, Asisten Managing Editor dari bolasport.com ya. Selalu menarik kalau berbincang dengan Mas Wid, analisis-analisisnya dan prediksinya tuh ya hampir tidak pernah meleset ya Mas.
4: Saya Mas Yudi.
0: Dan ini karena ibarat mesin tuh kayak mesinnya mesin yang dari Jepang itu Mas, panasnya lama gitu. Karena ramainya di hari ketiga dan sekarang semakin ramai kayaknya. Tim-tim yang besar itu yang diprediksi itu sudah mulai terlihat nih menunjukkan tajinya ya, betul, di setiap betul. Grup ada 12 grup. Meksiko sudah pasti, kemudian peluang-peluang. Nah, Portugal ini menarik Mas. Ya, setelah Argentina kemarin mengalahkan Aljazair 4-1, kemudian Portugal tiba-tiba 1-1 dengan Kongo.
4: Kongo.
0: Meskipun ya Kongo juga tidak bisa diremehkan ya, salah satu tim kuat di Afrika, tapi menarik karena orang membanding-bandingkan sosok ketokohan dari Messi dan Ronaldo gitu.
4: Pasti nggak akan jauh dari itu ya. Karena ini juga katanya sih turnamen perpisahan antara Messi dengan Ronaldo juga dengan tim nasional mereka, karena ini mungkin penampilan mereka di terakhir di Piala Dunia gitu. Jadi apapun ya, selama Messi sama Ronaldo eksis ya mereka selalu diperbandingkan gitu.
0: Betul.
4: Ballon d'Or mereka kejar-kejaran. Nah, kemudian Liga Champion juga kejar-kejaran gitu jumlah trofinya. Nah sekarang mungkin Ronaldo masuk ke turnamen ini dengan rasa penasaran karena dia belum pernah juara Piala Dunia. Sedangkan Messi 4 tahun lalu akhirnya bisa dalam tanda kutip menamatkan sepak bola gitu ya, karena meraih semua trofi yang mungkin dia dapatkan gitu. Pastinya Ronaldo ya, kalau dia melihat rivalitasnya dengan Messi pasti merasa tertekan gitu. Saya harus juara nih Piala Dunia nih. Dilalah sebelum Ronaldo main, Messi bikin hat-trick.
0: Itu.
4: Wah, itu semakin ini ya, semakin membuat situasi panas. Itu dari situ aja supporternya Messi, fansnya Messi udah mengolok-olok Ronaldo. Bisa gak lo bikin hat-trick gitu di Piala Dunia? Nah sementara di Piala Dunia terakhir Ronaldo hebat di Piala Dunia itu 2018 waktu dia hat-trick lawan Spanyol ya di pertandingan pertama fase grup. Tapi di 2022 Ronaldo hanya mencetak satu gol, itu juga lewat penalti gitu. Makanya semakin tertekan nih Ronaldo ya partai melawan Kongo harusnya menjadi batu loncatan buat Portugal untuk meraih kemenangan ya, betul. Karena ya Kongo tadi Mas Yudi bilang gak bisa diremehkan, tapi bagaimanapun Portugal sebagai salah satu tim yang katanya calon juara juga ya, di sini ya, karena mereka begitu banyak memiliki bintang, pemain-pemainnya juga dalam top form semua masuk ke pertandingan ini, mereka sangat diunggulkan bisa menang gitu. Dan sepertinya semuanya berjalan lancar gitu. Menit keberapa itu, belum sampai 10 menit sudah satu gol, sudah mencetak satu gol lihat João Neves, tapi kemudian
0: sampai selesai
4: udah satu gol itu aja Portugal dan si Kongonya bisa menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Dan buat Ronaldo sendiri, entah karena pengaruh tekanan dia harus merespon apa yang dilakukan Messi, mainnya jelek.
0: Nah, itu yang disorot juga publik, Mas.
4: Iya, betul.
0: Sayang
4: ya.
0: Kali sebetulnya.
4: Ada yang bilang memang suplai bola kepada Ronaldo tidak memadai gitu ya. Tapi dalam beberapa momen kita juga bisa melihat bagaimana Ronaldo berusaha keras, bahkan terlalu berusaha keras mencetak gol gitu. Sebuah bola enak dari untuk Bruno Fernandes misalnya. Bruno Fernandes sudah berada dalam posisi yang lebih enak untuk menendang bola.
0: Tapi di
4: Ronaldo di depannya tapi langsung nembak gitu. Itu salah satu momen yang membuat ini orang pengen nyetak gol banget nih si Ronaldo nih. Ya kan memang punya misi dia ya, masih dia ingin mencapai 1000 gol gitu. Sekarang mungkin udah 970-an atau 960-an gitu. Memang sebentar lagi mungkin dia akan bisa 1000 gol. Dan Piala Dunia ini dimaksudkan Ronaldo sebagai sarana, salah satu sarana dia untuk mencapai 1000 gol itu. Makanya kok kayaknya ngebet banget gitu nyetak gol gitu. Makanya setelah pertandingan ya, banyak pengamat, banyak pencinta sepak bola juga mengkritik akhirnya Ronaldo. Ini lo main untuk tim gitu,
0: bukan untuk,
4: jangan buat lo sendiri
0: pribadi, gitu.
4: Kayak si Thierry Henry lah, legendanya Arsenal atau timnas Prancis itu bilang, yang butuhnya takul tuh Portugal, bukan Ronaldo gitu. Nah makanya ya komparasi antara Messi sama Ronaldo ya sejauh ini sementara ya Ronaldo semakin terpojok gitu ya. Jadi semakin ya ini gak ada apa-apanya sama Messi. Messi udah juara Piala Dunia, penampilan pertama di Piala Dunia sekarang, hat-trick. Messi membuat Argentina itu kayak tim yang benar-benar solid. Sedangkan Ronaldo gagal cetak gol, Portugalnya malah kelihatan berantakan gitu. Padahal mereka lini tengahnya bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di Piala Dunia kali ini. Ada Vitinha, ada João Neves yang anggotanya PSG yang juara Liga Champions. Ada juga Nuno Mendes juga pemain PSG juga. Ada Bruno Fernandes yang musim kemarin memecahkan rekor asis di Premier League. Tapi kok semua itu nggak jalan gitu. Semua itu mereka nggak nyatu menjadi tim yang seharusnya Portugal itu menakutkan gitu loh. Harusnya menakutkan dan membuktikan dengan kemenangan-kemenangan besar atas lawan-lawan mereka gitu. Tapi kok itu gak terjadi gitu. Jangan-jangan kalau Ronaldo gak bermain, Portugal malah main lebih bagus gitu loh sekarang ininya. Tapi pelatihnya itu gak mau. Pelatihnya itu Roberto Martinez, dia harus turun. Dia bilang, ngapain orang kita mau cari gol, ngapain saya narik pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Emang Ronaldo kan 143 gol tuh, internasional memang rekor itu nggak bisa dibantah gitu. Tapi kenyataannya dalam beberapa, bukan cuma bulan ya, tapi beberapa tahun terakhir kalau di level internasional ya Ronaldo udah nggak sama seperti 5 atau 10 tahun yang lalu. Harus diakui dia udah 41 tahun ya, udah nggak bisa lah, udah nggak sama lah, kita harus akui. Dan kita melihat lah di turnamen ini juga ada kan pemain-pemain yang juga umurnya udah seperti Ronaldo gitu ya. Ada Edin Dzeko, ada Luka Modric gitu ya. Modric diganti loh waktu Kroasia kalah dari Inggris ya. Langsung. Di menit ke-60 diganti. Mm-hmm. Kayak Modric itu tahu diri, oh ini udah enggak kuat, gua ya, udah enggak kuat. Saya gitu udah enggak kuat gitu. Mm-hmm. Makanya ditarik keluar. Mm-hmm. Walaupun saat itu Kroasia dalam posisi tertinggal. Mm-hmm. Begitu juga Edin Dzeko, ditarik keluar juga enggak masalah gitu. Mm-hmm. Pemain penggantinya dipeluk gitu ya. Mm-hmm. Neko Ronaldo ya sampai 90 menit tuh enggak main bagus lah. Tembakannya enggak ada, cuma 3, enggak ada shot on target, kemudian enggak ada peluang. Itu kalau dalam kondisi normal pemain seperti itu udah diganti Mas Yudi. Oh. Di menit ke-60 itu harusnya udah diganti. Tapi
0: Martinez
4: gitu.
0: Tidak melakukan itu.
4: Nah, Martinez enggak melakukan itu. Apakah yeah. ini kan kabarnya bulan Februari kemarin Federasi Portugal itu menandatangani perjanjian dengan sebuah perusahaan untuk pemulihan fisik lah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Pemulihan perusahaan itu punya Ronaldo.
0: Oh.
4: Nah, itu jadi dikait-kaitkan gitu loh. Yeah, jangan-jangan yeah. ya Federasi Portugalnya itu dapat uang dari Ronaldo. Okay. Makanya Ronaldonya main terus gitu, enggak bisa enggak boleh enggak main gitu.
0: Ini menarik sih karena iya betul, saya setuju semua bola seperti disuplai ke Ronaldo tapi yeah. Ronaldo enggak bisa perform yeah, gitu.
4: Yeah.
0: Dengan kata lain maksud mau bilang ya udah nothing tulus aja kayak Argentina begitu ya.
4: Yeah,
0: mainnya yeah. udah lepas
4: pikir,
0: aja gitu.
4: Saya pikir
0: ya.
4: Gitu. Jadi ketika melihat Ronaldo enggak berfungsi ya, bukan Ronaldo yang enggak berfungsi tapi semua tim itu enggak berjalan dengan baik. Mm-hmm. Salah satunya yang main enggak memadai ya Ronaldo. Mm-hmm. Dalam kondisi normal itu harus diganti. Itu udahlah kalau pemain enggak perform ganti gitu.
0: Mas Pit, kalau dalam kesebelasan itu sosok ya Ronaldo jelas paling senior ya Mas mm-hmm. ya. Tapi apa sebesar apa sih pengaruh dia sampai kemudian apakah sebelumnya udah briefing ya? Oke. Okay.
4: Ya,
0: saya akan berperan gitu ya. Semua bola harus ke saya dulu ya.
4: Ya.
0: Apa seperti itu briefingnya?
4: Ya nggak tahu kalau briefing sebelum pertandingan ya. Apakah benar Ronaldo? Ya. Oh, gua harus main nih. Kalian harus kasih bola kepada saya. Tapi secara natural memang Ronaldo nggak terbantahkan selama dia ada. Dia adalah pemain terdepannya Portugal. Gak ada yang bisa nyaingin dia gitu. Dari raihan trofi, dari rekor pribadi, rekor penampilan, rekor gol. Memang ini pemain jagoannya Portugal gitu ya. Harus diakui. Tapi ya jagoan kan ada waktunya juga pensiun gitu loh. Kalau saya bilang gitu ya. Jadi ya kalau Ronaldo terus dipaksa bermain 90 menit. Sementara dia gak perform dan statistiknya juga gak begitu bagus di Piala Dunia. Ya kalau menurut saya ya pelatih harus berani mengambil keputusan gitu.
0: Iya karena taruhannya adalah negara.
4: Iya karena ini Portugal. Portugal tuh di atas kertas mereka harusnya bisa melewati grup ini dengan mudah kok. Mm-hmm. Karena semua lawannya tuh ada di bawah level Portugal.
0: Karena gitu. Berikutnya yang terberat setelah Kongo adalah satu lagi di grup K ini adalah
4: Kolombia.
0: Gini salah satu tim kuat dari Latin nih ya Mas ya. Ya di atas Kongo juga gitu.
4: Iya, dan Kolombia udah menang di pertandingan pertama atas Uzbekistan
0: 1-3.
4: Iya, ini berat buat Portugal. Portugal harus menang di pertandingan seperti ini. Jadi untungnya itu sih pertandingan terakhir ya kayaknya pertandingan terakhir Portugal di fase grup. Jadi mereka ketemu Uzbekistan dulu. Mm-hmm. Mudah-mudahan mereka menang lawan Uzbekistan. Jadi lebih enteng lah beban buat mereka masuk ke pertandingan terakhir. Mm-hmm. Kalau mereka nggak menang juga lawan Uzbekistan, wah itu berat gawat lagi.
0: Berat.
4: Karena mungkin aja Kolombia, mudah-mudahan Kolombia udah lolos ya pas pertandingan ketiga. Yeah. Mungkin Kolombia udah menang di pertandingan kedua lawan Kongo, udah lolos, udah 6 poin, jadi Kolombia enggak fight lagi. Mm-hmm. Tapi kalau Kolombia masih harus berjuang, itu head to head Portugal sama Kolombia akan gila itu.
0: Dan itu
4: bisa beresiko Portugal jangan-jangan kalah, dan kalau mainnya masih kayak kemarin lawan Kongo, jangan-jangan bisa kalah loh lawan Kolombia.
0: Catatan buat Portugal ya, Martinez dan timnya ya. Ini menarik, Tauli, ini tapi tidak terlihat di tim yang mungkin di grup L kalau kita lihat sih.
4: Yeah.
0: Inggris sepertinya sudah di atas angin karena cukup 4-2 tadi dengan Kroasia ya. Kemudian berikutnya lawan Ghana Mas ya.
4: Iya, yeah, betul.
0: Ini peluangnya sekitar cukup besar ya untuk bisa menjuarai.
4: Yeah, kalau Inggris ini. Dengan kemenangan besar atas Kroasia, mereka udah melewati tantangan terberat lah di grup ini ya. Karena bagaimanapun juga Ghana dan Panama itu ya levelnya masih di bawah Kroasia lah. Mungkin perkiraan orang adalah Inggris tersandungnya tuh di pertandingan lawan Kroasia. Dan yang mengejutkan dari Inggris adalah ternyata tim ini berjalan dengan baik, itu berfungsi dengan baik ya karena sebelum turnamen kan Inggris di pemanggilan pemainnya kontroversial karena Cole Palmer nggak dipanggil, Phil Foden nggak dipanggil, Harry Maguire nggak dipanggil. Itu menimbulkan tanda tanya karena Harry Maguire aja deh. Dia sedang dalam top form gitu di Manchester United, nggak dipanggil. Okay. Padahal dia di paruh kedua kompetisi itu tampil bagus, membawa United lolos ke Liga Champions gitu ya. Kalau Cole Palmer dan Phil Foden mungkin iyalah, mereka performanya lagi menurun gitu, performa timnya juga lagi jelek untuk si Cole Palmer. Tapi kalau misalnya ada Palmer dan Foden, kalau menurut saya sih Inggris lebih menakutkan gitu skuadnya daripada yang dibawa sekarang gitu. Sekarang ada siapa? Jordan Henderson yang udah uzur, udah veteran, juga, ya. Betul. Kemudian juga Elliot Anderson juga ada di situ yang walaupun bagus di musim lalu tapi bukan pemain top seperti Cole Palmer atau Phil Foden dah. Tapi ternyata berjalan dengan baik ini skuadnya dan ini menimbulkan harapan ya bahwa Inggris akhirnya akan mewujudkan yang football coming home itu loh yang udah bertahun-tahun mereka gaungkan.
0: Apakah coming home untuk kali ini di episode kali ini teman-teman kita akan jeda sebentar, masih ada satu sesi lagi bersama Mas Wid. Seru ya ngomongin bola tuh gak akan ada habisnya, ada aja dari satu pertandingan sebenarnya panjang, bisa banyak hal yang bisa diulik ta. Untuk Anda yang mau kasih komentar juga boleh, silakan boleh WhatsApp atau juga di kolom live chat di kanal YouTube kita. Tetap bersama kami di Bincang Bola bersama Mas Wid, Dwi Widiatmiko dari bolasport.com.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 17.40 menit kita update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pada sore hari ini. Untuk tol dalam kota, kepadatan terpantau dari Kuningan sampai

0: perbaikan jalan rekonstruksi rigid. Efeknya Tambun sampai Bekasi Timur padat. Bekasi Timur yang ke Tambun juga padat. Kita ke tol Jorwe 2 Utara, Pondok Pinang, kilometer 19 hingga Ulu Jami, kilometer 16 padat. Tol Purbalenyi dan tol Layang MBZ sore ini dua arahnya terpantau lancar.
1: Demikian informasi jalan tol. News Traffic and Music, Sonora FM.
0: Ya, bagaimana pantauan lalu lintas di beberapa ruas jalan di Jakarta secara umum pada sore hari ini? Kita juga sudah terhubung bersama dengan Kompol Heri dari TMC Ditlantas Polda Metro Jaya. Kita akan simak laporan langsung seperti apa pantauan dari teman-teman di TMC Polda Metro Jaya. Kompol Heri, Pak Heri, selamat sore, silakan informasinya.
2: Baik, selamat sore rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Berdasarkan pantauan dari CCTV MTR Mandala Quick Response saat ini, terlihat kita langsung memantau di kawasan DPR MPR RI di mana unjuk rasa ada di mahasiswa baik dari Triksakti Mercu Buana, HMI dan juga kelompok mahasiswa lainnya masih tetap berorasi dan berjumlah kurang lebih 5.000 sampai 6.000 massa mahasiswa. Cukup tertib, tidak ada hambatan, namun seluruh badan jalan saat ini tertutup sehingga untuk kendaraan Transjakarta pribadi maupun kendaraan dua-dua tidak bisa melintas dari sekitar Taman Ria Senayan menuju ke kawasan sekitar Slipi maupun Tomang. Dialihkan di ruas tol dan sebagian bagi Anda yang sudah masuk ke jalan arteri di Gatot Subroto menuju ke arah Slipi dialihkan. Setelah di kawasan Sekat 2 atau Taman Ria Senayan dibelokkan ke kiri menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda, Anda bisa ke kanan menuju ke arah pintu belakang MPR DPR RI, lanjut belok kiri ke arah Patal Senayan atau Simpruk Permata Hijau. Anda pun di depan Hotel Mulia bisa belok kiri menuju Asia Afrika, nanti tembus menuju Hang Lekir, Deplu atau belok kiri menuju arah Sudirman kembali. Silakan bisa minta kepada petugas kami di lapangan, karena untuk pengalian-pengalian dibawa koordinasi langsung oleh Bapak Dirlantas, Bapak Kabak Op, Bapak Robi Herwados dan juga Bapak Wadir serta PJU semua turun untuk melokalisir dan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat yang mungkin saat ini terjebak kepadatan di titik tersebut. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara untuk pantauan di ruas tol saat ini tidak ada masalah, silakan Anda bisa melaju dengan kecepatan 30-40 km/jam untuk lajur ketiga dan empat. Lajur 1 dan 2 ini kebanyakan akan keluar di Slipi Jaya agak sedikit padat. Untuk arah bandara terlihat ramai lancar, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Tomang menuju ke arah Tangerang terpantau padat mengalir karena aktivitas pulang kantor. Sekali lagi, Anda bisa minta kepada petugas kami di lapangan untuk titik-titik mana saja alternatif yang bisa dilalui, baik yang akan menuju Slipi maupun juga lingkaran di sekitar DPR RI. Dan Anda bisa memantau melalui @TMC Polda Metro di Twitter kami. Dan pastikan Anda selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pantauan lain juga disampaikan oleh Pak Taufik Hidayat. Ya, ini menyampaikan di depan gerbang Cibitung, ini cukup panjang antriannya. Masuk di kilometer 23600 ke arah Jakarta, tol Japek makin padat. Sudah terjadi penyempitan dari lepas pembayaran dari grup 7 gerbang menjadi 3 saat ini. Dan akan bertemu lagi dengan yang dari arah Cikarang 4 lajur. Ini menjadi penyempitan kembali. Ya. Jadi silakan bisa dicermati sahabat-sahabat yang terjebak kepadatan. Bersabar ya, semoga segera terurai dan bisa dibantu oleh dinas atau institusi terkait termasuk operator tol untuk bisa mengurai kepadatan di sana. Aksi unjuk rasa masih berlangsung sampai saat ini, sahabat Sonora. Rekan Widi tadi menyampaikan update-nya, unjuk rasa masih berlangsung hingga saat ini. Jalan Gatot Subroto dari exit tol Slipi yang menuju ke Palmerah masih ditutup sore ini.
1: Sonora News, Traffic and Music.
0: Baik, sahabat-sahabat Sonora, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak liputan khusus bersama rekan Lili, di mana Hongguan kembali hadir di Jakarta Fair Kemayoran dengan beragam produk baru dan promo-promo menarik lainnya. Bagaimana keseruan di booth Hongguan di arena Jakarta Fair Kemayoran hari ini, sore hari ini? Langsung saja kita akan menuju ke

0: Jakarta via Kemayoran. Rekan Lili, selamat sore, silakan.
1: Sobat Sonora, Kongguan kali ini kembali hadir di Jakarta Fair Kemayoran. Dan saatnya seru-seruan lagi nih kita bareng keluarga dan juga menikmati berbagai pilihan biskuit favorit di Booth Kongguan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang ada di Booth Kongguan, kemudian promo apa saja dan tawar menarik apa saja yang diberikan oleh Kongguan, saat ini kami telah bersama dengan Saskia Prameswari, yaitu Asisten Brand Manager Kongguan Group, dan juga Kisti Amanda Deviacita, yaitu Asisten Brand Manager Serena. Ya, untuk awalnya ya, saya akan ke Mbak Saskia. Mbak Saskia, apa yang membuat Jakarta Fair Kemayoran ini tetap dipilih menjadi media promosi bagi Kongguan?
2: Baik, jadi kita pastinya pilih Jakarta Fair Kemayoran ini karena di sini itu tempat berkumpulnya seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai penjuru. Jadi kita yakin banget di Jakarta Fair Kemayoran ini bisa jadi tempat untuk kita mempromosikan biskuit kita yang paling tepat.
1: Produk apa saja nih yang diperkenalkan oleh Kongguan pada tahun ini?
2: Kalau di Jakarta Fair Kemayoran tahun ini, kita bakal launching dua produk. Yang pertama ada Kongguan One One Snack, kemudian yang kedua ada Kongguan Oslo Shortbread. Nah, kalau Kongguan One One Snack itu, jadi One One Snack ini adalah snack berbentuk wafferol yang memiliki rasa kekoreaan, ada topoki sama bulgogi. Kemasannya juga praktis banget, jadi bisa dinikmati sendirian sama teman-teman maupun lagi ngapain aja, apalagi sambil nonton drama Korea. Kemudian kita juga ada Kongguan Oslo Shortbread. Jadi ini adalah cookies mentega yang dibuatnya itu dari pure New Zealand butter. Jadi pasti kasih rasa yang buttery, rich dan juga tasty.
1: Kabarnya juga ada brownies choco chips. Apakah produk baru juga dan apa yang membuat masyarakat harus mencoba? Mbak Kis.
3: Ya, halo. Jadi betul, dari brand Serena sendiri di tahun ini akan launching produk, beberapa produk sebenarnya, ada Click Triple Layer dan juga ada brownies choco chips. Nah, mungkin untuk kali ini aku bakal nge-highlight yang brownies choco chips ya. Jadi brownies choco chips ini sebenarnya rejuvenate dari produk brownies yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang membedakan brownies choco chips dengan brownies yang biasa itu adalah dari taburan choco chipsnya lebih banyak, seperti itu ya. Jadi brownies choco chips ini merupakan cookies dengan tekstur yang padat dan juga renyah, kemudian dengan taburan choco chips yang berlimpah. Cocok untuk menemani kalian yang sedang santai, minum teh atau mau ngopi, seperti itu. Jadi walaupun choco chipsnya itu banyak, tapi untuk dari segi rasa tetap pas gitu ya. Manisnya tidak terlalu kemanisan, pokoknya manisnya pas gitu.
1: Mbak Kisti, biasanya nih ya masyarakat datang ke Jakarta Fair tentunya berharap adanya promo. Kongguan menawarkan apa saja nih untuk promo-promo pada Jakarta Fair Kemayoran tahun ini?
3: Nah, kalau untuk promo, sebenarnya kita banyak promo menarik ya. Untuk brownies choco chip sendiri, kita ada promo buy two get one. Menarik bukan?
1: Yeah.
3: Nah, terus selain itu, brownies juga akan launching produk di sini. Dan kita akan mengundang influencer, yaitu Tan Boy Kun, kalau Bapak tahu. Nah, jadi nanti kita akan mengundang Tan Boy Kun di tanggal 30 Juni untuk mukbang bareng di sini. Ada kompetisi mukbang. Mungkin bagi sahabat Sonora yang ingin datang ke PRJ, jangan lupa untuk datang ke booth-nya Kongguan untuk meramaikan kegiatan kita. Terus juga ada activity-activity menarik lainnya di sini. Kemudian untuk promo lainnya, kita ada promo bapak-bapak di mana ada promo buy one get one untuk produk salt cheese, Serena shortcake, dan juga Click Triple Layer.
1: Oh, banyak sekali promonya Mbak ya. Dan kalau untuk ke Jakarta Fair di Booth Kongguan ini, patokannya apa nih Mbak?
3: Nah, bagi sahabat Sonora yang ingin datang ke Booth Kongguan di PRJ, jangan lupa untuk datang ke Open Space nomor 8 di depan Hall C2.
1: Baik, terima kasih Mbak Kisti, dan kita beralih kembali ke Mbak Saskia. Mbak Saskia, aktiviti apa saja yang ada di Booth Kongguan pada tahun ini?
2: Jadi pastinya aktiviti di Jakarta Fair Kemayoran tahun ini banyak banget. Yang pertama itu setiap pembelian Rp50.000 bisa main mesin capit. Kemudian ada aktiviti lain, pembelian Rp100.000 bisa foto booth gratis. Sama yang terakhir ada pembelian Rp15.000 bisa ikutan aktiviti raup biskuit sepuasnya. Dan yang paling menarik, di setiap pembelanjaan 200 ribu bisa dapat kupon undian dengan hadiah utama itu ada 1 unit motor listrik Alfa N3, HP Android, smartwatch, portable speaker, dan juga kamera Instax.
1: Itu diundi pas terakhir Mbak ya, pas penutupan atau seperti apa?
2: Betul Pak, di hari terakhir Jakarta Fair Kemayoran.
1: Oke, terima kasih Mbak Saskia dan juga Mbak Kisti informasinya. Dan sahabat Sonora, jangan ketinggalan ya untuk mendapatkan keseruan di Booth Kongguan yang ada di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, karena ada promo seru dan juga info menarik lainnya yang sayang banget untuk dilewatkan. Yuk, ajak-ajak. Yuk ajak orang-orang tersayang Anda dan jangan sampai terlewat untuk mampir ke Booth Kongguan di Jakarta Fair Kemayoran. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Lili untuk informasinya langsung dari Booth Kongguan di Jakarta Fair Kemayoran 2026. Dan tentu saja Anda masih bisa terus datang dan merasakan kemeriahan yang ada di sana sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 mendatang.
4: Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
0: Ya, bincang bola bersama Mas Dwi Widiatmiko atau Mas Wid ya, sahabat Sonora. Kita masih simak bareng-bareng, masih kita bincang-bincang bersama beliau. Dan ini menarik, ada pertanyaan sebelumnya Mas Wid. Mungkin tadi sempat kita bahas di segmen pertama soal Argentina, peluang Argentina. Dan Mbak Nenty tadi nanya nih, nanya apa berharap ini sebetulnya. Sore, apakah Argentina bisa mempertahankan gelar juaranya? Semoga bisa ya, katanya gitu ya. Oke.
5: Okay. It's looking good for Argentina. Yeah.
0: So far so
5: setelah, good. Ya, setelah kemenangan 3-0 lawan Aljazair, ini ya stoknya meningkat lah ini Argentina nih. Angka bursa taruhan itu kayaknya meningkat nih, apalagi Messi langsung hat-trick, kayaknya langsung ngecun nih dengan tim. Dan mudah-mudahan mereka akan memastikan diri lolos ke 32 besar dulu, satu langkah pertama dengan menghadapi Austria nanti di pertandingan kedua. Itu pertandingan yang memang di atas kertas harusnya bisa dimenangi oleh Argentina. 6 poin lolos 32 besar dulu
0: otomatis kan. Mungkin bisa menjadi tim kedua setelah Meksiko ya Mas, atau
5: sebelum itu sih juga ada. Kayaknya Jerman juga
0: karena juga dengan udah. Austria itu baru tanggal 17 Juni
5: iya kan? Baru tanggal 17
0: betul. Oh ini ya. Dan tiga tim lainnya sepertinya di bawah Argentina ya, Aljazair, Austria, Jordan.
5: Iya, Argentina sebagai juara bertahan cukup beruntung dalam tanda kutip mendapatkan grup yang kalau saya bilang sih agak lemah buat mereka ya. Lawan-lawan itu agak lemah buat mereka.
0: Ya gitu ya. Oke, tadi ada Mas Rizky katanya dari Aceh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Nenty. Ini kayaknya Argentina nih, fansnya Argentina. Kalau grup-grup lain, nah kita tadi Latin dan Eropa tuh cukup mendominasi kalau yang berpeluang. Asia bagaimana Mas? Jepang misalnya gitu ya?
5: Iya, Jepang sih setelah pertandingan pertama lawan Belanda, dua sama ya. Memang nggak menang, tapi rasanya di pertandingan itu Jepang memperlihatkan inilah mereka memang benar-benar datang ke Piala Dunia kali ini. Bukan sekedar jadi penggembira, bukan sekedar cuma sampai lolos 16 besar. Tapi jangan-jangan tim ini punya potensi menjadi juara gitu Mas.
0: Mereka haus sekali sebenarnya.
5: Iya, karena sebelum Piala Dunia kan performanya tuh bagus banget. Betul. Mereka adalah tim pertama yang lolos ke Piala Dunia kali ini dengan lewat jalur kualifikasi. Gak ada tim lain yang lebih cepat dari mereka. Gak ada dari tim Asia, dari Eropa, dari Amerika Latin. Bahkan Argentina, Brazil, kemudian siapa? Jerman, Prancis itu masih harus menunggu lama. Tapi Jepang langsung udah gak ada lawan lah ini di Asia lah ya. Asia, ya. Orang bilang kan ini King Asia gitu ya. Jadi level mereka sekarang adalah tim-tim elit dunia. Karena 4 tahun lalu mereka udah mengalahkan Jerman, udah mengalahkan Spanyol. Sekarang di uji coba menjelang Piala Dunia mereka mengalahkan Brazil, Inggris. Itu juara-juara dunia loh. Jerman, Spanyol, Brazil, Inggris itu juara dunia semua, bisa dikalahin oleh Jepang. Artinya mereka masuk ke turnamen memang dalam status sebagai salah satu calon tim kuda hitam gitu. Dan pertandingan lawan Belanda kemarin memperlihatkan bahwa mereka benar-benar siap gitu ya. Mereka dua kali tertinggal dari Belanda. Belanda itu gak pernah gak menang kalau udah dua kali unggul gitu di Piala Dunia. Tapi Jepang bisa menggagalkan, bisa mengejar dua kali ketinggalan itu, bisa menghasilkan imbang. Dan kita lihat juga Jepang main gak pakai Wataru Endo. Kaoru Mitoma, Takumi Minamino itu absen semua karena belum, cedera. Enggak memperkuat tim, tapi dengan pemain-pemain pengganti yang ada mereka bisa mempertahankan level kualitas mereka sebelum Piala Dunia. Mereka 9 pertandingan enggak terkalahkan. Kemudian 6 pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia itu mereka menang terus tanpa kebobolan. Wow. Artinya tim ini benar-benar ini ya, spesial gitu. Sekarang mereka nggak ada takut-takutnya lagi dah. Lawan Belanda, mau lawan Belanda, mau lawan siapa nanti kalau nanti ketemu. Bahkan kalau dalam hitungan saya, kalau misalnya mereka jadi runner-up grup ya, mungkin mereka akan ketemu Brazil nanti di 32 besar.
0: Brazil?
5: Langsung ketemu Brazil. Dan rasanya Jepang nggak akan takut ketemu Brazil kalau melihat performa kayak gini. Dan melihat juga performa Brazil sekarang ya. Mereka kan satu-satu lawan Maroko. Artinya kayaknya semua tim punya peluang lah mengalahkan Brazil, semua tim kuat lain ya.
0: Apa Brazil ya? Oke, dari Asia, Jepang.
5: Iya.
0: Tapi kalau Australia, seperti jersey yang dipakai Mas Wid sore ini.
5: Iya, Australia bikin kejutan waktu di pertandingan pertama mereka mengalahkan Turki 2-0. Ya, ya. Turki itu tadinya disebut-sebut salah satu kuda hitam juga. Karena mereka punya banyak pemain yang bagus-bagus ya. Ada Hakan Çalhanoğlu, ada Arda Güler gitu ya. Ada Kenan Yıldız yang main di Juventus. Hitung-hitungannya kemarin harusnya Australia kalah gitu dari Turki. Ya. Tapi ternyata dengan penampilan yang solid, penampilan sebagai sebuah tim yang efisien, mereka kalah penguasaan bola, tapi mereka bisa membuat Turki buntu gitu ya. Dan Austria keluar sebagai pemenang, dan mungkin aja nih ke Austria juga akan membuat kejutan gitu di Piala Dunia kali ini. Australia. Kita juga sudah merasakan lah tim nasional kita ya, kekuatan dari Australia.
0: Betul,
5: kita dua kali ketemu di putaran ketiga kualifikasi Asia, kita gak pernah menang, bahkan kalah 1-5 dulu di Australia ya.
0: Iya, betul. Wow, ini menarik ya sahabat Sonora, apakah sejarah bisa tercipta karena tim Asia belum pernah ada yang juara.
5: Belum pernah. Paling tinggi, paling jauh itu Korea Selatan 2002 semifinal.
0: Waktu jadi tuan rumah ya.
5: Jadi tuan rumah. Iya, betul.
0: Apakah harus menunggu tuan rumah lagi?
5: Kalau 4 tahun lalu kan Maroko bikin sejarah ya buat Maroko, Afrika. Tim jadi tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal. Siapa tahu sekarang Belanda atau Australia bisa. Belanda sih terutama
0: Jepang,
5: ya.
0: Jepang ya.
5: Jepang. Sorry. Jepang sih yang kalau saya jawabkan peluangnya cukup besar ya kalau untuk mereka udah nggak takut lagi lah lawan tim kuat.
0: Kalau Asia bisa ada yang ini bisa apa ya, confidence di negara lain tuh mungkin termasuk Indonesia.
5: Yeah.
0: Kenapa kita juga nggak bisa?
5: Pasti gitu. Akan nanti ngaruh ke ini ke kawasan Asia juga ya. Bukan cuma kita, mungkin negara-negara lain akan terinspirasi berusaha mengejar Jepang, tapi juga mungkin jatah Asia untuk Piala Dunia dia. Nanti bisa ditambah kalau misalnya semakin banyak tim Asia yang lolos ke babak-babak akhir Piala Dunia.
0: Asia Pride gitu. Apalagi ya Ronaldo misalnya udah main di Al Nasr gitu ya.
5: Iya.
0: Itu ngaruh juga ya Mas ya.
5: Iya betul.
0: Di Amerika
5: betul.
0: Sendiri ada Messi.
5: Ya semakin kelihatan lah Asia di ini ya. Terima kasih kepada Jepang, kepada Korea Selatan ya yang juga tampil bagus kemarin di pertandingan pertama. Sayangnya tadi kalah dari Meksiko. Tapi masih punya peluang. Korea Selatan betul. Untuk lolos ke 32 besar ya.
0: Oke. Waktunya udah habis Mas Bil. Gak kerasa ya. Gak ada habisnya ngomongin bola. Dan nanti malam seru ya Mas ya.
5: Rame ya
0: malam.
5: Ada ini. Brazil ya. Brazil kayaknya main. Brazil lawan Haiti. Brazil harus menang itu.
0: Ya Brazil. Meskipun ya kita enggak tahu ya Brazil ada apa dengan Brazil ya. Agak-agak menurun ya sepertinya ya.
5: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita akan ketemu lagi di Bincang-Bincang Bola edisi berikutnya. Sahabat Sonora, Mas Wid, terima kasih banyak.
5: Sama-sama Mas Yudi.
0: Seru.
5: Sama-sama sahabat Sonora, terima kasih.
0: Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Bola Pesta Bola 2026.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Hasil Meksiko versus Korea Selatan pada Grup A Piala Dunia 2026 Jumat pagi waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 1-0. L3 lolos ke babak 32 besar. Laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan berlangsung di Stadion Guadalajara, Jalisco, Meksiko. Gol sematawayang dalam duel Meksiko versus Korea Selatan diciptakan oleh Luis Romo. Dengan hasil tersebut, timnas Meksiko berhak menduduki puncak klasemen sementara Grup A Piala Dunia 2026 dengan poin sempurna. L3, julukan timnas Meksiko, mengamankan satu tiket ke babak gugur, sementara timnas Korea Selatan menempati peringkat 2 dengan mengoleksi torehan 3 poin. Kemenangan besar timnas Kanada atas timnas Qatar di Piala Dunia 2026 harus dibayar mahal setelah gelandang andalan mereka Ismaël Koné mengalami cedera serius berupa patah tulang. Pertandingan Grup B Piala Dunia 2026, Kanada versus Qatar bergulir di Vancouver, British Columbia pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Kanada sebenarnya pesta gol 6-0 atas Qatar berkat hat-trick Jonathan David ditambah gol Sile Larin, Nathan Saliba, serta gol bunuh diri dari Ahmed Almanai. Hasil itu bersejarah karena menjadi kemenangan pertama Kanada di Piala Dunia.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda yang punya rencana mengembangkan bisnis, usaha Anda, dan sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65%. Ini untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku sampai 30 Juni 2026. Nah, dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Informasi lebih lanjutnya Anda bisa kunjungi langsung kantor Bank BJB terdekat atau hubungi BJB Call di 14049, akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

Ya sahabat Sonora, memang bertambahnya usia ini bukan berarti harus kehilangan kejernihan penglihatan katarak ya. Karena ternyata katarak bisa ditangani sahabat-sahabat Sonora, dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Di JEC Eye Hospitals and Clinics ya, mereka memiliki teknologi mutakhir operasi katarak bernama Flex dan juga prosedur lensa tanam premium yang tentunya siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Gak hanya mengatasi katarak aja, penglihatan jauh, menengah, dan juga dekat Anda pun ini akan terkoreksi, sahabat Sonora. Tak perlu lagi deh namanya kacamata. Dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi-robotik dengan laser super cepat dan juga berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan juga aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan membantu mengurangi yang namanya silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya, hingga banyak juga tokoh dan juga public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang giliran Anda, segera hubungi di 0804-122-1000. Sekali lagi di 0804-122-1000. Dan follow juga di JEC Eye Hospital untuk informasi menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.

0: Ya, Sonar FM dan Traffic and Music masih menemani Anda di sore hari ini bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Selekta Sonora. Hans juga akan kembali mengajak Anda untuk memantau seperti apa pantauan terkini mengenai aksi unjuk rasa di Jakarta, selengkapnya di Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali memantau seperti apa kondisi terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitaran DPR Republik Indonesia. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, sudah ada rekan Widi yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat sore rekan Widi, bagaimana pantauan terkini di sana?
2: Selamat sore rekan Hans, terima kasih. So, sampai saat ini kami masih...
0: Baik, sahabat
2: Sonora. Mahasiswa terutama dari kampus Trisakti masih bertahan di depan gedung DPR MPR. Untuk sementara saat ini lalu lintas juga masih belum dapat dilewati depan gedung DPR MPR. Banyaknya jumlah mahasiswa yang berorasi. Demikian rekan-rekan.
0: Baik rekan Widi, ini kalau mengikuti dari peraturan perundang-undangan seharusnya aksi demonstrasi sudah selesai di pukul 18 waktu Indonesia Barat ini. Bagaimana dengan pantauan Anda mengenai aparat yang berjaga di sana? Apakah juga sudah ada upaya untuk memukul mundur aksi massa yang tengah berlangsung?
2: Sejauh ini penjagaan terhadap aksi mahasiswa, unjuk rasa mahasiswa ini tidak terlalu ketat dan tidak terlalu banyak. Dalam gedung DPR MPR di balik pagar rekan Hans, sehingga di luar terpantau hanya.
0: Baik, sahabat Sonora, nanti kita akan kembali untuk menghubungi rekan.
2: Untuk anggota yang berseragam masih tidak berada di.
0: Baik rekan Widen, nanti kita akan kembali memantau untuk pantauan terkini dari sekitaran DPR Republik Indonesia mengenai aksi unjuk rasa yang tengah terjadi di sana. Dan juga tentunya sahabat Sonora, nanti kita akan kembali update bagaimana pantauan terkini dari sekitaran gedung DPR Republik Indonesia. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, sahabat Sonron untuk Anda yang masih beraktivitas di sore hari ini, kita akan kembali memantau bersama dengan rekan Widi masih dari sekitaran DPR Republik Indonesia, selengkapnya di Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Ya, kita akan langsung bergabung ke sekitaran DPR Republik Indonesia di mana tadi sempat disampaikan bahwa masa aksi masih bertahan di sekitaran DPR Republik Indonesia walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Ini rekan Widi bisa kembali diupdate kepada sahabat-sahabat Sonora seperti apa penjagaan dari para aparat yang tengah berjaga di sana, apakah juga sudah ada aksi untuk memukul mundur masa di sore hari ini, Widi?
2: Ya, rekan Hans, kalau kami lihat dari sekitar lokasi di depan gedung DPR MPR ini, penjagaan tidak terlalu ketat dari petugas kepolisian. Petugas kepolisian hanya berjaga berada di dalam, di balik pagar, di dalam gedung DPR, area depan gedung DPR MPR. Sehingga jumlah dari mahasiswa dibandingkan dengan jumlah dari pengamanan yang ada di luar, jauh lebih banyak dari jumlah mahasiswanya, rekan Hans.
0: Baik, ini rekan Widi juga, apakah Anda sempat memantau di sekitaran ruas tol dalam kota ini? Apakah kendaraan juga masih bisa melalui dengan lancar di ruas tol dalam kota, Widi?
2: Ya, walaupun terpantau cukup banyak mahasiswa yang berorasi di sini hingga menutup jalan Gatot Subroto, namun demikian sejauh ini masih terpantau cukup tertib, rekan Hans. Dan untuk ruas tol dalam kota juga masih dapat berjalan dengan normal. Hanya saja dampak dari penutupan yang akan keluar Palmerah atau Slipi atau depan DPR MPR ini, lalu lintas dari arah Cawang itu cukup padat hingga depan DPR MPR. Namun selepasnya ke arah Tomang ataupun ke arah Slipi berlanjut lalu lintas bergerak lancar. Demikian.
0: Baik, rekan Widi, apakah Anda mendapatkan informasi rencananya masa pengunjuk rasa ini akan bertahan sampai pukul berapa nantinya? Dan apakah juga sudah ada mediator seperti itu yang mulai menemui para pengunjuk rasa untuk menerima segala masukan dari para pengunjuk rasa di sore hari ini, Widi?
2: Ya, sejauh ini tidak tampak adanya mediator atau anggota DPR yang menemui pengunjuk rasa di depan gedung DPR MPR ini. Dan belum ada tanda-tanda untuk beranjak. Terlihat justru setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya beberapa saat tadi, diperkirakan akan meninggalkan lokasi, ternyata mereka duduk kembali dan melanjutkan orasinya, rekanan.
0: Baik, rekan Widi ini juga mengingat tadi sempat memasuki waktu maghrib seperti itu. Apakah juga ini Mas Aksi melakukan ada aksi sholat bersama di depan gedung DPR seperti yang beberapa waktu lalu juga sempat terjadi, rekan Widi?
2: Ya, kalau kami pantau tadi untuk melakukan sholat berjamaah tidak berlangsung, tidak diadakan. Hanya saja rekan-rekan yang mahasiswa yang berorasi sempat berhenti sejenak untuk kumandang azan maghrib. Demikian.
0: Baik, terakhir seperti apa pantauan cuaca di sana, rekan Widi?
2: Ya, kalau untuk cuaca sendiri tidak tampak adanya mendung, justru sangat cerah terpantau, terlihat juga bintang dan bulan di sekitar lokasi ini, rekan Hans.
0: Baik, terima kasih rekan Widi untuk laporan Anda. Nanti kami akan kembali mengupdate bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR Republik Indonesia. Dan juga tentunya untuk Anda, sahabat Sonora, mengingat ini adalah jam pulang kerja, Anda juga bisa menghindari sekitaran gedung DPR Republik Indonesia untuk menghindari kepadatan yang mungkin saja terjadi di sekitar sana. Informasi lainnya nanti masih akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda yang juga tengah melakukan perjalanan di sore hari ini, apa kabarnya sahabat Sonora Hans? Masih setia bersama dengan Anda, menemani dengan beragam lagu-lagu untuk sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas di sore hari ini ya. Kita juga kembali pantau informasi lalu lintas terkini, sudah dapat Taufik yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Pak Taufik untuk informasinya.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat malam sahabat Sonora. Untuk update kondisi terkini Tol Jakarta Cikampek, imbas masih berlangsung perbaikan jalan di KM 15400, Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, menyebabkan kepadatan yang sangat luar biasa sampai dengan Cikarang. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Barat, Cikunir terpantau ramai dan lancar. Cuaca cerah, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya di sore hari ini. Hati-hati dalam perjalanan. Dan juga sahabat-sahabat Sonora ini, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-499, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan mengajak seluruh warga untuk menikmati berbagai festival budaya, seni, kuliner, dan juga hiburan yang akan digelar sepanjang Juni 2026. Kemeriahan dimulai pada 20 Juni melalui Festival Kampung Budaya Petukangan ke-5 di lapangan parkir Paragon dan RPTRA Bineka, Petukangan Utara Pesanggrahan. Festival ini menghadirkan beragam kesenian Betawi, basar UMKM, jajanan tradisional, dan hiburan menarik untuk seluruh keluarga. Selanjutnya pada 21 Juni, warga dapat mengunjungi Festival Kebon Baru di Jalan Haji Bawah Tanggul ya, Kelurahan Kebon Baru Tebet. Dan pada tanggal 27 dan 28 Juni, ini juga gak boleh sampai terlewatkan nih, Festival Gambang Kromong Jagakarsa 2026 di Taman Kecapi Lestari Jagakarsa. Berbagai pertunjukan seni budaya Betawi, bazar kuliner, cek kesehatan gratis, jalan sehat, hingga hiburan rakyat siap memeriahkan acara. Di waktu yang sama, Festival Mikul Buah Kedua dan juga pencatatan rekor Ori Parade Mikul Buah 500 orang akan berlangsung di lapangan training Palapa, Kelurahan Pasar Minggu. Bagi Anda sahabat Sonora yang tinggal di Cilandak dan sekitarnya, ayo kunjungi Festival Cilandak Kolaborasi pada tanggal 27 dan 28 Juni berlokasi di lapangan Panti Nugraha. Sementara itu Festival Jatayu Volume 2 hadir pada 27 Juni di Jalan Jatayu Raya, Kebayoran Lama Selatan sebagai wadah kreativitas dan kolaborasi masyarakat. Catat tanggal dan lokasinya, lalu ajak keluarga, sahabat, dan kerabat untuk merayakan HUT Jakarta ke-499. Mari lestarikan budaya, dukung UMKM, dan nikmati kemeriahan Jakarta Selatan. Sahabat Sonora, informasi selengkapnya Anda bisa follow akun Instagram @kotajakartaselatan, @kotajaksel, dan juga website selatan.jakarta.go.id. Sonora FM News, Traffic and News.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonar FM News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonar, Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian tentunya di Feng Shui Sonar edisi 19 Juni 2026. Dan seperti biasa kalau kita ngomongin Feng Shui, Hans nggak sendirian, sudah terhubung melalui line telepon juga ada Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar?
1: Lalu baik.
0: Luar biasa. Sehat Pak Kang?
1: Baguslah, mudah-mudahan semuanya sehat ya yang
0: berbicara. Amin.
1: Maupun yang sekarang sedang nguping nih.
0: Betul Pak Kang. Oke, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang?
1: Aduh, ada beberapa pertanyaan bagus.
0: Apa nih?
1: Ada yang bertanya apa mengenai meja karena mengacu kepada kusen yang nggak boleh disambung gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemudian mengenai posisi dapur, komplet. Posisi peletakan pisau juga di dapur bagaimana gitu ya.
0: Oke, boleh.
1: Tapi sebelum kita sampai ke situ nih, ada satu hal yang menggelitik nih Han.
0: Apa nih Pak Kang?
1: Saya mau nanya Han. Ini hari tanggal berapa ya Han?
0: Tanggal 19 Pak Kang.
1: 19 Juni ya?
0: Betul.
1: 2026.
0: Iya.
1: Kalau berdasarkan Imlek tanggal berapa tuh?
0: Mana kalendernya Han ya? Tanggal berapa Pak Kang?
1: Tahun 2577 tentunya ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini hari Han. Dimakan bacang kan.
0: Oh.
1: Lu untuk yang merayakannya. Ya, tentu saja Happy Bacang Days deh.
0: Wah, ini Han harus nyari bacang nih abis ini Pak Kang.
1: Nah, ini hari pecut nih. Ya. Nah, udah makan belum tuh bacangnya Han? Kayak sepertinya belum deh, lupa sih.
0: Belum, makan malam juga belum Pak Kang.
1: Nah, kalau kita berbicara masalah bacang nih Han. Kita ingat itu Han.
0: Apa Pak Kang?
1: Kita zaman dulu, Masehi ya. Itu di Danau Milwo itu, karena saking kecilnya nih, yang namanya Cheyenne, dia tuh kan dari negara Chi, kalah tuh sama negara Chin, diserang habis. Padahal sebelumnya dia udah kasih nasihat sama kajiannya. Harus begini, jangan sampai nanti ada penyusup, pembokong dan lain sebagainya. Tapi namanya dia tuh yang paling bener kan. Cara yang udah bokbrok kan. Yang udah banyak penjilatnya kan. Nah, udah gak didengar, malahan akhirnya karena dia sendirian dia dibuang deh, dipecat, dijauhkan. Nah, karena negaranya kalah, akhirnya dia menceburkan diri tuh ke Danau Milwo. Sampai akhirnya dirayakan, orang mengirim makanan yang dibungkus supaya jasad dia tuh jangan diganggu binatang air gitu kan. Kemudian karena yang mengirim makanan itu adalah perahu-perahu naga, supaya naganya menakuti binatang air. Sekarang kan ada itu tuh, apa, perlombaan perahu naga.
0: Iya benar-benar Pak Kang, iya betul.
1: Nah, tetapi bukan itu saja yang saya mau bicarakan. Ada yang jauh lebih penting kan.
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Kita kan sekarang ini di tahun kuda api ya.
0: Betul.
1: Saya sengaja loh Han.
0: Apa Pak Kang?
1: Ya, membuat video penjelasan mengenai bagaimana menyiasati tahun kuda api ini dengan kalender ya.
0: Oh iya.
1: Nah, videonya saya sengaja juga untuk dipublish pada hari bacang ini.
0: Spesial ya, diatur ya.
1: Ya. Ya. Walaupun ternyata dipublishnya tanggalnya tanggal kemarin.
0: Udah duluan ya.
1: Habis pada hari ini ya.
0: Iya.
1: Jadi, dengan tujuan bagaimana nih kita menyiasati situasi yang jangan sampai nih Han, di tahun kuda yang apa nih Han?
0: Yang membabi buta.
1: Benar. Yang bernafsu ya, nafsunya membabi buta, jangan sampai karena menuruti nafsu belakang ya, suara-suara yang mengkritik, suara-suara yang mengajukan usulan yang jauh lebih baik tertutup ya, oleh pujian-pujian yang sebetulnya hanya menyesatkan.
0: Iya, iya, betul Pak Kang.
1: Nah, ini kita harus waspada, Hans. Sampai nanti kita akhirnya termakan oleh hasutan-hasutan yang nggak bagus ya. Sehingga kalau kita terhasutan, maka prinsip kita hilang. Jangankan prinsip, Hans.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Prinsip kan boleh dibilang adalah hasil daripada olahan pengalaman.
0: Iya.
1: Dan lain sebagainya, toh. Tapi kalau itu sudah sampai menghilang, naluri juga menghilang, pengalaman diabaikan, Hans. Wah, bisa berantakan kita, Hans.
0: Hidupnya ya.
1: Padahal nih, Hans. Tahun kuda kan tahun di mana semangat muda untuk dipuncakan.
0: Oke.
1: Logika muda untuk ditajamkan.
0: Ya.
1: Asalkan jangan sampai logika itu, alurinya itu diabaikan sehingga lebih menuruti nafsu yang membabi buta tadi. Ini yang kita harus waspadai. Nah, pada video yang sudah kita publish ini hari ini, ya, kita ada menganalogikan atau cengkung. Artinya apa? Kalau kuda itu balik nih, Han. Lu nih kalau jenderal-jenderal pergi perang, ya, dia berharap kudanya bisa balik, Han.
0: Oh, iya.
1: Ya balik, berarti kan dia menang dong.
0: Betul, selam. Betul.
1: Kalau kudanya nggak balik, berarti
0: kalah di pertempuran nih.
1: Tahu tuh, Han. Kita kan nggak mau menjadi satu yang kalah, kan?
0: Betul, iya.
1: Kita mau menjadi sesuatu yang menang. Ya, soalnya kita berharap nih, Hans, karena hanya kita pribadi loh, ya kita berharap negara kita juga makin jaya.
0: Amin.
1: Kita khawatir nih, Hans, jangan sampai negara-negara di sekitar kita nih akhirnya mencari celah untuk mengambil keuntungan tidak terpuji pada kita sendiri dong. Nah, itu berkaitan dengan yang luas. Yang lebih kecil lagi ya diri kita sendiri dong.
0: Betul Pak Kang.
1: Jangan sampai kita kemudian dikadali. Jangan sampai kita akhirnya bukan matau cengkung, tapi kita menelan kerugian yang besar. Ya, jadi kita harus bertekad matau cengkung supaya kuda kita balik dan kita mencapai kejayaan. Nah, untuk mencapai hal itu, nomor satu, kita harus menguatkan logika kita, naluri kita, pengalaman kita. Ya, tanpa bisa dihasut untuk melakukan sikap membabi buta di mana bertujuan untuk suatu luapan obsesi yang di luar daya kemampuan kita, Hans.
0: Iya Pak.
1: Nah, kalau itu bisa kita lakukan, di mana kemudian pedoman pada kalender di pedomankan, diaktualkan, dilaksanakan dengan baik dan benar. Saya sih percaya gitu, karena yang bikin kan saya.
0: Betul Pak Kang, kalau Pak Kang ini nggak percaya, kita yang pusing Pak Kang.
1: Saya percaya bahwa pedoman itu kelak bisa membantu baik sionya diramalkan jelek, ataupun apalagi yang sionya diramalkan bagus. So, kita berharap semuanya menjadi pribadi-pribadi yang sukses.
0: Amin.
1: Nah, kalau semua pribadi sukses, maka negara kita pun akan menjadi makmur adanya.
0: Amin. Semoga ya Pak Kang ya, di tengah pusingan ini ya.
1: Lalu ya. Nah, kita boleh langsung masuk ke pertanyaan?
0: Boleh Pak Kang, silakan, ada siapa nih?
1: Nah, ini ada Caca Marinte.
0: Oke, ini sering juga ya bertanya ya?
1: Benar. Jadi bertanya di video kekeliruan di depan pintu utama dan di ruang tamu. Ini berarti video yang baru dong nih ya.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam Pak Kang.
0: Selamat malam.
1: Ingat info Pak Kang mengenai kusen pintu kayu. Bila rusak, sebaiknya tidak disambung dengan kayu lagi. Ingat gak tuh?
0: Lupa kalau Hans Pak Kang.
1: Lupa ya. Ini Hans ya, saya ingatkan sedikit ya.
0: Iya boleh Pak Kang.
1: Seringkali kusen kayu itu kan dimakan sama rayap ya.
0: Betul.
1: Apalagi kusen pada kamar mandi. Tiap hari ngesiram gitu kan, lama-lama lapuk.
0: Betul.
1: Nah, kalau bagian bawahnya lapuk kemudian dipotong, Hans, itu nggak boleh disambung dengan kayu yang potongan yang baru, Hans.
0: Oh, terus gimana?
1: Gabungan kayu dengan kayu untuk satu batang kusen nggak bagus, Hans.
0: Oh, oke.
1: Okay. Biasanya, Hans, dan sering kali terbukti, ya, penghuninya mengalami kerugian finansial yang cukup banyak, Hans. Bisa bangkrutan, Hans.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, tentu saja kita larang. Nah, ini dia nih mengucapkan itu tuh ya. Jadi kalau rusak sebaiknya tidak disambung dengan kayu lagi. Nah, dia lanjutkan nih.
0: Apa Pak Kang?
1: Kalau saya punya meja makan kayu jati, wah mantap nih.
0: Berat ya.
1: Ada bagian yang patah.
0: Ya.
1: Atau retak di daun meja dan kaki meja secara feng shui. Apakah sebaiknya diperbaiki atau lebih baik tidak digunakan lagi ya? Okay. Terima kasih. Menurut Hans gimana nih?
0: Aduh, nggak ngerti tuh Pak Kang. Kalau nah,
1: sayang sih ya meja jati.
0: Betul, bagus, berat gitu ya Pak Kang ya?
1: Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada yang tadi itu, ya, set. Set itu Hans, ya kalau mau diganti satu batang kan?
0: Oh oke, okay. Tapi nggak perlu semua ya Pak Kang ya?
1: Iya, jadi kan kusen itu pintu kan di kiri, di kanan, sama bagian atas.
0: Toh. Betul, iya.
1: Nah, jadi kita satu kusen aja yang kita yang
0: Satu sisi gitu boleh ya Pak Kang ya?
1: Kalau yang kiri ya aja kita copot, kita ganti gitu kan?
0: Oh oke. Okay.
1: Sebetulnya kalau untuk kusen kayu kita pernah kasih tahu juga Tuhan caranya. Bisa bikin locis ya, kita tempel dengan semen gitu ya.
0: Oh iya.
1: Kalau meja makan kita tempel semen kan jelek kan.
0: Betul-betul Pak Kang, iya.
1: Jadi bagian sepotongnya aja yang kita copot. Karena kakinya ya satu batang kaki itu kita ganti gitu.
0: Oh oke okay.
1: Ya yeah. Jangan main sambung-sambungan deh ya. Karena penyambungan kayu itu seringkali menimbulkan masalah, ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukannya berarti harus dibuang dan tidak digunakan lagi, sayang kan? Apalagi jati, ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi silakan dimanfaatkan cara tersebut. Oke. Okay. Lanjut ya.
0: Pak Kang, boleh nanya sebentar, Pak Kang?
1: Boleh.
0: Ini kan kalau misalnya kayu ini sebaiknya tidak disambung, diganti satu, misalnya tadi satu sisi gitu yang kirinya rusak, diganti semua. Tapi sekarang kan ada kusen-kusen yang terbuat dari plastik, Pak Kang. Nah, ini juga kan suka pecah-pecah nih kadang kusennya. Ini juga apakah sama atau seperti apa nih, Pak Kang?
1: Gini, Hans. Satu hal yang kita harus pahami.
0: Apa nih, Pak Kang?
1: Bahwa kayu adalah unsur yang hidup. Logam adalah unsur yang mati. Ya, begitu juga kalau minyak yang sudah menjadi plastik.
0: Oke, iya.
1: Jadi dia kan sudah termatikan tuh.
0: Mati, betul.
1: Ya? Jadi kalau sifatnya bukannya hidup, terserah Hans mau bagaimana.
0: Oh.
1: Namun demikian Hans, saya selalu menganjurkan untuk rumah-rumah itu pakai kayu, Hans.
0: Oh, iya.
1: Kenapa? Agar pertumbuhan feng shui-nya bagus, sehingga ekonomi membaik. Setidak-tidaknya jangan pernah memakai kusen atau daun pintu dari bahan logam atau plastik untuk pintu utama dan pintu-pintu kamar tidur, Hans.
0: Oh, iya.
1: Sebaiknya pintu ruang kerja pun sebaiknya kayu pula gitu.
0: Karena Hans, semua pintu kusen-kusennya kalau bisa pakai kayu lebih baik gitu ya, Pak Kang ya?
1: Tuh.
0: Oke, baik, Pak Kang. Baik, kita lanjut, Pak Kang.
1: Ada dari Loyal Logistik nih.
0: Selamat malam.
1: Ya, logistik sejahtera. Ya, di video kekeliruan di depan pintu utama dan di ruang tamu. Kan mohon maaf, ada yang saya lupa mau tanya untuk arah dapur dan kompor saya. Seharusnya hadap mana yang hoki? Ini pertanyaan lucu nih, Han.
0: Kenapa?
1: Ya, di mana, Han?
0: Apanya, Pak Kang, maaf?
1: Ya, bertanya. Arah dapur dan kompor saya. Kita mesti tahu dong.
0: Betul, datanya ya.
1: Iya kan?
0: Betul, Bang.
1: Intinya dan itu nggak gampang, Hans.
0: Iya.
1: Kaji mendalam. Karena kita harus mencari napas naga dari luar sampai masuk ke bagian dalam, kan?
0: Betul.
1: Nah, paling-paling yang kita bisa kasihkan adalah ketentuan umum.
0: Betul.
1: Untuk ketentuan khusus ya harus dihitung berdasarkan pribadi, gitu. Tapi saya juga bilang ini pertanyaan lucu, kenapa?
0: Kenapa, Pak?
1: Tadi kan kalau berbicara saya, pribadi. Tapi kalau dia tidak melakukan saya, mengatakan saya, berarti kan umum. Kalau umum kan di FSA channel banyak.
0: Banyak, betul. Iya.
1: Hari yang mulainya tuh pada awal penayangan, jadi awal daripada publish ya. Video yang dipublish itu ada Kang Singfat ya, kan bagian dapur. Kan? Nah, kemudian juga banyak tuh setelahnya saya pun misalnya menjelaskan mengenai agar makin hoki, hindari pantangan dapur, itu videonya 1-5 atau 1-6 tuh.
0: Iya, banyak banget, Pak.
1: Ya, nanti saya minta kita punya tim FSA untuk
0: memunculkan ya.
1: Kan thumbnailnya ya, sampai 5 atau sampai 6, banyak kan?
0: Betul, betul, Pak.
1: Kenapa? Bukan hanya pada posisi kedudukan dapur dan posisi kompornya saja yang penting. Situasi-situasinya misalnya ada pula kan mengenai yang saya larang itu kalau dapur berada di lorong. Misalnya gini, dia bertanya dapurnya yang bagus di mana? Oke, kita bicara umum nih ya. Dapur yang bagus adanya misalnya di Tenggara, di Selatan, di Timur, di Barat, Barat Laut, ya. Tetapi kemudian itu adanya di lorong, apalagi di ujung lorong, itu menjadi salah. Jadi nggak bisa kita, untuk yang umum aja, kita nggak bisa asal jeblak begitu.
0: Iya, betul-betul, Pak.
1: Harus kita pedulikan benar. Nah, posisi kompor. Nomor satu, patulah ketika kita memasak, jangan kita buangnya keluar.
0: Betul, harus ke dalam ya.
1: Harus ke agak dalam rumah. Nah, posisinya gimana? Nah, kita harus bilang kompor itu harus misalnya menghadap ke api gitu ya, ke kayu gitu ya. Nah, bukan orangnya yang menghadap. Gitu. Itu ada tuh penjelasannya ya. Jadi tolong bagi siapa tuh yang bertanya tadi, loyal logistik sejahtera ya, dipelajari lagi deh tuh ya,
0: betul.
1: Apa yang kita sudah sajikan. Kita lanjut ya.
0: Boleh, Pak Kang.
1: Ada Juragin nih kalau nggak keliru, Seli Sepetu.
0: Oke, selamat malam.
1: Bertanya pada video kaitan selaras dan ciong dengan kekeliruan penataan feng shui. Ada beberapa pisau di dapur. Ya pisau ya, emang letaknya harus dapur ya. Kalau pisau dapur ya.
0: Betul.
1: Gimana pisau tersebut ditak seolah-olah menghujam ke lantai dapur. Apa efeknya, Pak? Terima kasih. Efeknya ya nggak ada masalah ya. Seolah-olah,
0: Pak. Iya, betul.
1: Kalau dia betul-betul menghujam ke lantai dapur, saya sayangkan itu. Kan disayangkan.
0: Iya.
1: Kenapa, Hans?
0: Kenapa, Pak Kang?
1: Apa saya menyayangkan kalau pisau-pisau tersebut benar-benar menghujam ke lantai dapur?
0: Kenapa?
1: Ya, sayang lantainya rusak.
0: Sangkain ada alasan apa, Pak Kang?
1: Iya, dong.
0: Iya.
1: Kalau lantainya dari parket bonyok ya.
0: Iya,
1: kalau dari keramik, marmer atau bahan tanah lainnya, yang nggak akan nancep dah ya.
0: Iya, benar.
1: Susah itu ditancepinnya ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau dia seolah-olah ada efeknya enggak? Jangankan seolah-olah, beneran aja ditancepin nggak ada masalah kok.
0: Iya, benar.
1: Efeknya yang paling penting adalah kalau seolah-olahnya itu kok menghujam, kemudian gampang dipegang oleh anak kecil.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kan kita nggak tahu seolah-olahnya seperti apa. Ya, jangan-jangan dia meletakkannya mengambang di atas, tapi seolah-olah menancap. Kalau dipegang anak kecil atau dimainkan anak kecil kan berbahaya.
0: Iya, betul.
1: Ya nggak boleh dong ya. Jadi sepanjang itu nggak bisa dijama anak-anak, cuma seolah-olah belaka, ya tidak ada masalah. Kecuali dia ukurannya besar-besar, sudut lancip-lancipnya ini mengarah ke pintu. Nah, ini kenapa nggak boleh? Karena kan berdasarkan feng shui ada satu ketentuan bahwa semua benda mengeluarkan, memancarkan energi, ya. Bisa energi negatif, bisa energi positif. Nah, kalau dia sudut-sudut lancip, pada umumnya energi negatif dong ya.
0: Betul, Pak.
1: Nah, ini yang kita harus waspadai, jangan sampai menimbulkan energi negatif bagi para penghuni. Kalau dia cuma seolah-olah, ya tidak ada masalah.
0: Oke. Ini pun kalau disimpan di dalam laci juga sama ya, Pak Kang ya?
1: Ya sama lah.
0: Sama ya?
1: Ya, jadi kalau kita khawatir dengan pisau, pisau ini juga dikunci aja gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ah, jangan sampai nanti kalau lagi ribut suami istri, ambil pisau.
0: Gampang diambilnya ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau dia seolah-olah aja udah khawatir, kita bisa khawatir yang lebih daripada seolah-olah.
0: Iya, betul, Pak Kang. Baik.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagi, Pak Kang?
1: Saya pikir sementara cukup dulu.
0: Ya. Oke.
1: Nah, mau langsung masuk ke tanya-jawab dari WA?
0: Kita break dulu ya, Pak Kang ya.
1: Oke.
0: Kita kembali sesaat lagi. Sobat Sonora, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Sonor FM News Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora, masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans Christian dan juga Pak Kang Hong Kian. Kita masuk ke pertanyaan WhatsApp, Pak Kang.
1: Oke.
0: Oke, ini ada penanya pertama, Pak Kang.
1: Ya.
0: Namanya adalah Muhammad Fajrin. Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Ya.
0: Di Mama Uzbek Hotel Alpha Mama Mama Alpha Delta.
1: Ya.
0: Fajrinnya di Fanta Alpha Delta Juliet Romeo India Nano.
1: Oke.
0: Okay. Tanggal lahirnya tanggal 17 Januari, 17 bulan 1, Pak Kang.
1: Ya.
0: Tahunnya 2002.
1: Ya.
0: Jamnya jam 5 pagi, Pak Kang.
1: Ya.
0: Oke, okay, ini ada nama pasangannya juga, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ratu Aulia Kinanti, Hans bantu Eja.
1: Ya.
0: Untuk ratunya di Romeo Alpha Tango Uzbek. Aulianya di Alpha Uzbek 5 India Alpha.
1: Oke.
0: Okay. Kinantinya di Kilo India Nano Alpha Nano Tango India.
1: Oke. Okay.
0: Tanggal lahirnya tanggal 31 bulan Juli, 31 bulan 7.
1: Oke. Okay.
0: Tahunnya 2004.
1: 2004.
0: Okay. Jamnya jam 12 siang, Pak Kang.
1: 12 siang, oke.
0: Okay. Oke, ini Fajrin ini menanyakan soal bagaimana untuk kecocokan karirnya, Pak Kang. Lebih cocok berbisnis atau lebih cocok untuk bekerja, elemen apa yang kuat. Dan juga menanyakan soal adakah baju-baju yang perlu diperhatikan dan juga peruntungannya di tahun ini seperti apa. Lalu juga menanyakan bersama dengan Ratu Aulia Kinanti ini kecocokannya seperti apa, Pak Kang, dan apakah ada saran katanya. Terima kasih.
1: Oke, yang satu sionya ulang.
0: Mm-hmm.
1: Yang satu sionya monyet.
0: Ya.
1: Yang bersio ulang mm-hmm. pada hari Kamis.
0: Mm-hmm.
1: Tanggal 5 bulan 12 tahun 2022.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tolong dicatat.
0: Oke.
1: Okay. Ratu Aulia hari Sabtu
0: mm-hmm.
1: ya, tanggal 15 bulan 6 tahun 2555 ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalender Imleknya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berdasarkan komposisi tersebut tadi,
0: mm-hmm.
1: saya hitung dong ya.
0: Iya.
1: Yeah. Cocok enggak nih?
0: Oke.
1: Okay. Nah, kecocokannya boleh dibilang pas-pasan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa nih pas-pasan? Kita mau cari tahu juga nih.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata si apa itu Muhammad Fajrin
0: mm-hmm.
1: orangnya keras kepala.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedangkan
0: mm-hmm.
1: apa itu Aulia
0: yeah.
1: gampang meledak.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi boleh aja sih
0: mm-hmm.
1: gabung,
0: mm-hmm.
1: ya. Asalkan memahami kekurangan tersebut tadi,
0: mm-hmm.
1: agar jangan nanti menjadi alasan untuk sesuatu yang nggak patut ya.
0: Oh, oke.
1: Mm-hmm. Karena buahnya pun sebetulnya mm-hmm. dalam hal berpikiran itu berbeda.
0: Oh, oke.
1: Okay. Satu maunya ke kanan,
0: mm-hmm.
1: ke kiri,
0: mm-hmm.
1: yang repot gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kalau keduanya itu bisa.
0: Mm-hmm.
1: Ya masalah sih ya mm-hmm. akan dilangsungkannya juga pada saat yang
0: tepat.
1: Pas ya, yang tepat ya.
0: Yeah.
1: Nah, kedua-duanya nih
0: mm-hmm.
1: boleh dibilang punya kemampuan berbisnis yang baik,
0: mm-hmm.
1: punya tujuan hidup yang oke okay, ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi punya semangat.
0: Mm-hmm.
1: Asalkan keduanya ini bidang berbisnis pada bidang yang tepat, tentu kemajuannya akan lumayan ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan nah untuk Fajrin ya, juragan
0: mm-hmm.
1: Fajrin cocok di bidang berunsur kayu,
0: mm-hmm.
1: berunsur tanah ya,
0: okay.
1: Berunsur logam pas-pasan sih gitu okay. ya.
0: Kayu tanah yang kuat ya.
1: Dan untuk
0: Ratu Aulia,
1: mm-hmm. bidang kayu cocok,
0: mm-hmm.
1: kemudian bidang logam cocok, jadi kalau mau bersatu untuk satu bidang,
0: mm-hmm.
1: ya bidang kayu dong ya yang diutamakan ya, walaupun logam itu cocok mm-hmm. buat juragan Fajrin kan agak kurang ya.
0: Iya.
1: Tetapi kalau untuk kayu kedua-duanya
0: cocok.
1: Ya. Nah, mm-hmm. baju apa yang harus disarankan dipakai gitu ya. Mm-hmm. Gak ada yang disarankan sih, kedua-duanya udah siap untuk berbisnis. Mm-hmm. Asalkan juragan Fajrin tidak gampang ngambek. Mm-hmm. Maksudnya tidak gampang keras kepala. Mm-hmm. Dan mau membuang dendamnya. Mm-hmm. Kemudian juga juragin Aulia gak gampang emosional. Mm-hmm. Maka hokinya akan mencuat dengan sendirinya.
0: Oke. Okay. Kesehatan bagaimana Pak Kang?
1: Kesehatan. Mm-hmm. Kalau untuk juragan Fajrin, jaga renahan, perutnya kurang bagus ya. Mm-hmm. Dan juga minumnya juga harus di kopi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk Aulia, mm-hmm. Masalah jaga bagian perutnya aja tuh, pencernaannya ya, jangan mm-hmm.
0: Oke, ini dua-duanya artinya masalah perut ya Pak Kang ya?
1: Benar.
0: Oke, ada lagi ya Pak Kang?
1: Cukup.
0: Cukup, baik. Semoga menjawab ini untuk Muhammad Fajrin dan juga Ratu Aulia. Kita berlanjut ke penanya berikutnya Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini, waduh ini pasangan juga. Banyak ternyata malam hari ini pasangan Pak Kang.
1: Oh, siap lah.
0: Oke, ini ada namanya Intri Febiola Hans Bantu Eja Pak Kang.
1: Ya.
0: Di India Nano Tango Romeo India.
1: Ya.
0: Febiolanya di Fanta Eco Beta India Oscar 5 Alpha.
1: Oke.
0: Ini perempuan, tanggal lahirnya tanggal 29 bulan 12.
1: 29 bulan 12.
0: Tahunnya 2000 Pak Kang.
1: 2000.
0: Betul, jamnya 7 lewat 5.
1: Ya.
0: Betul. Lalu juga ini pasangannya, cowoknya Pak Kang, namanya adalah Abraham Isak.
1: Abraham biasa kali ya.
0: Betul, pakai RH ya Pak Kang ya.
1: Ya.
0: Abraham Isak, Isaknya India Sierra Hotel Alpha Kilo.
1: Oke.
0: Laki-laki, kelahiran 16 bulan 11.
1: 16 bulan 11.
0: Betul, tahunnya 1998.
1: Ya.
0: Jamnya 00 lewat 52 Pak Kang. Pak Kang.
1: Ya, iya.
0: Oh ya. Suaranya hilang soalnya tiba-tiba Pak Kang. Oke, okay. Ini menanyakan dari kecocokan energi dan elemen kelahiran kami, apakah hubungan ini memiliki fondasi yang kuat untuk kepernikahan jangka panjang atau lebih cocok sebagai pasangan untuk fase tertentu saja Pak Kang? Berdasar
1: mau tertentu aja ya.
0: Ini bingung kadang kalau yang begini apa Kang ya?
1: Ini yang satu macan, yang satu naga.
0: Oke.
1: Okay. Nama naga tuh kalau berdasarkan zodiak ya.
0: Mm-hmm.
1: Kayak apa?

0: Cocokannya ya sedikit lebih daripada sekedar lumayan, tapi ya gak terlalu signifikan, tapi ya lumayan lah. Cuma dikatakan bisa membina hubungan. Apa? Karena keduanya cara berpikirnya sama. Hanya saja kalau tadi pihak laki-lakinya yang keras kepala, ini pihak perempuan nih.
1: Oh, oke.
0: Pihak perempuan keras kepala, pihak laki-lakinya terlalu membumi, terlalu mau pegang kendali gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai nanti kemudian juga daripada pihak wanita mengkomplain misalnya, walaupun si Abraham orangnya disiplin, jawab, tapi dia bisa gampang malesnya datang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada dan ambisinya lemah, sedangkan yang satunya kan ambisinya menggebu. Gitu. Itu aja. Kalau itu bisa dipegang, saya yakin suatunya bisa terlaksana dengan baik. Terlebih perlu dipahami oleh juragan Abraham bahwa memang dia punya potensi keberuntungan sangat besar. Jadi tolong sering pakai baju putih dan merah ya. Jadi memotivasi diri agar senantiasa bersemangat. Ini akan membantu prinsip dia dalam mengendalikan dunia bisnis yang bakal berkembang pesat kalau dia memang berkeseriusan ke arah itu. Iya.
1: Oke, ini kan yang bertanya Intri Febiola yang ceweknya, Pak Kang.
0: Benar, tapi nanti bisa dikasih tahu dong.
1: Betul. Nah, ini dia nanyain Pak Kang soal dirinya nih. Apakah lebih bagus bangun bisnis sendiri atau di dunia profesional katanya Pak Kang?
0: Di dunia profesional kan sama juga dia membangun diri sendiri, membangun usaha sendiri dong.
1: Maksudnya kerja sama orang kayaknya Pak Kang?
0: Kalau kita berbicara membangun bisnis atau kerja pada orang lain, tentunya dia lebih cocok untuk mandiri.
1: Oh, lebih cocok mandiri ya?
0: Benar.
1: Oke, bidangnya ada Pak Kang yang disarankan?
0: Kalau untuk Abraham ya?
1: Intri Febiola, yang perempuannya Pak Kang.
0: Oh, yang perempuannya. Bidang berunsur tanah dominan.
1: Tanah dominan ya?
0: Jadi dunia jasa, properti. Ya, tadi kalau dia bilang dunia profesional bidang apa?
1: Betul, kita bingung ya.
0: Ya.
1: Oke, cukup Pak Kang?
0: Cukup.
1: Cukup, kita ke penanya berikutnya.
0: Ya.
1: Ini ada Aang Andi, Pak Kang.
0: Aang?
1: Andi, betul. Hans Bantu Eja di Alpha Alpha Nano Golf.
0: Oke.
1: Andinya biasa di Alpha Nano Delta India.
0: Oh, nggak pakai Y ya?
1: Nggak, pakai India.
0: Oke.
1: Kelahirannya tanggal 19 bulan 10.
0: 19 bulan 10.
1: Tahunnya 1965, Pak Kang.
0: Dan?
1: Betul, jamnya jam 13.00.
0: 13.00.
1: Oke, selamat malam Pak Kang dan juga Hans. Mau bertanya untuk, oh ini paket lengkap Pak Kang. Nanyain kesehatannya, lalu juga untuk karirnya seperti apa. Hadap rumah yang bagus seperti apa. Dan juga apakah ada baju-baju yang disarankan. Terima kasih.
0: Oke, Andi Agan Bersio Ulang Kayu sebutannya. Lahir pada hari Selasa tanggal 25 bulan 9 tahun 2516 ya. Nah, dia punya Aang ya?
1: Iya.
0: Agan Aang tuh mampu untuk berbisnis juga loh ya. Dan semangatnya tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Cuma nggak ada tujuannya. Jadi kalau kita ilustrasikan nih si Aang nih, ya dia bawa kendaraan ngebut, tak mungkin ya. Kita tanya, Juragan Aang, lu mau kemana sih kebut-kebut gitu? Tahu, dia bilang. Sampai kebut, nanti sampai di mana urusan nanti deh.
1: Ya.
0: Berarti nggak bagus dong, yang nggak ada tujuannya.
1: Betul.
0: Kalau orang nggak ada tujuannya, mungkin ada hasil, karena keberuntungannya memang bagus gitu. Tapi hasilnya kan ya sekedar yang nggak bisa bilang maksimal lah ya.
1: Betul.
0: Untuk itu maka baju warna merahnya dikurangi ya, kesukaan terhadap warna merah.

0: Pakailah baju warna putih sesering mungkin, agar nanti bertumbuh dia punya ambisi. Satu hal juga, tolong tidur yang cukup. Kenapa saya katakan begitu?
1: Kenapa, Pak Kang?
0: Susah tidur.
1: Oke.
0: Jadi gelapkan ruangan. Kalau udah gelapkan ruangan masih nggak bisa tidur juga, pakai deh tuh baju-baju yang gelap gitu ya.
1: Oke, iya.
0: Nah, kemudian kalau dia lagi santai-santai nih, pakailah baju-baju yang gelap, hitam, biru gitu ya. Nah, dengan demikian nanti dia punya kualitas tidur bagus, agak berpikir dia jauh lebih bagus, ya. Ambisi dia akan terfokus, dan dia akan benar-benar menjadi seorang yang berhasil.
1: Oke.
0: Itu.
1: Ya.
0: Ada lagi yang ditanya?
1: Ini tadi kesehatan ada yang perlu diperhatikan, Pak Kang?
0: Kesehatan dia mesti jaga parunya, tulang-tulangnya, haknya daya ingat, otot-otot sarafnya, dan jangan terlalu dekat dengan angin karena gampang masuk angin, dan minumlah yang banyak gitu ya.
1: Oke.
0: Dan jangan emosi, nomor satu.
1: Oke.
0: Emosinya dibuang agar hokinya betul-betul bisa buat ke permukaan.
1: Oke. Ini juga ditanyakan tadi bidang bisnis dan hadap rumah, Pak Kang.
0: Bidang bisnisnya yang berunsur kayu dominan yang paling bagus ya. Hadap rumahnya timur laut, oke.
1: Timur-timur laut ya.
0: Ya.
1: Ada dua pilihan. Baik, cukup, Pak Kang?
0: Cukup.
1: Cukup, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada sahabat Sonora bernama Lukas Purnomo, Pak Kang.
0: Lukas.
1: Lukas, betul. Hans bantu Eja di 5 Uzbek Kilo Alfa Sierra.
0: Ya.
1: Purnomonya normal, Pak Kang. Di Papa Uzbek Romeo Nano Oscar Mama Oscar.
0: Oke.
1: Tanggalnya 19 bulan 2, Pak Kang.
0: 19 bulan 2.
1: Betul, tahunnya 1984.
0: 1984.
1: Iya, jamnya jam 8 malam.
0: 20 ya.
1: Betul, Pak Kang. Ini hadap rumahnya ke selatan katanya, Pak Kang.
0: Hadap rumah sekarang dia ke selatan.
1: Betul.
0: Kembangan bisnisnya lambat.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gangguan kesehatan sih masih boleh dibilang terkendali ya. Iya. Agak ya ngapuh lah gitu ya. Nggak bisa betul-betul bagus gitu ya. Yang paling nyata adalah bisa mengganggu masalah ekonomi.
1: Oke. Ini juga menanya, Pak Kang, soal rumah. Depan rumah katanya tepatnya di atas tutup got, mau saya taruh pot tanaman. Apakah bebas saya tanam pohon apa saja boleh, Pak Kang? Karena saya pernah mendengar di depan rumah jangan ada pohon pepaya katanya. Terima kasih, Pak Kang.
0: Ya, kalau pohon pepaya itu adalah kepercayaan.
1: Oke.
0: Pohon pepaya takut jadi payah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, padahal sama pepayanya kan suka ya.
1: Enak ya, Pak Kang.
0: Enak lah pepaya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu, memang kalau batang pepaya itu sudah besar, ada di depan pintu, nggak boleh. Dan jangan juga menanam pohon rambat.
1: Iya.
0: Yeah. Namun, kembali kepada posisi rumah yang tadi kurang cocok kan. Nah, jadi kalau bisa pindah jauh lebih bagus gitu.
1: Okay.
0: Di sekarang kan lagi ciong nih, nggak boleh.
1: Ya.
0: Yang bersiotikus nggak boleh pindah lah ya.
1: Oke. Okay. Jadi ada saran lagi, Pak Kang?
0: Sementara cukup.
1: Sementara cukup ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ini kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
0: Oke.
1: Okay. Untuk pertanyaan berikutnya mana tadi kok hilang ya? Oke. Okay. Ini. Wah, ini nggak ada jamnya, Pak Kang. Sebentar ya, Hans bantu cari yang ada jamnya. Ini untuk sahabat-sahabat Sonora yang mengirimkan pertanyaan, mohon dikirimkan juga dengan jamnya ya, supaya bisa ditanyakan. Ada Wijayanti, Pak Kang.
0: Perempuan ya?
1: Perempuan, betul.
0: Wijayanti pakai Wijanya, pakai DJ, pakai...
1: Pakai biasa, Whiskey India Juliet Alpha Yankee Alpha Nano Tango India. Tanggal lahirnya tanggal 9 bulan 9.
0: 9 bulan.
1: Betul, tahunnya 1973.
0: 1973.
1: Jamnya 12 lewat 20 siang.
0: 12.20 ya.
1: Mm-mm, betul Pak Kang.
0: Oke.
1: Minggu lalu sudah dikirimkan, ini hanya ingin menanyakan, ingin diserahi usaha restoran katanya Pak Kang. Apakah cocok? Jika tidak cocok, ini gimana ya sebentar. Jam lahirnya. Oke, okay, intinya dia ingin diserahi usaha restoran Pak Kang. Ini cocok atau tidak untuk dia?
0: Gini, Wijayanti ini juga gin yang tomboy gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya sebetulnya paling cocok usaha di bidang logam,
1: mm-hmm.
0: ya segala metal gitu, mm-hmm. ya, perak, tembaga, emas, mm-hmm. ya, nikel dan lain sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian dia juga cocok untuk di bidang mesin-mesin,
1: mm-hmm.
0: termasuk otomotif. Maka enggak heran kalau misalnya Wijayanti ini memang suka dengan otomotif begitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu yang nomor satu adalah ke bidang metal,
1: mm-hmm.
0: bahkan mesin ke otomotif gitu,
1: mm-hmm.
0: ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, berikut makanan dan masakan.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Jadi mau diserahkan,
1: mm-hmm.
0: Rumah makan kan?
1: Mm-hmm.
0: Oh, dan kapan? Sekarang ini lagi bagus loh.
1: Oh, iya.
0: Jadi silakan aja. Nah, kapan kalau mau memulainya? Yang paling bagus nih, di bulan ke-6 jangan, jangan. Bulan 8 Imlek oke, bulan 10 Imlek juga oke, ya.
1: Oke.
0: Okay. 8, 10, bulan 11 Imlek, oke, di tahun depan jangan memulainya, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tanggal berapa? Tanggalnya lihat di kalender.
1: Kalender, betul. Nanti kalau tanggalnya udah ada, baru bisa bertanya jamnya ya, Pak Kang ya?
0: Boleh, boleh.
1: Oke, okay. Baik. Pak Kang, kita sudah harus berakhir, Pak Kang.
0: Oke.
1: Okay. Malam hari ini, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini.
0: Ya, yang penting, walaupun waktunya cepat, kita berharap sahabat Sonora bisa memetik manfaat dari pembicaraan kita, dan kesuksesan mereka adalah harapan kita, bahagian kita, dan kebanggaan kita semuanya.
1: Amin. Terima kasih Pak Kang, kita ketemu lagi minggu depan Pak Kang.
0: Oke, selamat malam, sukses selalu, sampai minggu depan Han.
1: Sampai minggu depan. Dan juga sahabat Sonora, tentunya Feng Shui Sonora akan kembali hadir untuk Anda di hari Jumat depan ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network. Nanti juga Hans masih akan terus bersama dengan Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam AMKM. Kita akhiri Feng Shui Sonora sampai di sini. Selamat malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora FM di Sonora Weekend Music. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya di malam hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian ya, menemani Anda di MKM 19 Juni 2026 dari pukul 20 ini hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya Hans akan kembali putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Yang mau mengirimkan juga boleh langsung ke nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, boleh juga kirim via voice note, sahabat Sonora nanti akan Hans putarkan. Dan juga buat yang masih di jalan, boleh dong ya sambil berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa sahabat Sonora. Bersama dan saya Christian hingga tuntas di akhir acara nanti. Kita awali dulu dengan satu lagu dari Saja Boys, ada Soda Pop.

0: 20 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Sonora, Anda masih bersama dengan saya, Hans Christian. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari Anda, sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam juga untuk Ibu Sri yang ada di Petojo. Apa kabarnya? Minta diputarkan lagu dari Bruno Mars dengan judul Just The Way You Are. Lagunya untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MK Malam dimanapun berada. Untuk bahan serta kru juga selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih pilihan lagunya Ibu Sri. Ditunggu ya, nanti akan Hans putarkan. Ada Becky juga sudah menyapa. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Hans. Gimana kabar? Sudah makan malam belum? Oke lah, yang penting sehat selalu ya. Oh ya, saya mau pesan lagu ya. Penyanyinya Beyonce, judulnya Irreplaceable atau Round the World. Kalau ada sih mendingan Round the World dulu, baru Irreplaceable gitu. Boleh kan? Atau enggak lagunya Judika, judulnya Terlalu Dalam. Tolong diputerin ya. Terima kasih banyak ya. Mas Hans, saya itu kan di Bandung, kadang-kadang balik ya ke Jakarta. Walaupun jauh, saya sebenarnya tahu loh apa yang ada di hati dan pikiranmu. Bercanda aja. Oke deh, gitu aja ya. Sehat selalu buat Bu Oriza. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu Bu Orizanya ya. Sampai nanti, selamat malam buat Mas Hansnya.
0: Terima kasih, selamat malam sudah menyapa di AMKM malam hari ini. Lagunya tersedianya Irreplaceable ya. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Tapi ditunggu dulu, lagunya akan Hans putarkan setelah satu lagu pilihan dari siapa tadi? Dari Bu Sri ya, yang ada di Petojo. Ada Bruno Mars dengan Just The Way You Are. Akan terlebih dahulu menemani Anda, sahabat-sahabat Sonora yang masih di jalan. Juga masih boleh ya, berbagi informasinya bersama dengan Hans. 0812-122-9200.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Fakta Pesta Bola 2026.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dari semula 32 tim. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final pesta bola.
1: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
0: Setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News Traffic and Music. Selamat malam tentunya buat Anda yang mungkin baru aja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, ataupun juga untuk Anda yang lagi dengerin di streaming ya, di www.sonora.id maupun di .co.id. Kita sapa dulu yang sudah kembali bergabung via voice note. Ada Pinka, selamat malam.
1: Selamat malam Kohan, saya dengan Pinka dari Pekalongan Utara. Saya mau request lagu Reflop by Fauzia. Lagu ini untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan untuk Kohan, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini setelah Hans bantu cari, lagunya belum tersedia nih. Belum bisa Hans putarkan. Mungkin punya lagu pilihan lainnya. Boleh kembali dikirimkan ya. Mau diganti dengan lagu apa, Pinka? Sambil menunggu pilihan Tinka, juga Hans punya satu lagu dari siapa nih ya? Tadi siapa ini yang minta? Sebentar, Hans bantu cari dulu. Kita dengar voice note-nya Bu Oriza dulu deh ya. Selamat malam Bu Oriza.
2: MKM malam. Selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Sia, Chandelier atau Cheap Drill. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Bu Liliani, Putin, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Sri Dipetojo, Yulia P, Edi Sutopo, Riani Sutopo, R, Becky, Trixie, Grace, Alika, dan Bu Wati, grup GMP, grup Buni-Buni, Philip, Nova, Siprianus, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga buat Ibu Oriza. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti yang Hans putarkan adalah Sia featuring dengan St. Paul dengan Cheap Thrills. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Tina ternyata ini ya, yang minta diputarkan lagunya Yofi Widianto dan juga Gea dengan Kemenangan Hati. Nanti akan menyusul ya, setelah satu lagu dari Sia, Cheap Thrills akan terlebih dahulu hadir menemani Anda.

Sonar FM Nusantarakan Music, satu lagu kemenangan hati baru saja terputar untuk Anda. Ternyata namanya bukan Tina tapi Nita katanya Mas Hans. Oke, mohon maaf ya. Ini kebalik, Tina Nita. Yang penting kan lagunya udah Hans putarkan ya. Oke, masih juga dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Tadi ada sempat Pinka yang lagunya belum tersedia malam hari ini sudah mengirimkan lagu penggantinya, katanya mau diputarkan lagunya Ed Sheeran aja yang judulnya Shape of You. Boleh Pinka, lagunya Hans masukkan dulu dalam playlist ya. Sambil juga buat sahabat-sahabat Sonora yang masih ingin bergabung juga masih boleh ya, di nomor 0812-122-9200. Malam hari ini mau ditemenin dengan lagunya siapa, punya salam-salam buat siapa juga, ini boleh langsung dikirimkan bersama dengan Hans ya, karena masih ada kurang lebih 1,5 jam lagi Hans menemani Anda di malam hari ini. Setelah lagunya Pinka, nanti juga akan hadir ada Lady Gaga dengan judul Bad Romance ya, akan menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Kaguya yang ada di Bogor. Hai Bogor, apa kabar cuacanya? Kota hujan nih, tiap hari benar-benar hujan gak sih? Kadang penasaran ya sobat Sonora. Walaupun secara logika ya gak mungkin juga tiap hari hujan. Kasian, nanti yang di sekitaran Katulampa deg-degan terus ya kalau Bogornya hujan terus. Oke deh, dua lagu ini akan menemani Anda sobat Sonora, Ed Sheeran dan juga Lady Gaga. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian di AMKM Malam.

0: Sonar FM dan Sonar Weekend Music masih bersama dengan saya Hans Christian di MKM malam hari ini. Baru aja tadi kamu-kamu ditemani sama lagunya Lady Gaga dengan Bad Romance ya. Setelah ini Hans punya lagunya Golden dari Hunter X ya. Satu lagu pilihan dari Philip. Selamat malam Bang Hans, apa kabar? Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Hari ini fresh banget sahabat Sonora setelah kemarin cukup padat gitu ya. Hari ini agak lumayan senggang, jadi punya waktu istirahat cukup, makannya baik. Lebih prima nemenin sahabat-sahabat Sonora ya. Nah, minta dibacarkan lagunya Golden, katanya ditujukan buat Bu Nur, buat Bu Riza, Bu Rianti, Bu Sylvia, Bu Fanda, serta Mbak Becky di Bandung. Selamat istirahat. Oke Bang Hans, terima kasih ya. Selamat bertugas, sehat selalu juga kru yang lagi bertugas. Terima kasih Philip sudah bergabung mengirimkan lagunya. Walaupun di jam-jam segini banyak yang komen-komen katanya sudah mulai pada rebahan sahabat-sahabat Sonora ya. Nah, selamat menikmati istirahatnya, selamat menikmati ada yang guling-guling katanya ya. Sambil ditemenin lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat-sahabat Sonora ya. Ada juga JJ juga sudah bergabung, selamat malam.
1: Om Hans udah makan belum?
0: Om Hans tadi udah makan, tadi malam. Tadi malam, maksudnya tadi jam berapa ya? Jam, kayaknya sebelum siaran pakang tuh ya. Artinya sekitar jam 6 lebih tuh tadi baru makan. JJ mau dengerin lagu apa?
1: Hello Om Hans, aku JJ mau lagu Risk It All dari Bruno Mars. Makasih Om
0: Makasih Om Hans udah. Kau ulang lagi yang tadi ya. Lagu Bruno Mars-nya udah keputar tadi JJ. Mau diganti sama lagu apa? Boleh kirimin lagi ya. Lagu penggantinya mau dengerin lagu apa malam hari ini. Sambil menunggu juga ada Cleven di Samarinda. Selamat malam. Ini mau mendengarkan lagunya Kelly Clarkson dengan judul Stronger ya. Lagunya buat Brando dan juga pacarnya yang ada di Kemang, Jakarta Selatan. Dan juga buat semua sahabat Sonora yang lagi dengerin Sonora. Ini Putri Titian, sahabat Aura Kasih. Cukup sekian saya ucapkan, terima kasih. Waduh, ini kalau ada pantun gini, asiknya langsung kirim voice note, biar langsung Hans putar aja. Oke, lagunya nanti akan Hans putarkan, tapi ditunggu dulu ya, kurang lebih 3 menitan setelah satu lagu Golden berikut ini.

0: JJ sudah masuk lagi dengan voice note-nya ya. Coba, selamat malam.
1: Om Han, ada N-Hypen nggak Om Han?
0: Ada N-Hypen nggak? Nggak punya kalau N-Hypen. Tapi kamu punya lagu lainnya nggak?
1: Ganti jadi lagunya Laughing from the Stars. Makasih.
0: Boleh, lagunya Lofi ya, dengan From the Start. Nanti akan menemani, tapi satu lagu dulu ya, karena Hans masih punya utang satu lagi nih. Ada Kelly Clarkson dengan Stronger, akan terlebih dahulu hadir pilihan dari Cleveland. Nanti baru disusul sama Lofi ya.

Malam yang cukup cerah menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio, Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat, Sobat Sonora. Masih di MKM bersama dengan saya, Hans Christian, menemani Anda. Ada R juga tadi di Bandung yang sudah menyapa, katanya mau titip salam aja di malam hari ini buat Ibu Oriza Sativa, katanya salam sehat selalu. Terima kasih R sudah bergabung. Dan juga ini mendengarkan melalui streaming katanya. Luar biasa. Buat sahabat-sahabat Sonora juga yang lagi di jalan ataupun juga mau dengerin Sonora dimanapun kapanpun boleh ya. Langsung klik aja di www.sonora.co.id. Anda bisa dengerin siaran Sonora kapanpun. Masih kita lanjutkan juga, ada Ibu Tin di Bekasi. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya Skyfall of Stars dari Coldplay. Lagunya buat Ibu Oriza, Nur Rianti, dan juga semua sahabat Sonora di malam hari ini.

menemani Anda. Ini kalau Hans pantau informasi lalu lintas juga disampaikan ya. Dari Pak Albertus yang menyampaikan jalan raya Cilincing arah Cilincing dan Cakung ini macet total sudah 30 menit katanya tidak jalan. Tidak tahu penyebabnya apa, mohon bantuannya untuk diinfokan ke Polantas terdekat karena sama sekali tidak terlihat adanya petugas. Boleh Hans bantu teruskan ya ke teman-teman di Customer Care Sonora untuk bisa dikoordinasikan dengan petugas setempat untuk bisa juga nanti dibantu diurai kepadatannya di sana. Terima kasih informasinya Pak Albertus. Hati-hati dalam perjalanan. Lalu juga update terkini juga tadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi unjuk rasa memang masih berlangsung dan jalan Gatot Subroto ini masih ditutup. Hans belum mendapatkan update seperti apa di pukul 20.57 waktu Indonesia Barat ini. Mungkin juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang berada di sekitaran gedung DPR MPR ataupun juga di sekitar Senayan, ini juga boleh berbagi informasinya bersama dan Hans ya. Siapa tahu juga bisa mengupdate informasi terkini mengenai aksi unjuk rasa lalu lintasnya seperti apa supaya bisa diteruskan juga ke sahabat-sahabat Sonora. Oke deh, untuk Anda yang masih bergabung di malam hari ini, Hans kembali putarkan ada satu lagu dari Dipa Barus dengan Money Honey.

Ya, Sonar FM News Traffic and Music masih menemani Anda. Berikutnya juga Hans punya satu lagu permintaan dari Asti yang katanya malam hari ini mau diputarkan lagunya soundtrack Madagascar, I Like to Move It ya. Lagunya untuk Bu Rianti, Bu Riza, Bu Sapta di BSD, Bu Sylvia, Ko Hans dan juga kru. Have a good night, God bless you, hatur nuhun Ko Hans, sami-sami. Ini ngomongin soal lagunya I Like to Move It, Hans harus nyari dulu ya, siapa penyanyinya. Setelah dicari-cari, baru ketemu nih lagu dari Real to Real. Semoga lagunya benar ini dimaksud oleh Asti, salah satu soundtrack yang jadi ikonnya Madagascar ya. Kalau sahabat-sahabat Sonora ingat, ini ceritanya di film itu Raja Julian lagi joget, sahabat Sonora. Mungkin ada yang ingat jogetannya kayak apa? I like to

Gimana, udah ikutan joget di rumah sahabat Sonora bareng sama Raja Julian dan juga tim Madagaskar? Oke deh, Hans masih punya satu lagu berikutnya yang akan menemani Anda dari Rosa dan juga Boy William dengan judul Kau. Ini lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang Setiawati, Saurin Liliani Vandariani Sutopo, Riza Riatifoni, Bunur di Pekalongan. Salam bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Untuk yang membacakan, terima kasih.

Satu lagu dari Chrisye dengan Untukku, pilihan dari Reno yang menyapa dari Jakarta. Selamat malam. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Nanti juga akan diputarkan satu lagu pilihan dari Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara, yang katanya pengen diputarkan lagunya Juicy Lucy dan judul Tadi Tanganku. Dan lagunya dikirimkan untuk Mas Hans yang bertugas. Titip salam juga untuk Bu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yuda Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Ati, Lena Noval, dan juga Simon. Happy weekend. Terima kasih untuk Mas Hans.

0: Ya sahabat Sonora, malam hari ini juga Hans punya satu voice note ya dari Diah yang sudah bergabung. Selamat malam Ibu Diah.
1: Selamat malam Ko Hans, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Maaf tadi aku koreksi alfabetnya. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Jogja dari Club Project untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat, sukses dan penuh kesabaran. Dan untuk para kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat pilihan lagunya. Ini mohon maaf nih, mungkin punya lagu pilihan lainnya boleh kembali dikirimkan. Di malam hari ini Bu Diah mau dikasih dengan lagu apa? Anyway, terima kasih untuk inputannya. Hans oke banget kok kalau punya kritik, punya masukan, sahabat-sahabat Sonora ya, untuk disampaikan. Terima kasih untuk setiap kepedulian dari sahabat-sahabat Sonora. Tapi lagunya boleh dipilihkan lagu lain ya. Untuk Ibu Diah mau diganti dengan lagu apa? Ini juga buat Pak Boni, buat juga Franco, dan juga untuk Ibu Nur serta Daniel juga ya. Ini kalau punya lagu pengganti lainnya boleh kembali dikirimkan, mau diganti dengan lagu apa malam hari ini. Hansanti masih menemani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat, tentunya di AMK Malam.

0: One Song from Luke Jiang, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda malam hari ini tentunya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Setengah jam terakhir di MKM, Hans juga lagi live di TikToknya radio.sonorafm92. Selamat malam. Sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung juga di TikToknya Radio Sonora Jakarta, Hans masih temani dengan lagu-lagu pilihan dari Anda yang mau bergabung, mau request di nomor 0812-122-9200 ya. Ibu Riani, selamat malam, apa kabar? Ini lagu Coldplay-nya sudah terputar tadi Ibu Riani, mungkin mau diganti dengan lagu lain boleh ya, kembali dikirimkan di malam hari ini. Ibu Diah juga sudah siap dengan lagu penggantinya, mau diganti dengan lagu apa nih Ibu Diah?
1: Aku ingin request lagu Pesawatku dari Mbak Memes. Terima kasih Kohan. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Lagunya Pesawatku ya dari Memes sudah Hans siapkan untuk bisa menemani Anda malam hari ini pukul 21 lewat 34 waktu Indonesia Barat, masih di AMK Malam.

Andaikan pesawat bisa benar-benar terbang ke bulan, asik kali ya sahabat Sonora. Punya satu lagi destinasi liburan tambahan. Udah bosan keluar negeri, udah bosan keluar kota, keluar bumi, nyobain jalan-jalan ke bulan. Penasaran gak sih? Hans penasaran lagi sahabat Sonora. Kayak apa gitu ya di bulan, ada pemandangan apa di sana. Kadang pengen tahu aja, pengen lihat seperti apa suasana di bulan. Ada yang punya kenangan kayak Hans juga. Kadang suka kalau lagi diem gitu ya, berandai-andai. Kayaknya kalau pergi ke sini bagus ya. Kayaknya pemandangan di sini seperti ini gitu. Oke, berikutnya Hans masih punya satu lagu pilihan dari Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya James Blunt dengan You Are Beautiful, boleh. Lagunya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih sudah memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kedeman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan juga Bu Yulia Pastel di Alfa Indah. Buat Ibu Riza di Rawalumbu dan juga Ibu Rianti di Gunung Putri. Terima kasih Ibu Riani sudah bergabung. Lagunya sudah siapkan dari James Man dengan You Are Beautiful. Selamat malam juga kembali Hans ucapkan untuk Anda yang sedang menyaksikan di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Banyak yang sudah bergabung, sudah komen-komen juga. Buat yang masih mau request, jangan tulis di kolom komentar ya. Langsung aja di WhatsApp di nomor 0812 122 9200.

A1 dengan Every Time, sahabat Sonora, baru saja terputar untuk Anda. Pilihan lagu dari Pak Bonifacius Gozali yang menyapa dari Cibodas, Tangerang ya. Lagunya untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat beristirahat. Jangan lupa bersyukur atas makanan, kesehatan, dan lain-lain. Tuhan memberkati. Lagunya Every Time dengan A1 sudah Hans putarkan untuk Anda di malam hari ini. Ada Doli juga dari Belitung Timur. Lagunya Ciren sudah terputar. Mungkin kalau punya lagu pengganti lain, boleh kembali dikirimkan di malam hari ini ya. Untuk menemani Anda, sahabat Sonora, satu lagu dulu ya. Dari Christina Perry, ada A Thousand Years yang akan menemani Anda. Tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya, Hans Christian.

Ya sahabat Sonora, tak kerasa ini sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Sudah waktunya Hans untuk pamitan dari MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak tentunya buat Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirim-kirim permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Nanti menutup kebersamaan kita di MKM malam hari ini, ada satu lagu dari Raisa dengan Bahasa Kalbu, satu lagu pilihan dari Ibu Nur yang ada di Pekalongan, dan lagunya dikirimkan untuk Ibu Sumira, buat Ibu Oriza, buat Ibu Liliani, Ibu Vanda, Bu Foni, dan kawan-kawan. Selamat istirahat malam untuk yang sedang siaran, selamat bertugas, cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih Bu Nur untuk informasi cuacanya dan juga pilihan lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Setelah ini juga nanti akan ada rest and relax ya, dengan lagu-lagu jazz terbaik menemani Anda di pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show nanti di pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network. Hati-hati dalam perjalanan untuk Anda yang masih menempuh perjalanan di malam hari ini. Buat yang masih beraktivitas, semangat terus sahabat Sonora. Semoga semua aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan kita ketemu lagi di hari Minggu nanti ya, di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Akhir kata, saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora. Have a great night. Satu lagu terakhir untuk Anda, Raisa, Bahasa Kalbu.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Pula FM. News, traffic, and music. Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

News, traffic, and music. Terus dengarkan Sonora Network.

0: Morning Inspiration.
1: Perjuangan seekor semut. Di sebuah dapur yang ramai, seekor semut kecil sedang mencari makan. Ia berjalan dengan penuh semangat menjelajahi setiap sudut ruangan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebongkah gula yang tergeletak di atas meja. Semut itu pun bergegas ke arah gula, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Namun ketika semut itu mencoba mengangkat gula tersebut, ternyata terlalu berat untuk dibawa sendiri. Semut itu tidak patah semangat. Ia berusaha keras mendorong gula dengan kakinya, tetapi tidak berhasil. Semut itu pun mulai putus asa. Tiba-tiba, semut itu melihat beberapa semut lain yang sedang beristirahat di dekatnya. Ia pun menghampiri mereka dan meminta bantuan. Tanpa ragu, semut-semut lain pun segera membantu semut kecil tersebut. Mereka bekerja sama dengan bahu-membahu, mendorong gula dengan sekuat tenaga. Akhirnya, setelah berusaha dengan keras, mereka berhasil membawa gula tersebut ke sarangnya. Semut kecil itu sangat senang dan bersyukur atas bantuan dari semut-semut lain. Ia belajar bahwa dengan kerjasama dan semangat pantang menyerah, kita dapat mencapai tujuan bersama. Bahkan hal yang tampaknya mustahil. Sahabat Sonora, pesan moral dari kisah di atas adalah kerjasama. Bekerjasama dengan orang lain dapat membantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Semangat pantang menyerah? Jangan mudah menyerah saat menghadapi rintangan. Teruslah berusaha dengan tekun, maka kamu akan mencapai kesuksesan. Bersyukur. Selalu bersyukur atas bantuan dan dukungan yang diberikan orang lain. Kisah kecil ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu bekerjasama, pantang menyerah, dan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Morning Inspiration.
1: Kentang, telur, dan biji kopi. Sekali waktu seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya, seorang koki, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, sang ayah memasukkan kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Dia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengerang dan menunggu dengan tidak sabar bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit dia mematikan kompor, dia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk, dia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Dia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya, dia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Dia melakukan dan mencatat bahwa mereka lembut. Dia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas sangkangnya, dia mengamati telur rebus. Akhirnya dia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" dia bertanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, air mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang sangat kuat, keras, tetapi dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora, Sonora Weekend di hari Sabtu di tanggal 20 Juni 2026 kembali hadir untuk menemani Anda. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa berjumpa sahabat-sahabat lagi pagi ini. Apa kabarnya sahabat Sonora? Semoga semuanya sehat ya, baik selalu, bahagia selalu. Dan kita akan bersama-sama beberapa jam ke depan yang pasti ada banyak sekali informasi yang akan kami sharekan kepada Anda. Dan lagu-lagu bagus tentu yang akan membuat Anda semangat, menemani Anda menikmati liburan di pagi ini, di hari ini, atau juga menyemangati Anda yang tetap bekerja di weekend ini ya. Oke, kita akan mulai dengan satu lagu dari Jennifer Lopez dan Fat Joe, Hold You Down. Silakan Anda boleh absen di pagi ini. Cuaca di tempat Anda seperti apa? Pagi ini masih dingin sekali di sekitar Palmerah ya sahabat Sonora, dingin sekali dan masih terpantau berawan di luar sana. Anda boleh share juga informasi penting lainnya di sekitar Anda. 0812 122 9200.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Ya, kita masih terus menyaksikan nih sampai dengan hari 20 Juni sudah memasuki hari ke berapa nih? Ke-8 berarti ya. Ajang pesta bola Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Argentina, dan yang pasti ada banyak cerita menarik ya dari laga-laga yang sudah tercipta, sahabat Sonora. Dan kita masih menunggu-nunggu kira-kira siapa nanti yang akan berhasil lolos fase gugur ini lalu melaju ke babak 32 besar. 24 tim adalah pemenang dan runner-up, sementara 8 tim lainnya adalah yang menduduki peringkat ketiga terbaik. Yang ya, ini adalah satu hal yang baru di Piala Dunia kali ini, sahabat Sonora. Hasil Piala Dunia 2026 yang digelar paling tidak sampai dengan Sabtu dini hari ini, Amerika Serikat versus Australia 2-0 untuk tuan rumah, sekaligus memastikan Amerika Serikat lolos ke 32 besar. Kemudian saat ini sudah mulai kick off berlangsung pertandingan antara Skotlandia dan Maroko. Lalu nanti pukul 7.30 ada Brazil versus Haiti dan juga Turki versus Paraguay di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, berbeda dengan edisi terdahulu, Piala Dunia 2026 memulai babak gugur sejak 32 besar. Dengan demikian ada 32 tim nanti yang lolos dari babak penyisihan. Rinciannya 24 negara yang merupakan juara dan runner-up grup A hingga L, ini ada 12 grup, melangkah ke fase berikutnya. Kemudian mereka ditambah dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik dari total 12 grup. Setelah Meksiko memastikan tiket lolos ke 32 besar dari grup A pada Jumat kemarin, kini giliran Amerika yang melakukannya. Jadi dua tuan rumah sudah memastikan tempat di 32 tim. Berjumpa dengan Australia, sang wakil AFC dari Asian Federation Footballers, ya. Amerika menang lewat gol bunuh diri dari Cameron Burgess dan aksi Alex Freeman. Dengan sudah mengoleksi 6 poin, Amerika tidak mungkin finish di peringkat ketiga, jadi sudah pasti lolos. Dalam laga di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, ya, Amerika Serikat tidak memberikan ampun untuk Australia dengan menghajar The Sorcerers 2 gol tanpa balas. Amerika tampil dominan sepanjang laga, terutama pada paruh pertama. Mereka melepaskan 10 tembakan berbanding 5 milik lawan. Urusan penguasaan bola, Amerika unggul dengan 62%, ya. Oke, itu dia update-nya, sahabat Sonora, dari arena sepak bola di Meksiko, Amerika dan juga Kanada.
1: Sana, bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu.

Ada yang di rumahnya suka padam atau mati listrik, sahabat Sonora. Memang fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta ya, tapi di beberapa wilayah lain. Bahkan di beberapa wilayah di Pulau Jawa itu hampir setiap hari 2-3 jam. Anda kemarin juga di Depok, katanya teman-teman saya di Depok itu pada mengalami hal yang sama. Bekasi juga, sahabat Sonora. Surabaya tadi malam juga mengalami pemadaman listrik bergilir. Ini masih terus terjadi dan PT PLN sendiri menyebut ini disebabkan karena adanya kendala teknis operasional pembangkit serta ada 2 unit pembangkit listrik yang mengalami gangguan. Nah, pantauan di sejumlah lokasi wilayah yang mengalami pemadaman listrik semalam di Surabaya adalah Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Genteng, dan Jalan Pandugo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Bahkan lampu penerangan jalan tersebut juga sampai padam nih. Lalu lintas juga untungnya masih lancar. Tidak terlalu macet begitu ya. Manajer Komunikasi dan TSJL PLN UID Jawa Timur, Dana Puspitasari, mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik. Namun ada sejumlah kendala yang dialami. Ini yang membuat PLN harus melakukan manajemen beban sehingga melakukan pemadaman listrik bergilir. Dana mengatakan manajemen beban itu harus dilakukan karena terdapat 2 unit pembangkit besar di Jawa Timur yang mengalami kendali, meski begitu ia tak menyebutnya secara detail, dan saat ini pihaknya terus bekerja melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, memang repot kalau di zaman saat ini yang ketergantungan kita sama listrik itu begitu besar, tiba-tiba mati listrik dalam kondisi yang semua orang masih sibuk gitu ya, apalagi industri yang kegiatannya sangat bergantung dari operasional listrik ini, sahabat Sonora. Belum lagi fasilitas kesehatan ya, rumah sakit atau juga alat-alat kesehatan yang memang kalau listriknya mati, waduh, itu bisa urusannya bisa dengan nyawa pasien ya. Meskipun memang ada genset, tapi tentu harusnya sih bisa dibenahi gitu ya. Seperti apa? Apakah karena memang bahan bakar pembangkitnya yang selama ini juga disorot gitu ya, harusnya bisa terus aman gitu ya pasokannya, supaya tidak ada lagi pemadaman listrik yang tentunya akan mengganggu dan bisa merugikan masyarakat.

Ya, sahabat Sonora, semalam kita memantau demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR MR. Sebenarnya dari pagi juga sudah ada aksi demonstrasi di sekitar Patung Kuda, di sekitar bundaran Bank Indonesia di Tamrin ya, Jakarta Pusat, di dekat Monas. Tuntutannya berbeda. Kalau yang di Monas itu pagi hari sebelum sholat Jumat adalah menyuarakan supaya program MBG terus dilanjutkan, mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, yang sore setelah sholat Jumat itu di depan gedung DPR MPR di Senayan, di Gatot Subroto itu sampai diblok itu, tol dalam kota juga sampai diblok, tol Pejompongan gate-nya itu sampai ditutup karena ada aktivitas unjuk rasa tersebut, sahabat Sonora. Nah, kita pantau sampai malam sekitar jam 7:30 itu masih terus berlangsung. Kemudian aksi massa ditemui oleh perwakilan DPR. Dan tentu diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan aspirasinya seperti apa, dan perwakilan massa mahasiswa di DPR mengultimatum pemerintah agar tidak main-main dengan isu yang menyangkut hajat hidup dan perut masyarakat. Ini disampaikan oleh salah satu perwakilan massa, Denny Riwowo, usai mahasiswa menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR dalam aksi unjuk rasa mereka di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Nah, setelah pertemuan tertutup itu juga digelar konferensi pers. Ada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi pimpinan DPR lain dan menyampaikan pertemuan tersebut ya, jumpa pers tersebut, dan berharap agar DPR juga bisa menjadi penyambung lidah atas tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Dia ingin agar pemerintah tidak main-main merespons tuntutan tersebut. Isi perut jangan coba-coba kepada masyarakat, karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Pertemuan digelar sekitar 1,5 jam dari pukul 18 hingga sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Denny mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, mahasiswa telah menyampaikan sebagian besar tuntutan kepada DPR dan pemerintah. Beberapa tuntutan langsung dijawab pemerintah karena dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR langsung menghubungi sejumlah pejabat terkait. Dia mengatakan mahasiswa akan terus mengawal agar tuntutan tersebut bisa dipenuhi, terutama menyangkut isu harga kebutuhan pokok dan harga energi. Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa dan menyampaikan langsung kepada pemerintah. Selain dari USAKTI, beberapa kampus lain juga ikut dalam aksi massa kemarin, dari Mercu Buana, ESA Unggul, hadir pula pengurus perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat. Ada Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong. Tadi update cuaca pagi ini cerah ya, lalu lintas juga lancar dari Gading Serpong yang menuju ke BSD. Happy weekend untuk semua sahabat Sonora, selalu semangat. Ibu Vera dari Harapan Indah, Pak Giarto, apa kabar nih Pak Giarto? Selamat menikmati Sabtu paginya. Mas Yudi lagi di Magelang. Nah, ini ngomongin listrik padam, di Magelang juga lagi padam listriknya. Oh, semoga segera nyala ya Pak ya, pasti cukup merepotkan. Pak Toto Prawoto, apa kabar? Di Paket F Rokan Hilir Riau, menyapa semangat dan sehat sukses selalu. Info seputar Bagan Batu Rohil Riau, hujan dari pukul 4 pagi. Ya, wow. Stay safe Pak hujannya, semoga membawa berkah pagi ini. Pak Haryanto Jaya, selamat pagi. Bu Aneke Tomasoa juga selamat pagi. Terima kasih untuk semangatnya. Ada Pak Agus Sugiarto. Lagu dan penyanyi yang diputar jam 4.25 tadi, jadi ingat masa susah. Oke, bisa dibantu. Oke, nanti kita cari ya Pak Agus, saya harus lihat story broadcastnya dulu. Ada Mbak Pinka, Ibu Pinka, apa kabar? Petukangan cerah ya, Petukangan Utara cerah, udaranya pun masih sejuk. Mood booster kopi hitam tanpa gula, sehat banget ya. Selamat bertugas, selamat menikmati kopinya. Ada kakak kita nih yang ada di Bandung, kakak Becky Natalia, selamat pagi, apa kabar? Semangat juga untuk kakak Becky ya, enjoy your weekend pagi ini. Terima kasih, semangat. Kita juga mau kasih doa ya untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih terdampak gempa yang terjadi di beberapa wilayah. Ini yang terupdate ini sahabat Sonora, ada 2.319 rumah rusak akibat gempa di Sigi. Jadi BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat hingga saat ini ada 2.319 rumah. Dan setidaknya itu ada yang rusak berat ya, itu sampai dengan 219 unit, 134 unit yang rusak sedang, rusak ringannya sekitar 1.900-an. Ia mengemukakan terjadi penambahan total korban juga yang terdampak, ada 8.586 jiwa dengan 2.762 kepala keluarga pada bencana gempa bumi di Sigi, Sulawesi Tengah. Semoga segera pulih ya, recover kembali. Wilayah terdampak akibat gempa bumi tersebut tersebar di 42 desa dengan 9 kecamatan, Sigi Kota, Palolo, Nokilalaki, kemudian juga di Lindu, Dolo, Sigi, Biromaru, Dolo Selatan, dan Gumbasa. Ia menuturkan terdapat berbagai fasilitas umum di Kabupaten Sigi yang juga ikutan terdampak, ikut rusak ya, seperti kantor pemerintahan, tempat ibadah, ada 16 masjid, 63 gereja, 37 sekolah, dan 5 puskesmas. Ini yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. BMKG melaporkan bahwa gempa tektonik magnitudonya cukup tinggi nih, 6,7, mengguncang wilayah Sigi, Parimo, Donggala, dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Segera recover dan segera pulih, dan saudara-saudara kita yang terdampak bisa dikuatkan, bisa diberikan kesabaran, dan bisa segera berbagai pihak untuk mencari dan memulihkan semua kesulitan yang ada di sana. Bantuan juga bisa segera datang untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak ya. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan Sonora Weekend pagi hanya di FM 92 Sonora Jakarta bersama saya Yudi Samadi.

Buktikan dari Dewi Sandra, apakah akan terbukti kalau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini akan kemudian bisa dijerat di pengadilan dengan pasal-pasal tertentu, sahabat Sonora? Kita kemarin dikejutkan ya, ketika ada penangkapan Dr. Tifa. Jadi Dr. Tifa katanya sedang ujian doktor, tapi dijemput apartemennya oleh tim dari Polda Metro Jaya, kemudian bersama Roy Suryo. Sudah diamankan di Polda Metro Jaya, sahabat Sonora. Nah, cukup ramai juga kemarin pagi itu berseliweran komentar-komentar terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang ya kita tahu soal tuduhan ijazah palsu ya atas yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, beberapa komentar muncul ramai, salah satunya dari Pradi. Jadi Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan mengatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa memang sudah seharusnya

kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy dan Tifa, Refli Harun, memprotes penangkapan terhadap dua kliennya tersebut. Menurut Refli, kasus yang menjerat keduanya masih bisa diperdebatkan. Kalau misalnya ini terkait dengan katakanlah kasus pembunuhan, kasus korupsi, dan lain sebagainya, masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar-benar pencemaran nama baik atau seperti apa, atau benar fitnah begitu ya. Dan ya kita tunggu kasusnya akan bergulir sampai sejauh mana, sahabat Sonora. Menarik ya, karena ini cukup panjang episodenya, terus bergulir, dan akhirnya kemarin Dr. Tifa dan Roy Suryo diamankan di Polda Metro Jaya. Gimana nih kalau menurut sahabat-sahabat Sonora komentarnya terkait dengan polemik ini?

0: Baik, saya mau sapa nih beberapa sahabat. Ada Mile, selamat pagi. Ya, aku dulu suka Sonora yang pembawa acaranya wanitanya, pembawa acara wanitanya rapih katanya kalau bicara. Ada mamanya Mbak Asti, selamat pagi, terima kasih. Yang ini yang sedang nonton di TokTok ya. Cipayung hadir, Bilujeng Enjing, selamat pagi. Gemini 76. Ada juga Ning Tias Jogja hadir yang cerah pagi ini. Abang Nur dari Tangerang Ciledug, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Mbak Asti, sehat selalu bersama keluarga. Ini Mbak Asti juga adalah keturunan broadcaster ya. Ada darah broadcaster mengalir dalam darah Mbak Asti begitu. Salam buat mamanya Mbak Asti. Ada Bobby Endut, apa kabar Bobby Endut? Bergabung juga. Kemudian juga ada Rina Aping, selamat pagi dan semua sahabat Sonora. Selamat pagi juga siapa lagi. Tadi ada Bu Helena, kakak Helena yang ada di Birmingham, Inggris katanya pagi ini. Oh sudah ada di balik selimut malam dini hari 00:29. Beda berapa jam ya? Hampir 12 jam ya. 12 berapa? Oke lah. Kemudian juga ada Aisy Teru. Selamat pagi juga tadi ada Ibu Ratna Wulandari. Radio Sonora udah berapa tahun ya? Kita mengudara dari tahun 72. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang sudah 54 tahun. 8 Agustus nanti ulang tahun yang ke-54. Sans, selamat pagi. Ada Fanya Zeva juga selamat pagi. Bersama suami tercinta sedang menikmati Sabtu paginya. Ada Eslim. Radio zaman aku SMP masih ada sekarang, anakku udah semester 6, sehat-sehat Sonora, terima kasih. Doa yang sama juga untuk ibu ya. Mama Dini, selamat pagi, tetap semangat ya. Ijazah yang asli seharusnya cepat ditunjukkan ke masyarakat, sudah lama masalah ini tetap aja berputar di situ, tapi ijazah asli UGM tidak pernah ditunjukkan yang aslinya. Ada Pak Edi Sutopo di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat yang cerah cuacanya. Terima kasih juga sudah berbagi info pagi ini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.